Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah

adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Youth pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: 94.4 Hardline Radio.
1: Mari angkat wajahmu, angkat suara dan hatimu bagi Tuhan. Mari kita puji Dia.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Waktu yang Terlambat. Saudara pendengar, firman Tuhan berkata dalam Lukas 17 ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Mungkin di dalam kehidupan kita, sering berhadapan dengan kenyataan yang bertolak belakang. Sementara sebagian ahli medis mencari-cari cara yang lebih baik dan maju untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ada ahli senjata yang mencari cara untuk menciptakan senjata pemusnah massal, terutama nuklir. Sementara banyak pasangan yang berusaha untuk mempunyai anak, ada banyak pasangan yang berusaha untuk menggugurkan kandungan. Begitu banyak usaha untuk melegalkan aborsi. Begitu banyak klinik yang menawarkan jasa aborsi. Dan tidak terhitung berapa banyak nyawa bayi melayang setiap tahunnya karena aborsi. Sementara ada begitu banyak bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk memelihara kehidupan. Ada banyak usaha manusia untuk membunuh manusia lain. Saudara pendengar, sementara manusia dengan sekuat tenaga berusaha mencari cara untuk tetap hidup, ada banyak manusia yang menolak kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Masih ada begitu banyak orang yang bunuh diri. Ada begitu banyak orang yang merusak hidupnya dengan menghambakan diri pada narkotika, sehingga hakikatnya mereka sudah mati walaupun jantung masih berdetak dan kaki masih sanggup melangkah. Dan tidak sedikit orang yang menolak Tuhan, sumber hidup manusia. Suatu kali kelak Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus ini bukan untuk menyelamatkan manusia, tetapi akan menghakimi manusia. Akan sangat terlambat kalau Anda berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Sementara Yesus datang yang kedua kali, Yesus akan datang untuk menghakimi mereka yang menolaknya sebagai sumber kehidupan. Jangan pernah memelihara nyawa kita untuk melakukan segala kesenangan dunia ini. Serahkanlah nyawa Anda kepada Tuhan dan Anda akan mendapatkannya kembali seperti yang dijanjikan. Sebab apabila Anda mempertahankan, maka Anda akan kehilangan nyawa Anda ketika penghakiman Tuhan datang. Ketika Yesus datang, banyak orang yang akan menjadi malu lalu melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ketika Yesus datang, ada juga orang yang meratap kepada keselamatan itu, tetapi waktunya sudah sangat terlambat.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jika kita memperhatikan anak-anak lebih dari memperhatikan bunga-bunga, kita serasa tinggal di hutan. Kata ahli botani Luther Burbank. Pernyataan terbuka seperti itu otomatis membuat Anda mungkin ingin mengganti siaran lain, terutama setelah Anda menaruh anak Anda di sebuah penitipan anak, terlambat kerja atau merasa harus mengambil anak Anda kemari dan merencanakan cara lain. Ada hari-hari di mana perhiasan berharga bernilai setengah berharga, dan sesuatu yang manis terasa setengah pahit. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kepada saya betapa sulitnya menjadi orang tua, kata seorang ibu muda. Benar, saya setuju. Saya pernah mengalaminya. Tetapi apa yang membesarkan hati banyak ibu-ibu muda yang berhasil melewatinya? Anda akan memenangkan pertempuran jika Anda tidak mengibarkan bendera putih saat mereka masih kecil, dan Anda akan menikmati anak remaja Anda lebih lagi. Pondasi bangunan adalah bagian terpenting dari keseluruhan struktur bangunan. Demikian pula dengan mendidik anak. Di dalam seri ini kita telah membicarakan tentang batu-batu pondasi dari mendidik anak, hal-hal yang perlu ditanamkan dalam-dalam sedini mungkin. Batu itu termasuk komitmen, kasih model kuno, termasuk disiplin dan komunikasi. Seorang anak berusia 4 tahun pergi ke sebuah restoran yang agak mewah dengan orang tuanya. Setelah mereka melihat-lihat menu, pelayan mulai mencatat pesanan. Dan apa yang Anda mau untuk malam ini? Ia bertanya kepada anak kecil itu yang penuh semangat mengatakan pilihannya. Setelah pelayan selesai mencatat pesanan, anak kecil itu berbalik kepada orang tuanya. Wow, ia benar-benar menganggap aku ada. Bayi kecil laki-laki ataupun perempuan yang datang ke dalam hidup Anda sama nyatanya seperti Anda. Perbedaannya terletak pada 20 atau 30 tahun pengalaman yang akan didapatinya seperti Anda mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Anak-anak yang sering diajak berbicara, dibacakan cerita, dan diajak berkomunikasi terbukti akan berkembang lebih cepat dan lebih pandai daripada teman-teman sebayanya yang tidak berkomunikasi dengan baik. Sebuah studi prenatal telah menunjukkan bahwa bayi telah mengenali suara ibunya sebelum ia lahir dan berespon secara khusus terhadap suara itu dibanding dengan suara lainnya. Pada saat seorang anak dilahirkan, ia sudah dapat membedakan suara-suara di sekelilingnya. Sungguh menakjubkan. Anak-anak adalah sosok pribadi yang nyata, sama seperti bunga-bunga yang bertumbuh mekar. Mereka berespon terhadap apa yang kita tanamkan. Statistik membuktikan, para orang tua sangat sedikit menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka yang masih berusia prasekolah. Data ini menciptakan lebih banyak rasa bersalah ketika Anda merasa sudah melakukan yang terbaik bagi mereka. Saya mendorong Anda untuk mengambil manfaat dari masa-masa awal. Sejak dulu, Tuhan telah berjanji, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal pasal 22 ayat 6. Ayat lain mengatakan, arahkanlah anak-anak ke arah yang benar, ketika mereka tua, mereka tidak akan terhilang. Renungan penutup. Setiap orang tua berpengaruh pada hidup anak-anaknya, baik negatif atau positif. Jika Anda bersikap positif dan optimis, anak Anda akan menjadi serupa dengan Anda. Dan jika Anda mengalami stres, Anda meneruskan hal yang sama kepada mereka. Bukankah anak-anak adalah cermin diri kita sendiri? Ingatlah, membesarkan anak-anak yang positif di dalam dunia yang negatif dimulai dengan Anda dan berakhir dengan Anda juga. Itulah faktanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Pada tahun 1919, seorang pria bernama Robert H. Goddard pernah berkata bahwa suatu ketika orang akan naik roket dan mendarat di bulan. Dia pun dikritik habis-habisan sebagai pemimpi. Waktu dikritik dia berkata, "Setiap visi adalah sebuah lelucon sampai ada orang pertama yang bisa memenuhinya. Sekali visi itu sudah terwujud, dia menjadi suatu hal yang biasa." Selama 20 tahun, Goddard melakukan riset pembuatan roket dan akhirnya berhasil. 50 tahun setelah visinya yang dihina dan diejek orang, Neil Armstrong, manusia pertama mendarat di bulan. Goddard sendiri tidak melihat peristiwa itu, karena dia meninggal pada tahun 1945. Akhirnya, para ahli roket percaya pada ucapannya yang kemudian terjadi 50 tahun kemudian. Ilmuwan lainnya yang tidak dipercaya orang adalah Galileo Galilei, yang berasal dari Italia. Dia adalah pendukung teori Kopernikus yang mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Orang pada waktu itu tidak percaya pada teorinya. Bahkan dia dianggap merusak iman dan dia diajukan ke pengadilan gereja Italia pada tanggal 22 Juni 1633. Pemikirannya tentang matahari sebagai pusat tata surya bertentangan dengan ajaran Aristoteles maupun keyakinan gereja pada saat itu. Dia dihukum dengan tahanan rumah sampai dia meninggal. Baru pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II menyatakan resmi bahwa keputusan penghukuman itu salah. Kebenaran itu butuh 375 tahun untuk dibuktikan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, dalam hidup ini, manusia punya kecenderungan untuk tidak percaya. Jadi, untuk percaya itu tidaklah mudah. Coba Anda pikir, bagaimana sampai seseorang bisa percaya akan sesuatu? Percaya itu benda konkret atau abstrak? Apakah Anda perlu percaya bahwa matahari terbit dari timur, bukan dari barat? Kenapa angin yang bisa merubuhkan apa saja, tetapi kita tidak melihat wujudnya? Kenapa air tidak mengalir ke atas, tetapi ke bawah? Memang sulit untuk membuat orang percaya. Tapi percaya adalah kata yang ajaib. Banyak peristiwa yang tidak masuk akal bisa menjadi kenyataan karena ada rasa percaya. Percaya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya bisa memberi optimisme. Dan yang terakhir, percaya adalah jembatan menuju keberhasilan. Nah sahabat, kalau ingin hidup Anda diubahkan, Anda harus belajar percaya, walaupun tidak masuk akal sekalipun. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 成人不自在，自在不成人。
1: Orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Orang sukses adalah orang yang memiliki kemauan dan keuletan, suka bekerja keras, serta tidak suka menyia-nyiakan waktu.

0: Pendengar, untuk menjadi seseorang yang berperilaku baik, maka setiap hari kita perlu memperbaiki cara berpikir, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran untuk selalu menghindari pikiran yang negatif terhadap orang lain ataupun terhadap diri sendiri. Seperti siapakah saya? Saya pikir saya siapa? Dan saya pikir orang pikir saya siapa? Hanya dengan menjawab pertanyaan di atas, maka setiap orang dapat memperbaiki diri dan kehidupannya. Karena dalam diri setiap manusia terdapat kemampuan untuk memperbaiki pikiran. Setiap orang bisa menggunakan pikiran-pikiran yang baik untuk mendidik dirinya, mengubah cara berpikirnya yang kemudian akan mempengaruhi perilakunya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ada sebuah keluarga yang kaya raya. Mereka punya beberapa rumah mewah, mobil mewah, kehidupan yang serba glamor. Keluarga ini memang pantas memiliki kekayaan yang berlimpah karena mereka suka bekerja keras. Tidak ada anggota keluarga yang duduk bermalas-malasan. Mulai dari ayah, ibu, bahkan sampai anak-anak, semuanya gigih berjuang dan bekerja keras. Keluarga ini tidak melakukan manipulasi, apalagi korupsi, untuk mendapatkan kekayaan yang mereka nikmati saat ini. Keluarga ini tidak menipu dan memeras orang. Semua hasil kekayaan mereka didapatkan dari keringat mereka sendiri. Namun, ada satu hal penting yang tidak keluarga ini pikirkan, yaitu mengejar kekayaan batiniah, ya, seperti kerendahan hati, kemurahan hati, belas kasihan, dan perhatian, serta kepedulian terhadap orang-orang yang menderita. Mereka berpikir bahwa karena mereka giat dan rajinlah mereka bisa kaya, bukanlah pemberian dari Tuhan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, tidak salah ya mengejar kekayaan jasmani atau kekayaan lahiriah. Tapi alangkah bahagianya hidup ini bila kita memiliki kekayaan batiniah. Karena kekayaan batiniah itu abadi sifatnya. Sedangkan kekayaan lahiriah sementara saja, hanya bisa kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Nah, untuk itu sahabat, mari kita bekerja keras, berjuang untuk mendapatkan kekayaan batiniah, agar kelak hidup kita bahagia di surga nanti. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Xin xiong di ming xuan zhang.
1: Saudara sendiri jelas dalam perhitungan. Dalam hal uang, dengan saudara kandung atau teman baik sekalipun, harus ada perhitungan.

0: pendengar, sebagai orang yang berusaha menjadi bijaksana, adalah sikap yang baik jika kita berjiwa besar untuk menerima kritikan dan saran dengan tidak berpikiran negatif. Hal ini akan membantu kita untuk memiliki sifat yang rendah hati. Karena kritikan akan membentuk kita menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar rendah hati, tetapi menjadi pribadi yang makin hari makin bijaksana dan lebih baik lagi. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Suatu ketika ada seorang profesor yang memulai kuliahnya dengan mengangkat sebuah gelas kaca penuh air di depan para mahasiswanya. Dia bertanya, "Berapa berat gelas ini?" Jawaban mahasiswa beragam. Ada yang bilang 100 gram, 150 gram, 1/4 kilo. "Saya sendiri juga tidak tahu kecuali kalau saya menimbangnya terlebih dahulu," kata si profesor. Pertanyaannya adalah, apakah yang akan terjadi kalau saya memegang gelas ini selama beberapa menit? Salah seorang mahasiswa menjawab, "Tidak akan terjadi apa-apa, Profesor." "Nah, kalau saya memegang selama 1 jam? Profesor itu masih nanya. "Ya, paling-paling tangan Anda akan kaku dan capek," kata mahasiswa yang lain. "Nah, bagaimana kalau saya memegang gelas ini selama 1 hari? Mahasiswa yang lain menjawab, "Tangan Anda akan kebas, otot-otot lengan jadi kaku dan tegang. Kemungkinan terburuk ya bisa lumpuh." "Oke, apakah selama itu berat gelas bertambah?" Profesor bertanya. Dan mahasiswa menjawab, "Oh tidak." "Lantas apa yang menyebabkan tangan saya sakit?" Suasana kelas pun menjadi hening. Tiba-tiba ada seorang yang berkata, "Kalau begitu, letakkan saja gelas itu di meja, Prof." Profesor berkata, "Tepat sekali." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, beban hidup kita sama seperti ilustrasi yang disampaikan oleh Profesor tadi. Kalau sebuah masalah kita pikirkan dalam beberapa menit, beberapa jam, sepertinya masih oke ya. Tapi kalau masalah itu kita pikirkan berhari-hari, berbulan-bulan, terus-menerus kita pikirkan, ya sudah pasti itu akan membuat kita jadi sakit. Ya memang penting sih memikirkan problem hidup, tapi jauh lebih penting kalau kita bisa meletakkan problem itu sebelum kita tidur. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan dibawa kesusahan hari ini sampai ke besok, ke lusa, sebulan yang akan datang. Anda bisa katakan kepada masalah yang Anda hadapi saat ini, "Hey masalah, aku punya Tuhan yang besar untuk menyelesaikan setiap masalahku." Sahabat, seberapa beratkah masalah yang Anda hadapi saat ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 兵从口入，祸从口出。
1: Penyakit masuk melalui mulut, malapetaka keluar dari mulut. Pandai-pandailah menjaga mulut agar Anda tidak salah berbicara.

Kebijaksanaan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, namun kita dapat mengetahuinya melalui sikap seseorang. Orang yang bijak tetap tenang saat menghadapi krisis, menoleransi ketidakpastian, dan tetap optimis bahwa permasalahan yang rumit pun memiliki solusi dan lebih tenggang rasa, serta dapat merefleksi diri. Pendengar, orang yang bijaksana biasanya tingkat kesejahteraan mereka makin tinggi, khususnya saat mereka semakin bertambah usia. Jadilah bijaksana selagi kita berpikir dan melakukan banyak hal positif. Kepuasan hidup yang lebih tinggi, perasaan negatif yang lebih sedikit, hubungan yang lebih baik, dan perenungan yang lebih depresif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

ada dua orang sama-sama pedagang minyak tanah. Mereka ini mendapat jatah minyak yang sama untuk dijual. Dan mereka juga menjual minyak dengan harga yang sama. Tapi ada keanehan. Pedagang yang satu mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak dari yang lain. Sehingga salah satu pedagang bisa beli TV, sedangkan pedagang yang satu lagi beli tape recorder saja tidak mampu. Pedagang yang mendapatkan untung sedikit bertanya kepada pedagang yang untungnya banyak, apa sih rahasianya sampai dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih darinya? Pedagang yang untung banyak tentu saja ya tidak mau beritahu apa rahasianya. Tetapi dari salah seorang pembeli, si pedagang dengan untung sedikit mendapatkan informasi bahwa pedagang yang untungnya banyak itu telah mencampur minyak dengan air. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, pedagang mana sih yang tidak mau mendapatkan untung banyak? Saya rasa semua pedagang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Banyak juga ya pedagang yang mengatakan, jujur berarti hancur, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi sahabat, tidak ada kata rugi, apalagi sia-sia bila kita mau hidup jujur. Justru sebaliknya, ada berkah yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi orang yang jujur. Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang hidupnya jujur, dan doa orang jujur pasti dijawab Tuhan. Melakukan yang benar itu harus jadi pilihan, tidak bisa ditawar lagi. Walaupun dengan melakukan yang benar, keuntungan Anda jadi lebih sedikit. Nah, bagaimana dengan Anda sahabat? Apakah Anda orang yang jujur dalam berbisnis? Maukah Anda melakukan yang benar? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778

melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: mendengar, empati adalah sifat yang sangat mengagumkan. Orang yang berempati bukan saja pendengar yang baik, tetapi juga bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Ketika terjadi konflik, dia selalu mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Tidak suka memaksakan pendapat dan kehendaknya sendiri. Dia selalu berusaha memahami dan mengerti orang lain. Penelitian membuktikan bahwa kebiasaan memperhatikan keadaan orang-orang di sekitarnya dengan penuh kesadaran membuat kita lebih mampu berempati dan membantu orang lain yang membutuhkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Cindy adalah seorang wanita yang selalu ingin bercerita tentang dirinya sendiri. Siapapun lawan bicaranya, dia tidak peduli. Yang penting, dia bisa menceritakan segala sesuatu tentang dirinya. Dia terus berusaha membuat orang lain mendengar semau ceritanya, tanpa mempedulikan apakah orang lain suka atau tidak mendengarnya. Pada suatu hari, Cindy mengikuti sebuah acara piknik yang diadakan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Piknik itu diadakan di luar kota yang cukup jauh, sehingga harus menginap di hotel. Tiba giliran panitia membagi kamar, dan ternyata tidak seorang pun yang mau sekamar dengan Cindy. Karena semua orang sudah bosan dengan cerita tentang dirinya, maka akhirnya Cindy harus menerima kenyataan bahwa lebih banyak orang tidak suka berteman dengannya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kalau Anda ingin mendapatkan teman, janganlah terlalu banyak menggunakan mulut Anda, tetapi perbanyaklah menggunakan telinga Anda. Itu artinya lebih banyak mendengar dan lebih sedikit berkata-kata. Teori ini bisa Anda praktekkan kalau selama ini Anda gagal untuk mendapatkan teman. Nah sahabat, apakah Anda mau mendengarkan orang lain? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Kemenangan dalam pertempuran rohani datang dari kedekatan kita dengan Tuhan. Heart listener, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda lebih berharga dari berlian. Di mata Allah, apakah Anda lebih berharga dari berlian? Benarkah? Mari kita merenungkan sejenak tentang berlian. Berlian adalah salah satu benda ciptaan yang paling berharga, langka, indah, dan mahal. Namun berlian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berharganya kita di mata Allah. Ya, betul. Kita yang tersandung dan jatuh, dan begitu sering gagal. Baiklah, jika kita ingin membandingkan diri kita dengan berlian, sebetulnya berapa harga berlian itu? Pada tahun 2013, sebuah berlian tak bercacat seberat hampir 60 karat yang dinamai Pink Star dilelang oleh Balai Lelang Sotheby's sebesar $83.2 juta. Wow, itu membuatnya menjadi batu permata termahal yang pernah dilelang. Namun, menurut orang, berlian yang paling mahal adalah Koh-i-Noor, yang sekarang menjadi bagian dari koleksi mahkota Kerajaan Inggris. Para ahli berkata bahwa berlian ini tidak bisa dinilai harganya. Perkirakan harganya 3,5 kali dari seluruh kekayaan dunia. Berlian-berlian itu sangat berharga bagi kita. Namun bagi Allah, berlian tidak begitu berharga. Begitu juga dengan batu permata yang mahal-mahal, atau bahkan emas. Bukankah di surga dia memakai emas untuk membuat jalan, mutiara untuk pintu gerbang, menggantikan besi? Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 21. Dan permata untuk menghiasi dasar-dasar tembok kota kudusnya. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 19. Tapi Anda berbeda. Allah menciptakan banyak berlian, namun Dia hanya membuat satu Anda. Anda unik, tidak sama dengan siapapun yang pernah atau akan hidup. Dia menciptakan Anda karena Dia ingin seseorang yang tepat seperti Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Mungkin sekarang Anda merasa tak berharga, terpuruk, dilanda oleh masalah-masalah yang tidak mampu Anda hadapi. Anda merasa lebih tidak berharga dari beling, apalagi berlian. Ingatlah, engkau berharga di mataku. Demikian Allah berfirman di kitab Yesaya pasal 43.

dan aku ini mengasihi engkau. Ayat 4. Allah tidak pernah berkata bahwa dia mengasihi berlian, namun dia sungguh berkata bahwa dia mengasihi Anda. Jangan tunggu lagi, berlarilah. Ya, berlarilah ke pelukannya sekarang juga. Biarkan dia membisikkan perkataan itu kepada Anda. Aku mengasihi engkau. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Katline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Tuhan Allah telah membuka pintu rumah-Nya dengan perantaraan Yesus Kristus. Sekalipun demikian, kita sering hidup di luar rumah-Nya itu. Pengetahuan kita mengenai kehidupan di dalam rumah Bapa itu hanya sedikit sekali. Sebetulnya di tempat itu anak Tuhan dikelilingi oleh suasana sukacita, keamanan, dan kasih, dan ia dapat menceritakan segala sesuatu kepada Bapa. Ia sama sekali berserah kepada kehendak dan pimpinan Bapa. Yesus ingin membawa kita ke rumah Bapa, tatkala ia mengatakan bahwa kita harus menjadi seperti anak-anak tanpa hak istimewa, tanpa tuntutan, tanpa mendapat hormat, tanpa pengaruh, tanpa arti dan tanpa kesanggupan untuk mengambil keputusan. Maukah Anda mengikuti Yesus ke rumah Bapa?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa. Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pintu Gerbang. Mengunjungi kota tua Yerusalem saat ini, setidaknya Anda akan melihat 5 gerbang. Gerbang Jaffa dari zaman Perang Salib, Gerbang Sion yang melambangkan perjuangan orang-orang Yahudi, Gerbang Emas dekat area Bait Suci sering digunakan sebagai gambaran surga yang diabadikan dalam lagu dan ayat suci, Gerbang Saint Stephen dan Gerbang Damaskus dari zaman Bizantium Romawi. Zaman dahulu, seluruh kota memiliki gerbang. Itu benar. Pergilah ke Eropa, maka Anda akan melihat sisa-sisa dari gerbang kota tua, entah itu Roma, Trier, London, atau Paris. Demikian pula Asia, masing-masing gerbang mewakili budaya yang unik dan periode pembangunannya. Beberapa gerbang dihias dengan sangat teliti, sementara lainnya berstruktur tulang tebal dan kuat dirancang untuk mengusir serangan musuh. Namun semua gerbang dibangun untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya dari serangan musuh. Itulah intinya. Bangsa Romawi menciptakan senjata untuk meruntuhkan pintu gerbang, dan Cina menyempurnakan penggunaan kekuatan senjata yang memungkinkan pasukannya untuk merobohkan gerbang. Sampai dengan Perang Dunia Kedua, gerbang masih banyak digunakan di kota-kota dunia. Kemudian diciptakanlah pesawat-pesawat yang memungkinkan musuh terbang di atas gerbang. Namun demikian, gerbang masih dianggap penting dan banyak digunakan. Mereka mengatakan, Anda tidak bisa masuk dan menghancurkan atau menajiskan apa yang ada di dalamnya. Bea cukai di bandara adalah gerbang untuk masuk ke sebuah kota atau negara. Saat badan legislatif bertemu dan menentukan undang-undang atau hukum, mereka akan membuat batasan. Yang ini bisa kau lakukan, yang itu tidak boleh kau lakukan. Saat anak-anak masih berada di rumah, saya memastikan mereka terlindungi oleh pintu yang terkunci, oleh gonggongan anjing terhadap penyusup, juga langkah-langkah lain yang saya ambil untuk keselamatan mereka. Kini ada banyak musuh di luar gerbang yang jauh lebih licik dan berbahaya daripada pencuri atau perampok. Ancaman terbesar bagi keamanan rumah tidak dapat dihentikan dengan gembok dan slot pada pintu dan jendela. Ancaman bisa datang melalui media yang dapat menyusup dan menyerang privasi rumah Anda. Pada zaman dahulu, para penguasa kota bertemu di gerbang kota, yang menjadi tempat pertemuan terbuka dan tempat di mana keadilan dijatuhkan dan hukum ditegakkan. Para tua-tua kota menunjuk penjaga gerbang. Para penjaga gerbang berkuasa menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang ditolak dan harus tinggal di luar. Orang tua memiliki hak istimewa dalam hal tanggung jawab. Anda sebagai orang tua harus menjadi penjaga gerbang untuk melindungi mereka yang tinggal di dalam rumah Anda, mengawasi apa yang ditonton anak Anda di TV dan internet. Sebagai penjaga gerbang, Anda harus berani mengatakan ini tidak baik dan itu tidak boleh ada di rumah kita. Di waktu lampau, Tuhan berbicara melalui Nabi Yehezkiel. Ia menyesalkan hancurnya gerbang dan runtuhnya tembok. Ia berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Yehezkiel pasal 22 ayat 30. Lalu apa yang dijumpainya? Tidak ada seorang pun yang bersedia berdiri. Tidak satu pun yang aku temukan, kata Tuhan. Anda mempunyai pintu, bukan? Jadilah penjaga pintu, dan pastikan gerbang Anda cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang tinggal di dalam rumah dari musuh. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

berbeda antara rendah diri dan rendah hati. Seorang rendah diri selalu merasa tersisihkan dan tidak percaya diri serta mudah tersinggung. Ini merupakan kelemahan. Orang yang rendah hati selalu mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Ia bisa membuat orang yang berada di atasnya merasa nyaman dan membuat orang yang berada di bawahnya tidak merasa minder. Karena orang rendah hati selalu bijaksana dalam menyikapi masalah dan ini merupakan kekuatannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesempurnaan. Berusaha menjadi sempurna tampaknya lebih menjadi persoalan bagi kaum wanita daripada bagi kaum pria. Habis, media massa memberitahu kaum wanita, Anda harus memiliki tubuh yang sempurna untuk mengimbangi kepribadian Anda yang sempurna. Masyarakat mengatakan, tempat kediaman dan keluarga Anda juga harus sempurna. Anda harus sukses dalam karir, kata dunia profesional. Dan bisnis operasi plastik menjamur, sementara kaum wanita mengejar harga diri. Dengan harapan, hidung yang sempurna akan menjadikannya pribadi yang sempurna. Kita semua memiliki sedikit kecenderungan perfeksionis di dalam diri kita. Karena dijadikan menurut gambar rupa Allah, kita bisa membayangkan apa itu kesempurnaan. Namun, karena kodrat kita yang berdosa dan jalan-jalan kita yang mementingkan diri sendiri, kita gagal mencapainya. Dalam bukunya Living with a Perfectionist, Dr. David Stopp menulis, kita menginginkan pernikahan yang sempurna dengan pasangan yang sempurna. Kita juga ingin menjadi orang tua yang sempurna, yang membesarkan anak-anak yang sempurna. Tentu, artinya kita harus sempurna. Kalau harga diri kita bukan berakar di dalam Kristus, kita merasa bahwa satu-satunya jalan kita bisa meningkatkan nilai di kita sendiri hanyalah dengan menjadi sempurna. Namun kita selalu gagal. Terkadang kita mengecewakan suami kita. Terkadang kita tidak sabaran terhadap anak-anak kita. Dan akhirnya, di tempat kerja kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah jelas, yang tak dapat kita sangkal dengan alasan apapun. Lalu kita dihadapkan dengan kebenaran yang mencolok mata. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah yang sempurna. Dan kita semua hanya manusia biasa. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Amsal, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir pada dosaku? Amsal pasal 20 ayat 9. Artinya, kita harus menerima fakta bahwa kehidupan takkan pernah berjalan mulus dan sempurna. Namun tidak mengapa. Allah tidak pernah meniatkannya demikian. Ia sudah tahu bahwa takkan baik bagi kita seandainya demikian. Karena kita akan membangun harga diri kita di atas kehidupan kita sendiri yang sempurna dan bukan di atas Dia. Suatu hari kelak kita akan menjadi sempurna. Demikian kata Alkitab. Kitab Ibrani berbicara tentang roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Pasal 12 ayat 23. Saya sudah tidak sabaran menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: kita mengukur kebaikan Allah Bapa, senantiasa ada hal-hal yang baik yang dianugerahkannya kepada kita. Ia berusaha membahagiakan anak-anaknya. Sekarang anak-anaknya itu seharusnya menaikkan puji-pujian kepadanya. Dengan mengumumkan betapa baiknya Bapa itu serta mengucap syukur kepadanya atas kebaikannya itu, maka kita membuka tangannya. Lalu berkat-berkat, anugerah serta pemberiannya akan mengalir ke atas diri kita. Oleh sebab itu, hendaknya Anda lebih sering mengucap syukur kepadanya, maka sesungguhnya Anda akan menerima dengan berlimpah-limpah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Konselor pernikahan setuju bahwa kehancuran keluarga kebanyakan disebabkan karena kepala keluarga yang tidak baik. Perselingkuhan dibuat nampak alami, begitu romantis dan bebas oleh produser film dan TV. Padahal akibatnya sangat merusak dan sukar dibayangkan. Pada tahun 1950, film Alfred Hitchcock, North by Northwest, ada sebuah adegan yang diperankan oleh Cary Grant dan Eva Marie Saint berlayar dengan kapal 20th Century Limited. Ia melindungi Grant dan agen spionase yang ingin membunuhnya. Saint menyembunyikan Grant di sebuah kompartemen kereta mungilnya. Malam itu, setelah porter menurunkan tempat tidurnya, Grant dan Saint berciuman dan bercakap-cakap. Grant berkata, "Saya melihatnya membuka tempat tidur." Saint menjawab, "Ya, hanya satu tempat tidur," tambah Grant. Sekali lagi Saint berkata, "Ya." Grant dengan cepat menjawab, "Saya pikir itu pertanda baik, bukan?" tanya Grant. "Indahnya," seru Saint. "Tahu apa artinya?" tanya Grant. Gumamnya, Grant dengan lembut berkata, "Katakan." Dengan kasar, Saint menjawab, "Ini berarti bahwa Anda akan tidur di lantai." Perkembangan eksploitasi seks di media akhir-akhir ini telah sangat jauh. Jauh melebihi daya imajinasi liar si pembuat film generasi pertama di mana kita pernah melihatnya. Betapa sulitnya mencoba menonton acara televisi di malam hari tanpa mengharapkan terpapar adegan seksualitas. Periksalah paduan file di surat kabar Anda untuk melihat film apa yang akan tayang dan cukup layak untuk ditonton bersama anak Anda. Seorang pengamat berpendapat bahwa untuk setiap adegan suami istri yang saling mengasihi, setidaknya ada 15 adegan seks dari dua individu yang belum terikat pernikahan satu dengan yang lainnya. Kesetiaan dari pasangan yang berdiri di sisi Anda di altar pernikahan dianggap sudah ketinggalan zaman. Media tidak mempertontonkan berapa besar rasa bersalah, sakit hati, kesepian, dan kekosongan hidup yang diakibatkan oleh perselingkuhan. Tentu saja hal ini tidak akan membuat kursi-kursi di bioskop terisi penuh atau bukan permintaan penonton untuk ditayangkan di waktu prima. Tidak ada hubungan di seluruh dunia yang dapat dibandingkan dengan dua orang yang saling mencintai, yang telah mengumumkan komitmen mereka melalui pernikahan, memberikan diri mereka satu sama lain secara seksual. Hubungan jenis ini tidak hanya diberkati Allah, tetapi melibatkan emosional, fisik, dan spiritual. Tidak tercemar dan murni adalah kata-kata yang digambarkan dalam Perjanjian Baru. Alegori Perjanjian Lama, Kidung Agung, menggunakan hubungan suami istri untuk menggambarkan kasih Allah bagi Israel dan juga kasih Kristus bagi tubuhnya, gereja. Pada pernikahan yang murahan dan meremehkan hubungan suami istri, kita menurunkan keindahan seksual ke tingkat nafsu hewani yang harus dipuaskan dimanapun ada kesempatan atau peluang. Pada tahun 1960, moralitas mulai berubah. Tidur di lantai, seperti yang dianjurkan Eva Marie Saint, sudah usang dan selama beberapa periode, lisensi seksual dihargai sebagai keindahan dan kebebasan. Kemudian, orang-orang mulai menyadari ada ikatan dalam pernikahan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kemarahan, permusuhan, dan kecemburuan. Berbagi suami atau istri dengan orang lain bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan tanpa pergolakan emosi yang luar biasa. Dalam banyak kasus, menghasilkan penolakan dan perceraian. Media tidak memberitahu apa yang telah dipelajari Daud dulu kala
Perselingkuhan adalah neraka dan berakibat penderitaan dan rasa sakit melampaui kegelapan malam tanpa tidur. Luangkan waktu Anda untuk membaca Mazmur pasal 51 dalam Alkitab, di mana Daud berseru kepada Tuhan meminta pengampunan dan pemulihan. Saya pikir saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan, tulis salah seorang rekan Guidelines ketika ia menjelaskan mengapa ia bisa terlibat hubungan dengan pria lain. Tetapi sekarang aku menyadari bahwa aku menghancurkan apa yang sangat aku dambakan. Apa yang tidak diberitahukan oleh media, itulah yang Anda harus pelajari dengan cara yang keras dan menyakitkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net， 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu ketika ada seorang pria Jepang ingin merenovasi rumahnya. Rumah di Jepang biasanya memiliki ruang kosong di antara tembok yang terbuat dari kayu. Ketika pria itu merobohkan tembok yang ada di rumahnya, dia menemukan ada seekor cicak yang terperangkap di antara ruang kosong itu karena kakinya melekat pada sebuah surat. Dia merasa kasihan, tapi juga penasaran. Ketika dia mengecek surat itu, ternyata surat tersebut sudah ada di situ 10 tahun yang lalu ketika rumah itu pertama kali dibangun. Apa yang terjadi? Bagaimana cicak itu bisa bertahan dengan kondisi terperangkap selama 10 tahun? Dalam keadaan yang gelap, tanpa bergerak sedikit pun, itu adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Orang itu lalu berpikir, bagaimana cicak itu bisa bertahan hidup selama 10 tahun tanpa berpindah dari tempat sejak kakinya melekat pada surat itu? Orang itu pun menghentikan pekerjaannya dan dia mulai memperhatikan cicak itu. Apa yang dilakukan dan apa yang dimakannya hingga bisa bertahan sekian lama. Kemudian, tidak tahu datangnya dari mana, ada seekor cicak lain muncul dengan makanan di mulutnya. Wow, orang itu merasa terharu melihat kejadian itu. Ternyata ada seekor cicak lain yang selalu memperhatikan cicak yang terperangkap itu selama 10 tahun. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sungguh ini adalah sebuah cinta. Cinta yang indah. Cinta bisa terjadi bahkan pada hewan yang kecil seperti 2 ekor cicak itu. Apa yang bisa dilakukan oleh cinta? Tentu saja, banyak keajaiban. Bayangkan, cicak itu tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti memperhatikan pasangannya selama 10 tahun. Hewan yang kecil seperti itu bisa memiliki karunia yang begitu mengagumkan. Apalagi kita, manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita pasti bisa lebih baik daripada sepasang cicak yang bisa memperhatikan dan mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ingatlah bahwa dengan cinta ada banyak keajaiban. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: mungkin Anda sudah kehabisan akal. Anda tidak tahu bagaimana harus hidup dengan keadaan kesehatan yang buruk, dengan kekuatan yang makin berkurang, dan persoalan-persoalan dalam pekerjaan. Namun demikian, percayalah bahwa ada baiknya bila Anda kehabisan akal. Pada saat yang demikian itu, Allah dapat mulai bertindak. Ada sebuah ayat yang akan mulai berlaku bila Anda menuntut kebenarannya. Bunyi ayat itu demikian: "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang pengusaha datang mengunjungi seorang temannya dan menceritakan kesulitan-kesulitan hidupnya. Temannya berkata, "Yang kamu perlukan adalah sebuah dosis 4611. 4611? Ini adalah hal baru baginya. Dia tahu apa itu 0,357 dan 0,38. Itu adalah kaliber pistol yang mematikan dan sangat kuat. Apa itu 4611? Tanya dia. Alih-alih langsung menjawabnya, sang teman mengisyaratkan bahwa ia akan mengirim sesuatu yang pasti akan dimengerti olehnya. Beberapa hari kemudian, pengusaha itu menerima sebuah amplop empuk di dalam kotak suratnya. Ia terkejut ketika ia membukanya. Sebuah plakat kayu dan di mukanya ada sebuah ukiran dengan angka 4611. Dia membaliknya dan menemukan kata-kata ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur pasal 46 ayat 11. Oh, itu yang dimaksud dengan 4611, serunya. Saya benar-benar heran pada sejumlah orang yang menemukan kekuatan senjata yang hanya merupakan sepotong baja dingin, lebih besar daripada janji-janji dari Yang Maha Kuasa. Pada buku harian kami, keluarga saya tidak akan pernah melupakan pengalaman kami tidak lama setelah pindah ke Manila. Suatu malam, pencuri masuk ke tetangga belakang rumah kami di Boulevard Quezon dan kemudian menodongkan pisau dan membangunkannya dengan lembut serta mengambil uang dan barang-barang berharga. Mereka merangkak di atas dinding pemisah antara rumah kami dan tetangga. Pada saat itu, putri remaja kami terbangun saat ia mendengar pria berjongkok di bawah jendela dan berteriak, "Americanos!" Saya memanggil keamanan. Kemudian datanglah 5 polisi dengan membawa senjata. Mereka semua enggan pergi ke halaman belakang yang sekarang kosong. Kami bertanya-tanya, apakah ini sekedar untuk menakuti anak-anak kami? Tentu saja hal ini menakutkan bagi anak-anak kami. Hari berikutnya, Bonnie mengambil Alkitab dan membaca Mazmur pasal 4 ayat 9. Kata Raja Daud, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Mazmur pasal 4 ayat 9. Pertanyaan, apakah sumber perlindungan Anda saat musuh berjongkok di bawah jendela Anda? Pertahanan apa yang Anda miliki? Ketika orang memfitnah Anda dan Anda berada dalam bahaya, apakah pertahanan Anda? Kekuatan sendiri? Magnum 0,357 atau 4611? Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah, akulah Allah." New American Standard menerjemahkan kata diam sebagai berhenti berjuang. Dalam kata Ibrani, menurunkan tangan Anda. Pikirkan sejenak apa yang akan terjadi jika petinju menurunkan tangannya, atau ketika kaki Anda tergelincir, Anda takut jatuh dan secara naluriah tangan Anda berusaha menjangkau sesuatu. Ketika Allah berusaha untuk menangkap Anda, mempertahankan Anda, melindungi Anda, menjadi perisai dan pertahanan Anda, jantung Anda serasa berhenti berdegup kencang. Tekanan darah turun dan telapak tangan yang berkeringat akan mengering. Kesimpulan, pemazmur mengakhiri bab besar itu dengan pemikiran, Allah Yakub adalah benteng pertahanan kita. Siapakah Yakub? Seorang pecundang, penipu, pencuri warisan saudaranya. Orang yang baik? Tidak juga, tetapi Yang Maha Kuasa bersedia menjadi Allahnya. Saya menyadari seberapa buruk yang sudah saya lakukan. Ia akan menjadi ayah saya dan menopang saya. Ya, tenangkan hati Anda. Berhenti berusaha untuk membela diri. Biarkanlah Tuhan menjadi kekuatan Anda. Mazmur pasal 46 ayat 11 adalah alat pertahanan yang kuat. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Kekuatan rendah hati. Ada satu sikap yang akan selalu membuat kita terus bertumbuh, yaitu rendah hati. Orang yang rendah hati itu tahu bahwa dirinya belum sempurna. Masih banyak yang bisa dipelajari dari siapa saja, bahkan dari hal yang sederhana. Sementara orang yang sombong akan merasa dirinya itu udah paling tahu, menutup diri dari masukan, dan dia perlahan-lahan kehilangan arah. Hidup ini seperti ruang kelas yang terus berjalan, dan hanya mereka yang bersedia belajar yang akan naik level, yang akan naik kelas. Jadi, jangan takut kalau merasa belum tahu akan segalanya, karena dengan belajar, dengan mau hati yang untuk menerima kebenaran, kebijaksanaan mulai tumbuh.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya dan Miss California. Suatu hari suami saya menelpon dan mengatakan bahwa Lisa perlu tempat untuk tinggal selama beberapa bulan. Menurutmu bagaimana jika kita mengundangnya untuk tinggal dengan kita? Karena suami saya bukan orang yang suka menunggu lama sebelum membuat keputusan, ia menunggu jawaban saya di telepon. Anda perlu tahu sisi lain dari keputusan ini. Lisa adalah seorang yang cantik, pemenang 2 kali kompetisi Miss California, bagian dari lomba kecantikan Miss America. Harold tidak sadar bahwa ia telah menggugah rasa minder yang sudah lama saya miliki, yang muncul kapanpun saya ada di dekat wanita lain yang cantik. Sekarang kami berdua malah akan tinggal di rumah yang sama. Saya bisa membayangkan Lisa turun dari tangga untuk menyantap sarapan dengan memancarkan pesonanya, sedangkan saya memakai piyama dan terlihat seperti komedian Phyllis Diller. Kalau Anda tidak kenal Phyllis Diller, lihat gaya rambutnya di internet. Saya bisa menjawab apa? Saya akan sangat egois jika menolak hanya karena saya memiliki rasa minder yang seharusnya sudah lama dibereskan. Apalagi, kami memang memiliki kamar yang tidak dipakai. Jadi dengan takut-takut, saya setuju untuk mengundangnya. Sudah saatnya saya bertindak secara dewasa. Anda mungkin bisa menebak bahwa akhir cerita ini indah. Lisa akhirnya membantu kami dalam program TV Guidelines dan menjadi teman dekat yang senang sekali saya ajak menghabiskan waktu bersama-sama kapanpun kami bisa. Alkitab berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Betapa ruginya saya jika saat itu saya menuruti keminderan saya dan bukannya percaya bahwa Allah tahu apa yang Dia lakukan. Kadang-kadang kita merasa takut saat Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar kenyamanan kita. Namun Dia tahu kebutuhan kita lebih baik dari kita sendiri. Percayalah kepada-Nya hari demi hari bahwa Dia cukup bagi apapun yang Dia minta kita lakukan. Karena Dialah yang mencukupkan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Sepasang suami istri romantis sedang berjuang untuk mengumpulkan uang karena mereka ingin sekali membeli sebuah sedan mewah yang sudah lama mereka rindukan. Mereka bekerja bersatu hati, saling menolong, saling membantu, sekalipun harus hidup serba irit dan terkadang menahan hinaan orang. Mereka tetap melakukan semua tugas dengan penuh kasih sayang. Hingga akhirnya, mereka pun bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli sebuah sedan mewah idaman mereka. Alangkah senangnya pasangan ini ketika mereka duduk di dalam sedan mewah yang berhasil mereka beli. Orang lain yang tadinya menertawakan mereka hanya bisa tertunduk malu. Suatu kali, sang suami memarkirkan sedan ini tepat di depan rumah mereka. Pada waktu sore, ada keluarga si suami datang bertamu. Nah, letak mobil ini menghalangi jalan masuk, sehingga tamu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sayang sekali, si suami sedang berada di luar rumah saat itu. Si istri pun berinisiatif memundurkan mobil ini. Nah, akan tetapi sangat disayangkan, ketika mobil ini mundur, bagian belakangnya menabrak pagar sampai penyok. Nah, ketika suami pulang, dia melihat kondisi mobilnya sudah penyok. Dia marah besar dan dia mulai membentak sang istri. Kasih sayang yang selama ini begitu menguasai mereka tiba-tiba pudar dan berubah kebencian yang amat dalam hanya karena mobil yang sudah penyok di bagian belakangnya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, miris sekali ya, barang mewah yang sudah diperoleh dengan kasih sayang, kesatuan hati, keringat yang sudah mengucur. Akhirnya, barang mewah itu juga yang membuat keharmonisan, kasih sayang, dan cinta mereka itu memudar. Sepintas kita berpikir memang tindakan si suami sudah benar. Nah kan tetapi coba deh kita renungkan dengan kepala dingin. Apakah kita lebih mencintai barang mewah itu dibandingkan pasangan kita yang telah berjuang bersama dengan kita untuk mendapatkannya? Apabila kita mengatakan kita mengasihi pasangan kita lebih dari apapun, seharusnya kejadian seperti kisah tadi tidak akan merubah rasa cinta kita kepada pasangan kita. Bahkan sekalipun mobil mewah itu hancur lebur, si suami akan tetap berkata, "Aku lebih memilih untuk memilikimu daripada mobil mewah itu." Sekedar marah kecil, kita bisa maklum. Akan tetapi, rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan tidak boleh berubah demi apapun. Nah, sahabat, hikmah apa yang bisa Anda ambil melalui kisah ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Seorang pun yang merasa dirinya miskin, lemah dan celaka akan hilang dalam kekalutan bencana dan penderitaan. Lengan-lengan Allah Bapa sanggup mendukung setiap orang yang miskin dan lemah. Satu-satunya hal yang tak dapat dilakukannya ialah membiarkan kita jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Serahkanlah diri Anda ke dalam tangan Tuhan, dan Anda akan terlindung dengan sempurna. Ia akan membawa Anda melalui setiap angin ribut. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ada seorang anak berusia 10 tahun yang suka usil, nakal, mengerjai anak lain yang datang ke sekolah minggu, dan sampai temannya itu pergi. Sang guru mengenali anak nakal ini dan berpikir, sebaiknya saya lakukan sesuatu sekarang, sebab mungkin saya tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Lalu ia berbicara tentang iblis dan menggambarkannya sebagai makhluk jahat dan buruk rupa dengan tombak garpu dan ekor berapi, siap untuk memangsa anak-anak nakal yang senang mengerjai anak lain. Dan sang guru berpikir ia telah menakuti anak ini. Si anak menjadi gelisah dan memandangi kakinya saat sang guru bercerita. Setelah 20 menit, guru itu mendapatkan perhatiannya, lalu bertanya, "Nah, apa yang kamu pikirkan tentang si iblis? Tidakkah kamu takut padanya?" Anak itu menjawab dengan pelan, "Ya, saya rasa saya takut dengan iblis yang besar dan tua. Tapi bila ibu membawa iblis sebesar ukuran saya yakin saya bisa mengalahkannya." Anda tahu, sahabat, masalah yang menghadang kita dalam hidup hanya sebesar itu. Satu inci pun tidak lebih besar dari anugerah Tuhan yang akan menjumpai Anda pada saat Anda sangat membutuhkannya. Masalahnya adalah kita melupakan kebenaran itu. Kita sering menganggap masalah yang menghadang kita sebagai iblis tua besar pembawa bencana yang siap menghancurkan kita. Dan saya akui dengan jujur, memang ada beberapa masalah yang tampak seperti demikian. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Anda mungkin bertanya di dalam hati Anda. Anda tidak tahu masalah yang saya hadapi? Memang, saya tidak mengetahuinya. Tapi saya tahu bahwa Tuhan mengetahuinya. Dan saya juga tahu janji dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang kita sering lupakan saat kita ditekan oleh banyak kesulitan adalah besarnya kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Kita hanya melihat situasi keluarga kita, penyakit yang kita alami, tagihan di buku rekening kita, atau rasa sakit hati kita. Salah satu orang yang paling menginspirasi saya, yang pernah saya temui adalah seorang wanita yang tangan dan anggota badannya lumpuh karena radang sendi. Ibu Kaysen, demikian saya mengenalnya, sangat miskin, tinggal di sebuah kota pabrik kecil. Saya masih kuliah dan beberapa dari kami di sekolah akan membawakan bahan makanan dari waktu ke waktu. Tapi hampir setiap minggu, salah satu dari kami akan ke rumahnya dan membacakan Alkitab untuknya. Akhirnya, radang sendinya melumpuhkannya begitu parah hingga ia tidak dapat bangun dari tempat tidur. Tidak memiliki keluarga dan hanya sedikit tetangga yang menolong. Masa depan tidaklah cerah bagi wanita tua ini. Namun ia selalu bersinar dan ceria. Kebanyakan giginya sudah tanggal, namun hatinya dipenuhi dengan kehangatan dan harapan. Yang saya paling ingat dari Ibu Kaysen adalah perkataannya, "Tuhan sudah begitu baik pada saya." Dan saya bertanya di dalam hati, "Benarkah? Lihatlah diri ibu. Ibu tidak dapat berjalan lagi, ibu tidak dapat bergerak. Bagaimana ibu bisa berkata demikian?" Suatu hari saya membaca Alkitab dan berdoa bersamanya. Ia kembali berkata, "Tuhan sudah begitu baik pada saya." Saya tidak lagi dapat menahannya. "Bagaimana Anda dapat berkata demikian?" Saya sampaikan pertanyaan itu kepadanya. Dengan cepat ia menjawab, "Tanpa pertolongan dan kekuatan Tuhan, saya tidak akan dapat menahan rasa sakit satu hari pun." Sebagaimana Elizabeth Cutsworth mengatakannya, "Pohon yang ditebang hingga ke akar tidak membencinya. Pohon itu memakai segenap kekuatannya untuk bertumbuh kembali." Bagi Anda, Tuhan akan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Pada akhirnya, saya selesai kuliah dan pindah. Kabar tentang kondisinya semakin jarang dan pastinya kurang positif. Saat ini ia telah meninggal selama lebih dari 30 tahun. Namun, perkataan itu tidak akan pernah terhapus dari ingatan saya. Tuhan sudah begitu baik pada saya. Bagaimana menurut Anda, sahabat? Dapatkah Anda mengatasi rasa sakit masalah Anda? Lihatlah jauh ke depan, dan melaluinya Anda akan tetap melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Selamat sore Samarinda, Heart Listeners, baik lagi di 94.4 FM, Heartland Radio, your family station. Oke, selamat sore, selamat hari yang terik ya. Selamat hari yang terik ya, kita selamatin aja ya, hari-hari yang terik ini. Oke, jadi balik lagi dengan aku Penza Rizky. Jadi selama 2 jam ke depan kita bakal sharing bareng ya. Dan soal update-update Samarinda, Kaltim, dan update apa aja lagi nih yang perlu kita sharing ya, Heart Listeners. Kalau ada mau kirim salam boleh banget ya, kalau mau request lagu juga boleh banget ya, sharing-sharing. Kalau punya pengalaman soal hari yang terik ini boleh banget juga ya sharing ya. Langit kita sama, tapi mungkin keadaan-keadaan setiap orang itu berbeda gitu ya. Ada yang panas tapi dia ngerasakan panasnya mungkin setiap keluar mobil ya, atau setiap keluar rumah gitu. Tapi ada yang harus full ngerasain gitu ya, kayak saat lihat langit tuh kayak nggak ada awannya gitu. Awannya kemana gitu, absen mulu kayaknya. Oke, dan yang masih di jam kerja nih, semangat ya. Mungkin semangatnya tinggal 25% tapi baterainya mungkin masih 90% ya, habis di charge. Tenang, sabar ya, udah jam 3 dan

lagunya yang diputar nanti gitu. Katanya sih ya. Oke, dan sore ini juga bakal aku sharing nih beberapa berita-berita unik yang menurutku ini hard listeners mungkin ada yang sempat lihat, ada juga yang belum gitu ya. Dan menurutku ini unik banget dan keren banget gitu. Salah satunya seperti bakal ada mengibarkan merah putih di bawah laut. Wow, dan itu di Kaltim loh, di Kaltim. Sekali lagi di Kaltim. Ini marwahnya Kaltim. Oke, jadi bukan di kolam renang gitu, tapi di Pulau Miang, Kutai Timur, Kalimantan Timur gitu. Wow, keren. Aplaus dulu dong buat Kalimantan Timur kita. Oke, jadi kita bakal sharing-sharing soal itu tuh. Jadi tapi sebelumnya aku buka dengan satu lagu dulu, yaitu dari Dewa 19, Kangen.

Oke, okay, Heartland Listeners, balik lagi di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Oke, okay, jadi ini sesi berikutnya ya. Terima kasih yang sudah stay tune gitu ya. Mungkin di kantornya sudah sambil curi-curi mendengar ini. Terima kasih banyak gitu ya. Aku ucapin terima kasih banyak yang mungkin sudah siap-siap pulang. Cepat banget ya, baru jam 3 lewat ini. Macet gak sih? Belum ya? Udah selesai, tadi macet anak-anak sekolah udah pada pulang gitu. Tapi mungkin sebagian masih ada ya, mungkin yang anak-anak OSIS gitu ya. Ngomongin soal OSIS nih, Pramuka, asik. Jadi hari ini adalah hari jadi Pramuka ke-65, tepat hari ini 14 Agustus. Semuanya tepuk Pramuka dulu. Pramuka, Pramuka, Praja Muda Karana. Wah, ini membekas banget ya, serius ini bakal membekas memang guys, Heart Listeners, seumur hidup kalian. Gitu. Jadi mengingat dan membahas soal Pramuka ini pasti gak akan lepas yang namanya dengan yang namanya masa sekolah gitu ya. Masa sekolah dengan Pramuka tuh kayak erat banget, kayak tali apa ya? Tali dua tali disimpul gitu kan, diikat mati. Enggak, susah banget dipisahnya, Kak. Bisa Kak, bisa dipisahnya pakai ini, pakai pisau, pakai api ya, jangan dipaksa gitu. Itu akan menyakitkan, asik. Oke, jadi dulu kalau kita bahas Pramuka pasti kok dulu ya. Dari dulu sampai sekarang kalau bahasnya Pramuka itu pasti yang kebayang pertama adalah seragam coklat, tali temalinya, camping gitu kan. Terus yang anak Pramuka banget nih, bajunya penuh dengan TKK gitu kan, kayak wow gitu, makin rame, makin kayak makin gagah banget rasanya kalau ke sekolah gitu kan, apalagi kalau lagi ekskul gitu. Terus kayak ada yang suka bawa bekal dari rumah gitu. Ya bedanya dulu kita kalau Pramuka itu bawa ransel gitu ya. Ransel, bakar api, cari kayu kering gitu kan. Kalau sekarang mah kompor portable gitu ya. Bahkan udah punya coffee maker, bawa power bank, kursi lipat, speaker bluetooth, skincare-nya komplit gitu ya. Udah beda. Jangan salahkan zamannya karena memang sudah, jangan salahkan orang-orangnya karena memang sudah selesai zamannya. Semua sekarang dipermudah gitu ya. Udah banyak banget barang-barang camping yang bisa digunakan untuk Pramuka gitu. Tapi esensi dari Pramuka ini sendiri itu pasti unik ya, Heart Listeners ya. Pasti unik banget gitu. Jadi soal lomba pioneering kan, nggak salah sebut kan. Mohon maaf kalau ada salah sebut ya. Correct me if I'm wrong. Yeah, that's English. So English banget ya. Mohon maaf Heart Listeners ya. Jadi pasti seperti pioneering, apa tali temalinya, simpul-simpulnya itu, wah itu soal anak Pramuka itu mendalami banget gitu ya. Itu bahkan harusnya Pramuka ini dibuat kuliah nggak sih gitu, dibuat berapa semester gitu kan, biar kalau ada yang mau benar-benar mendalami ya bisa banget gitu kan, karena soal ilmu Pramuka ini dalam banget gitu, benar-benar dalam banget gitu. Jadi Heart Listeners punya nggak nih pengalaman-pengalaman di dunia Pramukanya gitu kan, mungkin ngelihat wah ini kakaknya keren banget, dia awal aku masuk TKK-nya udah penuh dari pundak sampai kaki. Wah, pundak sampai kaki itu apa? Gitu. Jadi boleh sharing gitu kan, sampai mungkin cinloknya gitu kan. Aku anak Pramuka tapi aku cinloknya sama anak PMR. Ya, beda trans school gitu ya. Oke. Okay. Kalau ada tuh boleh banget ya. Jadi mengingat soal hari Pramuka ini banyak banget di kota Samarinda, pastinya ada acara-acara HUT Pramuka, bazar kemerdekaan, bazar Pramuka juga gitu kan. Banyak lomba-lomba yang selain mengikuti vibes dan meramaikan HUT Pramuka, juga pastinya meramaikan dan merayakan hari kemerdekaan kita gitu. Oke, sebelum masuk selanjutnya, saya selanjutnya kita kasih satu lagu deh dulu nih Heart Listeners. Stay tune.

Oke, balik lagi Heart Listeners bareng aku Pensa Rizky di 94.4 FM Heart Radio, your family station. Oke, jadi kali ini kita bakal masuk ke segmen yang bisa biasanya dipakai buat gembal-gembalan nih gitu. Katanya kalau tim ini gak ada duanya, sama kayak kamu gak ada duanya. Ya, macaci. Terus semalam, ke pasar malam bareng sama siapa kak? Itu sepupu. Sepupu aja semua gitu ya, sama Rinda ya, sepupu kemana sepupu, minggu lalu sepupu gitu, dan ntar bulan depan jalannya sama sepupu lagi, tapi kok beda semua gitu. Sakrap itu ya sepupu ya, keren sih ya kalau yang bener ya, tapi kalau gak bener ya coba dibenerin deh. Dibawa ke bengkel gitu. Oke, jadi sekarang kita bakal, aku bakal kasih tahu nih yang gak ada duanya di Kaltim nih, di suasana kemerdekaan ini, yaitu bendera merah putih di bawah laut. Keren banget, aplaus lagi buat Kaltim. This is marwah Kaltim. Oke, jadi menarik banget nih, Kalimantan Timur punya cara sendiri nyambut kemerdekaannya, yaitu di Pulau Miang, Kabupaten Kutai Timur, tanggal 14 sampai 16 Agustus dilakukan pengibaran. Akan dilakukan pengibaran bendera merah putih dari hari ini di dasar laut. Jadi ada 12 penyelam nih, 12 penyelam yang pastinya profesional ya, bukan yang tiba-tiba kayak anak-anak kayak kamu suka berenang, ngambil berenang, ya udah kamu yang nyelam, nggak mungkin dong gitu kan. Jadi dengan peralatan yang pastinya proper juga gitu ya, 12 penyelam ini melakukan parade pengibaran bendera di bawah laut gitu. Dan yang bikin tambah kerennya ini, nah ini yang gak ada duanya ini, mungkin daerah lain bisa niruin gitu ya, ngibarin bendera di bawah laut, tapi ini yang gak, yang sulit banget mereka tiru, yaitu latar belakangnya ada bakal terlihat hiu tutul. Wow, damn, ini keren banget. Ini baru Kaltim nih, Kaltim saya nih. Siapa punya Kaltim? Kita punya. Marwahnya Kaltim kita ini keren. Oke, aplaus lagi ya Heart Listeners buat Kaltim gitu. Keren banget. Jadi ada hiu tutul atau whale shark gitu ya di Kaltim gitu ya. Salah satunya habitatnya ada di Kaltim gitu. Dan di Indonesia itu kalau enggak salah cuma 2 atau 3 daerah deh yang jadi habitatnya hiu tutul atau whale shark gitu. Ya, nah ini yang keren banget gitu ya. Jadi jarang-jarang soalnya bisa ngelihat hiu tutul gitu kan. Ini tempat wisata yang harganya memang worth it banget kalau Heart Listeners bakal jalan-jalan ke sana gitu. Dan ya kalau mungkin kalau coba dibayangin gitu kan, kalau di darat kan kita bisa teriak gitu ya, merdeka gitu. Kalau di laut gimana tuh? Apa kayak gitu kayak blub bumi-nya keluar gitu ya. Enggak bisa mereka teriak, nanti oksigennya habis gitu. Atau gimana ya, kayak ember gitu kan, ember diturunin gitu kan biar ada udaranya, wah sampai bawah laut gitu. Itu maaf ya, imajinasinya kayaknya kejauhan ya. Ini imajinasi yang pernah dicoba di area tempat-tempat kolam, gak mungkin dong bisa dipraktekin di laut ya gitu aja. Nah, tantangannya pasti kalau namanya nyelam itu pasti banyak ya tantangannya ya. Mereka harus pakai pakaian yang proper gitu ya, lengkap. Apalagi manusia itu ada batasnya kalau nyelam gitu kan, karena tekanan laut itu kan makin dalam makin besar tekanannya gitu. Padahal di dunia nyata, di darat juga tekanan banyak banget ya, terutama di loker gitu. Di loker kayak setiap loker tuh kayak syaratnya ini bersihnya bekerja di bawah tekanan. Nah, ini maksudnya tekanan di bawah laut kan ya, bukan? Atau tekanan memang tekanan di darat gitu kan, kayaknya ini tekanan yang sama gitu. Iya gak sih? Iya gak? Iya aja deh, iya, sepertinya iya. Tekanannya, oke, harus bekerja di bawah tekanan. Siapa sih yang mau nekan-nekan gitu? Kenapa sih harus ditekan-tekan, kerja-kerja aja gitu kan katanya ya. Ya di setiap locker kayak selalu ada gitu kan. Curiga mau dibawa ke bawah laut gitu. Tapi ini benar-benar keren banget ya Heart Listener, keren banget. Benar-benar kita bisa katakan ini marwahnya Kaltim yang keren banget gitu ya. Wah, wisata Kaltim. Siapa nih sudah pernah ngeliat whale shark, bukan di streaming ya, lihat langsung ke daerah Kutai Timur gitu kan, atau ya Kutai Timur sih habitatnya yang masih asri banget ya, terutama di Pulau Miang itu, untuk melihat whale shark atau hiu tutul gitu. Ini keren banget. Jadi kemerdekaan itu tidak hanya dirayakan dengan panggung dan lomba makan kerupuk, balap karung gitu kan, nggak cuma itu, mungkin apalagi enggrang gitu kan, atau lomba apalagi estafet gitu, tapi juga lewat wisata baharinya bisa promosi kekayaan alam Kaltim. Keren banget ya. Jadi
Nah, hard listeners, aku mau nanya nih ke kalian. Yang dengerin mungkin bisa nanti setelah ini jawab gitu ya. Kalau hard listeners nih, kalian diberi kesempatan untuk ikut ngibarin bendera merah putih di bawah laut, berani gak kira-kira gitu? Atau cukup mengibarkan bendera di teras saja sambil kipas-kipas dirikan sendiri gitu kan, sambil kipas pakai kipas apa, kipas canggih sekarang gitu kan, kipas tangannya udah nggak yang kipas blak-blak-blak-blak gitu gitu. Jadi berani nggak kalau kalian di bawah laut tuh? Berani kak, tapi aku pamit dulu dengan semua keluarga aku. Enggak, kamu hanya menyelam sebentar ya. Bukan begitu sistemnya gitu. Jadi oke, jadi ini keren banget ya. Kalau buat aku sendiri ini kayak rasanya pengen nyobain sih ya, pengen nyobain, tapi apa daya aku nyelam 10 detik aja pas keluar dari air tuh udah kayak udah kayak lari 10 km gitu. Oke. Terima, itu dia ya. Jadi salah satu yang memang unik banget ya dari Kaltim ya, kan alamnya dipromosikan lewat berkat bendera merah putih di bawah laut. Oke, setelah ini kita bakal infoin yang lain lagi nih soal Kaltim dan pastinya apa aja gitu kan, yang cuaca lagi kan ke spill kan yang update-update-nya gitu ya. Oke, stay tune, aku kasihkan lagu dulu dari Bryan Adams, Heaven.

Oke, hard listeners, baik lagi di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Baik lagi dengan Kang Penza Rizky. Oke, tadi kita udah masuk ke soal berita uniknya Kalimantan Timur gitu. Hal unik ya, berita unik, dan itu ada hal unik gitu. Mengibarkan bendera merah putih, backgroundnya whale shark, keren. Oke, sekarang kita mau, ini sudah 3:30, udah ada yang pulang ya. Yang pulang hati-hati ya, jangan kebut-kebutan gitu ya. Tolong helmnya dipakai dengan benar, di clip gitu ya, sampai ada suara klik gitu. Kalau nggak ada suara aja, mungkin helmnya rusak, beli baru ya. Oke, okay? Oke. Okay. Jadi soal hari ini masih dengan ini ya, masih Samarinda dan Kaltim seluruhnya masih dengan cuaca dan kabar kemaraunya gitu, yang luar biasa banget gitu, sangat luar biasa banget gitu ya. Jadi kalau siang hari di Samarinda, jangan pokoknya coba-coba untuk jalan kaki dalam rute yang panjang, apalagi siang-siang gitu ya. Sore aja masih lumayan terik gitu ya, pagi udah lumayan terik gitu. Ya seperti katanya, pagi dingin banget, kalau di Kaltim gitu kan, siangnya wah 40 derajat 40 derajat Celsius. Nanti sorenya macet, ya malamnya dingin lagi gitu kan. Ya begitulah Kaltim ya. Ya hanya kehikam sama Rinda ya, jarnya begitu. Oke, jadi kita sedikit serius aja, sedikit aja. Oke, jadi soal Kaltim hari ini karena cuaca dan kemaraunya gitu. Jadi cukup beragam, tapi ya semuanya sama gitu. Apalagi Samarinda dan IKN ini diperkirakan mengalami kondisi berawan atau cerah berawan pada beberapa waktu gitu. Hanya sampai berawan, belum turun hujan gitu. Nah, suhu wilayah Kaltim rata-ratanya itu saat berawan itu sekisaran 23 sampai 33 derajat Celcius. Wow. 33. Ya. Oke, main banget gitu. Itu ya itu tapi kan ada beberapa momen yang memang sangat-sangat terik ya, mungkin siang-siang hari dari jam 10 itu udah berasa terik ya. Enggak kok, jam 9 udah terik. Ya, sebagian udah dapat curah cahaya matahari yang lebih banyak kalau dari jam 9 ya. Nah, jadi kalau hard listeners keluar-keluar sore hari gitu kan, atau keluar kemana gitu, tetap bawa ini ya, air minum deh ya, atau bawa jajan untuk beli minum gitu. Jadi jangan sampai dehidrasi, dijaga kesehatannya di tengah kemarau ini gitu. Entah itu hanya jalan-jalan biasa, tetap sediain aja minumnya gitu ya. Jangan sampai keringatnya bercucuran sementara kamu tidak bawa minum gitu kan. Atau mungkin aku nggak bawa jajan lagi ya, nggak bawa handphone untuk bisa kris gitu kan. Waduh gitu, gimana ceritanya itu. Nah, karena di Kaltim kadang cuaca itu seperti hubungan gitu ya. Waduh, kehubungan nih kak, menyambungnya gitu ya. Pagi belum jelas, siang panas, sore kita berharap adem, tapi baru berharapnya ya, nyatanya nggak tahu seperti apa. Oke, nah, perihal kemarau ini, di bagian Kaltim itu ada yang memang merasakan yang dampaknya sangat gede banget ya, karena kemarau ini, yaitu seperti di Kabupaten Mahakam Ulu. Oke, kemarin-kemarin kita ada bahas ini sedikit, tapi kali ini itu namanya berkelanjutannya, jadi makin kesini makin gede gitu dampaknya gitu. Jadi bukan dampaknya ya, dampak sih kalau bilang begini mah. Jadi kondisi kemarau ini menjadi perhatian yang harusnya ekstra banget ya di Mahakam Ulu. Jadi kayak air sungainya itu turun banget gitu, berdampak banget terhadap mobilitas kapal angkutnya. Dan bahkan dapat laporan terbaru itu, kondisi tersebut mendorong kenaikan harga BBM di wilayah Mahakam Ulu, terutama di wilayah seperti Long Pahangai dan Long Apari gitu ya. Karena distribusinya pastinya sangat sulit gitu ya. Jadi penting banget itu buat masyarakat di wilayah hulu sana. Sungai bukan sekadar pemandangan gitu ya. Itu sungai itu adalah jalan rayanya Mahakam Ulu ya, heart listeners gitu. Jadi ada jalur daratnya ya, setahu ya, tapi jalur air itu adalah jalur utamanya untuk ke Mahakam Ulu gitu. Jadi kalau airnya benar-benar surut, wah distribusi pastinya terhambat banget gitu ya. Terhambat banget. Jadi ya mau tidak mau kerja ekstra, dan itu mengakibatkan harga-harganya itu jadi naik pastinya gitu ya. Jadi ada teman dari Mahakam Ulu katanya, kalau kamu bisa buka toko sembako di Mahakam Ulu, udah kamu juragannya. Wow,
itu saking di sana memang distribusinya yang sulit sih ya. Ya sehat selalu ya, kita doakan selalu untuk warga Mahakam Ulu sehat selalu pastinya. Semoga distribusi dapat jalan keluar yang efektif pastinya. Cuaca kemarau ini bisa segera mereda gitu ya. Jadi kalau kita kan di daerah Kaltim yang selain Mahulu kan, kalau jalan raya rusak kita bisa cari jalan alternatif lain gitu ya, mungkin muternya gitu kan. Itu aja udah bumamai gitu ya, ngomel-ngomel dikit ya, aduh jauh banget nih muter gitu kan. Tapi kalau jalur sungai ke Mahakam Ulu itu yang menjadi urat nadinya transportasi, wah itu berat banget ya untuk cari jalan lain. Gak mungkin dong bubuhannya muter gitu kan, listeners, muternya kemana gitu, muter lewatin satu pulau, gak mungkin gitu ya. Kampanye ambeknya BBM juga pastinya makan lebih banyak gitu ya. Ya kalau perlu pesawat juga sebenarnya ada ya, pesawat kecil kesana, cuma ya pastinya biayanya juga beda banget gitu ya, dan barang yang diangkut juga pasti kapasitasnya beda banget gitu. Jadi ya seperti itu ya, semoga cepat inilah pastinya cepat mereda ya gitu. Jadi sehat selalu lah pokoknya buat terus listeners dan warga di sana gitu. Oke, jadi agar tidak begitu tegang ya, sebelum sesi berikutnya ini aku bakal kasih satu lagu dari band legendaris yang ini kayak apa ya, buat kita tuh terkenang apa masa lalu gitu ya. Bahkan ini katanya lagu yang membuat banyak orang itu gagal move on ya. Ini seru tapi kayak aduh nyelam begitu dalam gitu ya di hati dan pikiran pendengarnya. Iya asik banget. Oke, buat yang gagal move on atau mungkin sudah berhasil move on, kita buat gagal lagi. Ini dia dari Slang, Terlalu Manis.

Halo Heart Listeners, baik lagi di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Terima kasih yang sudah stay tune. Terima kasih juga yang tadi udah request ya lagu dari Kak Sally Stanley tadi ya. Lagu Nelayan untuk siapa sih Kak lagunya, boleh tahu gak sih? Yang terdalam ya, terdalam laut, laut ya Kak, yang terdalam itu maksudnya laut gak sih? Bukan ya, bukan ya. Mohon maaf. Oke. Heart Listeners, tadi kita sudah sedikit serius, kali ini kita mau jalan-jalan. Ya, info buat jalan-jalan maksudnya ya. Info buat jalan-jalan ya. Aku kasih rekomendasi Heart Listeners yang pergi ya jalan-jalannya nanti ya. Tapi jangan lupa ya tetap dengerin aku ya. Tetap dengerin ya. Dengerin aku ya.

beraktivitas sore. Terima kasih Kak Stanley, selamat beraktivitas juga, semoga lancar, sehat selalu, jaga keamanan ya. Kalau terik tolong pakai sunscreen, sunblock ya. Oke, jadi kembali lagi nih ke IKN gitu ya. Jadi ada yang udah pernah ke, belum pernah ke IKN nih, pertanyaannya dibalik ya. Sebelumnya pertanyaannya ada yang udah pernah ke IKN, kali ini pertanyaannya adalah ada yang belum gak nih ke IKN ya, warga Kaltim, heart listeners yang belum pernah, disempat-sempatin ya, coba cari waktunya ke IKN gitu ya. Gitu. Jadi kayak mumpung suasana, apalagi suasana 17-an ini pasti ramai banget nih gitu. Gitu. Jadi suasananya pasti seru banget gitu. Kalau suka keramaian ini cocok sih memang ya, apalagi di area IKN-nya ada area yang memang untuk pejalan kaki gitu, bisa keliling area untuk shoot-shootnya, shootable-nya banyak banget ya, pastinya banyak banget gitu. Pemandangan juga oke banget gitu. Di sana juga polisnya tidak sebanyak di kota-kota gitu ya. Kendaraan lumayan terbatas gitu. Ya saat masuk IKN, kalau sebelum masuk dan sudah keluar IKN ya, selamat menikmati debu kembali. Jadi nanti di IKN itu karena ada pastinya perhatian nasional ya, kembali mengarah ke IKN. Porsentara 2026 baru aja selesai, tetapi rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI di IKN masih berlanjut dengan berbagai agenda nih. Termasuk antara lain seperti penanaman pohon, karnaval budaya, dan merdeka night run. Ya, para runners, yay. Halo runners, heart listeners, suka gak nih lari-lari gitu kan, pagi, sore, malam, atau yang tengah-tengah malam masih lari itu nyari apa sebenarnya ya, jujur. Saya kurang paham gitu, tolong pahamkan saya. Gitu, kuat banget fisiknya BTW gitu. Fisiknya, paru-parunya itu kayaknya unik gitu. Nah, jadi ada namanya Merdeka Night Run nantinya. Yang menarik untuk heart listeners yang ingin jalan-jalan juga, nanti Istana Wakil Presiden IKN juga akan dibuka untuk masyarakat pada tanggal 15 sampai 17 Agustus, tepatnya pada pukul 10 pagi sampai 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Nah, jadi yang mau jalan-jalan ke Istana Wakil Presiden, atau mungkin kalian belum heart listeners belum jalanin semuanya gitu ya, coba satu persatu ya. Nanti kalau kesana jalan-jalan ke Istana Garuda gitu kan, Istana Presiden, juga Istana Wakil Presiden, nantinya dibuka dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Itu hanya dibuka selama 3 hari itu, selama 3 hari sebelum nantinya ditutup kembali gitu. Karena itu memang area terbatas ya heart listeners gitu. Jadi saat ini kan memang untuk mempromosikan juga, untuk nunjukin kalau IKN itu nyata gitu, ada orangnya, nggak ada, bukan hantu yang kerja di sana, itu manusia semua. Yang ngebangun manusia semua ya, bukan jinnya apa, bukan jinnya Candi Prambanan, bukan itu, manusia asli semua, asli. Saya sudah skin to skin dengan mereka, kayak salaman gitu kan, handshake gitu, asli semua, gedungnya asli semua gitu kan. Nah, jadi memang seru banget juga ya, hotel, rumah sakit tidak pada masuk di sana, untuk area tempat jajannya juga pastinya udah ada juga gitu ya, heart listeners. Apalagi tadi yang ini yang mau mungkin menikmati karnaval budayanya gitu kan, atau para-para ini, para runners, panggil aku pelari culture gitu. Gitu, boleh ini ikut Merdeka Night Run gitu. Jadi kalau sudah namanya run, fun run gitu ya, di malam hari itu pasti seru banget gitu ya, pakai lampu gitu kan, terus kayak wah itu bakal keren banget sih. Acara-acaranya pasti malam gitu kan, acara selain larinya nanti ada kayak area hiburannya gitu, itu pasti seru banget gitu. Heart listeners mesti ikut ya, mesti join. Aku mungkin bakal join juga kalau diajakin nih, ada nggak mau ajakin aku, ajakin dong, chat ya. Nah, jadi kan di weekend ini kalau ada pertanyaan gitu, mau kemana gitu, atau saat coba nanti kan mau kemana, ke IKN gitu, kalau ditanya ngapain, lihat istana, asik deh, lihat aja, datang lihat udah pulang. Jajan juga ya, dan kalau mau nginap juga di sana, juga tempat nginapnya juga udah banyak gitu ya. Ya, kalau kita di Samarinda dan sekitarnya gitu kan, Balikpapan, area-area Kaltim, seperti biasa kan, mungkin ke mall itu dari dulu udah kayak ya udah biasa gitu kan. Coba ke IKN deh gitu kan, coba lihat hasil karya anak bangsa kita, asik gitu kan. Dan apa ya, kayak ya biar inilah, biar update juga ya keadaan IKN gitu kan, apalagi sudah dibuka tadi Istana Wapres gitu ya. Jadi boleh banget coba main-main ke sana,
hard listen.

course. Jadi kalau pilihan-pilihan tempat itu pasti banyak banget gitu. Jadi ada yang ngajak, mau ngajakin aku nggak sih? Masih gitu. Oke, jadi setelah kita bahas ikan ini, nanti selanjutnya kita bakal balik ke Samarinda lagi nih. Kita bakal menjajahi Samarinda gitu ya. Mungkin IKN jauh banget kak gitu, aku nggak punya teman ke sana, kesian banget gak punya teman. Gitu. Jadi kita bakal balik ke Samarinda setelah ini, tapi sebelum itu aku bakal putarin lagu dulu buat kalian dari Dewa 19.

Oke, Herslians, balik lagi di 94.4 FM Hotline Radio, your family station. Balik lagi dengan siapa? Pastinya Benza Rizky lagi ya, di acara sore kita, program Sensor Senyum Sore. Oke, tadi kita udah jalan-jalan ya, secara imajinasi ya, jalan-jalan ke tadi Kutim, ke IKN gitu ya. Kali ini kita kembali ke Samarinda lagi nih gitu. Jadi bakal aku rekomendasi nih kalau yang mau jelajahnya di Samarinda aja gitu ya, hard listeners gitu. Jadi yang mungkin nggak sempat kemana-mana gitu kan, nggak sempat mungkin mau ke IKN belum sempat kak gitu kan, atau kayak bawaannya banyak gitu, anaknya mungkin 4 gitu kan gitu, jadi kayak mungkin belum saatnya gitu ya, butuh waktu yang lain, jadi mau keliling di area Samarinda dulu untuk long weekend-nya nanti gitu. Jadi ini dia aku rekomendasiin ya tempat-tempat yang mungkin kalian udah hard listener sudah tahu, tapi aku rekomendasiin ini tempat-tempat yang memang tetap rekomendasi banget gitu kan, atau mungkin hard listeners lupa-lupa nih dengan area-area ini, tapi ini areanya nggak bosenin lah pokoknya ya. Yang pertama itu kalau mau nikmatin sore juga terutama pastinya. Yang pertama di Teras Samarinda. Oke, masih jadi idaman ya. Ini memang benar-benar ikonnya Kota Samarinda gitu, Teras Samarinda, apalagi sebentar lagi bakal dibuka tahap 2-nya gitu. Tahap 2 untuk area Teras Samarinda gitu, yang bakal lebih luas juga pastinya gitu. Jadi hard listeners boleh banget main ke Teras Samarinda, dan aku ingetin untuk tetap parkir di area yang sudah disediakan ya, yang legalnya gitu ya. Diusahakan jangan parkir di luar itu, jadi tidak disidak nanti ya, kesian kendaraannya kalau disidak, kesian hard listenersnya juga, kesian juga yang punya kendaraannya gitu, harus ngurusinya lagi gitu ya, ribet pastinya. Jadi ya lebih baik letakkan di parkiran yang lega, jalan kaki sedikit biar lebih sehat gitu kan, terus keliling-keliling di Teras Samarinda gitu kan. Area-area Teras Samarinda juga sangat lengkap pastinya gitu. Jadi kayak daerah panggungnya, daerah untuk jalan-jalan kakinya gitu kan, atau mungkin sekedar duduk-duduk santuy gitu kan, ngelihat tongkang batu bara lewat-lewat gitu kan, pemandangan unik yang hanya ada di Kaltim. Gitu, jadi Teras Samarinda pasti masih menjadi pilihan pertama dan utama pastinya kalau namanya keliling Samarinda ya, untuk area publiknya. Nah, yang kedua itu Mahakam Riverside Park. Oke, ini English. Am I English was a good or bad? So iya banget ya. Gitu, jadi Mahakam Riverside Park gitu. Jadi hard listeners juga boleh banget ke sini. Jadi santai, enak banget kalau buat jalan santai gitu kan, melihat aktivitas makam, masih dengan aktivitas makam ya, walaupun dengan ponton batu baranya yang tidak pernah absen ya, masih aja gitu, tapi tetap memberikan pemandangan yang menjanjikan lah kalau masih di Sungai Mahakam gitu ya, hard listeners gitu. Jadi boleh banget yang pilihan keduanya ini, boleh main-main ke Mahakam Riverside Park gitu. Oke, okay? Nah yang ketiga hard listeners, ini mungkin area yang mungkin sebagian sudah pernah gitu ya, yang sudah mungkin beberapa tahun sebelumnya sudah kesini gitu kan, jadinya sudah biasa lewat-lewat doang gitu, taunya oh lewat ini lah, kamu jalan lewat mana, aku bakal lewat tepian, lewat MLG, Mahakam Lampion Garden gitu ya. Nah, Mahakam Lampion Garden ini juga masih aktif ya hard listeners gitu, yang mungkin jarang lewat tepian atau mungkin nggak sadar gitu ya, karena kalau pergi kerja selalu telat gitu kan, lebih ngejar tidak telat gitu, tidak terpotong gajinya gitu. Takut telat mas, takut telat kak, nanti dipotong gaji saya 1 menit segini, 5 menit segini gitu, telat 1 jam mutasi. Gak kebayang. Nah terus jadi Mahakam Lampion Garden ini areanya juga ini worth it banget ya hard listeners, buat jalan-jalan di sini, buat foto-foto bareng keluarga, bareng orang terkasih, yang penting bukan orang apa ya gimana ya, yang penting bukan milik orang lain ya, bawa bawa ini ya bawa
boleh PDKT gitu ya, tapi belum jadi milik, tapi PDKT ya oke, masih oke. Tapi kalau itu milik orang lain jangan ya, heart listeners gitu ya. Apalagi kalau kamu udah jadi milik orang gitu. Jadi Bang Melkion Garden sebelahnya juga ada area food court-nya gitu. Jadi area-area tepian ini udah makin lengkap gitu ya. Jadi heart listeners boleh banget ke sini. Jadi kayak tempat makannya ada, parkirannya aman ya, ada penjaganya juga. Tempat-tempatnya juga bagus banget. Tempat ini untuk ramah anak-anak juga, heart listeners, ada tempat main gamesnya juga, ada panggungnya juga. Jadi sesekali ada juga penampilan-penampilan di sana gitu, baik di MLG-nya atau di daerah food court-nya. Jadi heart listeners meleleh banget ke tiga tempat ini tadi ya, Teras Samarinda, Mahakam Riverside Park, dan juga Mahakam Lampion Garden gitu ya. Nah, jam 4 udah buka itu. Ini udah jam 4:30 gitu ya. Jadi 4:30 mungkin ada yang sudah di jalan gitu kan. Kalau mau belok langsung silahkan, tapi masih sepi ya. Mungkin agak-agak terik juga gitu ya. Dan ini pastinya buka sampai malam. Gak apa-apa, pulang dulu, mandi gitu kan, bersih-bersih, ajakin keluarga, sekeluarga gitu kan, rame-rame gitu. Kalaupun sendiri gak apa-apa, ajak teman gitu ya. Sendiri, sendiri juga ada yang punya pengalaman sendiri ke tempat wisata. Ada ya, salah satunya saya. Itu ada tenangnya, ada mati gayanya gitu ya. Jadi harus disimbangkan aja gitu, mati gaya karena ngelihat kayak mau ngobrol nggak bisa juga gitu. Tapi tenang aja gitu, kalau mau cari ketenangan di tengah halayak yang ramai, asik gitu. Hatiku sepi di tengah Samarinda, di tengah MLG yang begitu ramai. Puitis banget dah. Jadi nah, jangan lupa nanti harus bawa ini ya, bawa orang terkasih, orang atau orang tersayangnya gitu ya, sekeluarga atau yang kamu sayangi diri sendiri, nggak apa-apa, bawa diri sendiri situ ya, bawa badannya, jangan lupa bawa duit jajan ya, nggak boleh ngebon soalnya. Nah, jadi itu tadi tempat-tempat yang kalau heart listeners di long weekend ini atau setelah kerja ini mau refresh dikit, selain coffee shop, ini tempat-tempat ini juga bisa banget ya untuk jalan-jalan kaki sambil olahraga tipis-tipis gitu ya. Nenangin urat kepalanya gitu. Oke. Jadi jangan begitu stres. Nah, jadi setelah mau pulang ini hati-hati di jalan gitu ya. Kalau mau langsung silakan, kalau mau pulang dulu enggak apa-apa juga. Oke. Nah, setelah ini bakal ada ini nih, ada info-info unik lah ya, kita sebut ya setelah segmen ini. Tapi sebelum itu aku kasih dulu lagu dari Bon Jovi, It's My Life.

Oke, Heart Listeners, balik lagi di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Terima kasih yang sudah stay tune. Masih bersama Penza Rizky. Bentar lagi, udah mau jam 5 ya. Kita bakal pisah dulu. Sebentar lagi kita bakal pisah dulu untuk hari ini. Kita bakal ketemu lagi di hari berikutnya, di kesempatan berikutnya. Oke, Heart Listeners, oke, sekarang udah jam-jam pulang banget ya, Jumat sore nih. Jadi udah jangan serius-serius amat lagi ya. Tadi udah jam seriusnya di jam kerja tadi udah gitu kan. Atau mungkin yang suka curi-curi waktu untuk gak serius, itu siapa sih yang angkat tangan dulu. Jadi yang sudah otw pulang pasti hati-hati, yang sudah sampai rumah syukurlah gitu ya. Yang mau pulang pastikan barang-barangnya jangan ada yang ketinggalan ya, terutama pulpen ya. Pulpennya kalau ketinggalan di meja besok udah gak ada, serius, percaya deh. Heart Listeners, percaya banget, itu barang berharga banget. Jadi jangan sampai ketinggalan dan akhirnya nanti hilang. Nah, Heart Listeners, jadi aku ada pertanyaan nih ya. Mungkin kalau dibilang challenge nggak juga sih ya. Pertanyaan nih, coba diandai-andaikan gitu ya, di weekend, di long weekend nanti atau di saat libur ini kan. Heart Listeners dikasih libur 3 hari nih, full 3 hari. Bakal pilih kemana nih? Kalian bakal pilih kemana? Nah, pilihannya ada 4 nih aku kasih ya. Jadi jangan ke ini ya, jangan kejak terlalu jauh ya. Jadi aku kasih 4. Pertama, jalan-jalan ke IKN. Ya, ini bukan pantun ya. Ini bukan kanton. Jadi pertama pilihannya adalah jalan-jalan ke IKN. Yang kedua, kulineran, keliling Samarinda gitu. Semua tempat di Samarinda, nasi kuning kayak, nasi apa kayak, si Acil punya apa kayak, itu dijajanin pokoknya ya, kulineran, keliling Samarinda. Atau pilihan ketiga, tidur aja di rumah sampai lupa hari gitu ya, atau 3 hari aja habis gitu, hibernasi 3 hari enggak ngapa-ngapain. Gitu, asli enggak ngelihat matahari, enggak ngelihat bulan gitu ya, pokoknya tidur aja gitu. Atau pilihan keempat, semuanya gitu, karena YOLO, you only live once. Ini sering dijadikan alasan gitu ya. Jadi pilihan dari 4 ini mana nih? Apakah yang keempat gitu, semua gitu. Kan 3 hari aja, kalau tidur 3 hari ya nggak kemana, nggak ke IKN, nggak kulineran gitu ya. Apa butuh 3, 6, 9, 9 hari ya butuhnya, 3 hari ke IKN, 3 hari kulineran, 3 hari tidur gitu ya. Gitu maunya ya, maunya semua ya, dasar manusia ya, semua mau diambil gitu. Jadi, nah bayangin coba misalnya kalian pilih yang mana nih, Heart Listeners gitu ya. Kalau aku pribadi sih, sebenarnya tergantung keadaan ya, aku pengen juga jalan-jalan kembali ke IKN, tapi juga pengen banget kulineran gitu kan. Tapi tidur di rumah sampai lupa hari itu, wah itu luar biasa sekali ya. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata pokoknya. 3 hari atau kayak seger banget gitu kan. Nah, mungkin yang pilihan dia juga mungkin banyak juga gitu ya, tapi mohon maaf harus pilih salah satu. Dia juga enggak apa-apa sih, YOLO, you only live once. Siapa tahu liburnya sebulan gitu kan. Nah, kalau Heart Listeners punya tempat rekomendasi juga boleh sampaikan ya, di area-area Samarinda dan sekitarnya juga, di area Kaltim juga boleh banget sampaikan aja. Nanti kita bakal sharing nih ke Heart Listeners yang lainnya gitu, biar tahu juga, biar dengar juga gitu. Ada, kalau ada tempat nongkrong favorit boleh banget ajakin aku, maksudnya. Dari tadi ya pengen banget jadi ya diajakin gitu ya, tolong diajak ya manusia ini gitu, butuh teman nongkrong gitu ya. Tapi kalau di tempat nongkrong nanti nggak punya topik, tolong dibantu cari topik ya. Topik lagi main badminton, nggak, udah pensiun, itu topik hidayat. Oke, jadi boleh kasih tahu nanti tempat-tempat makanan yang recommended, tempat sunset terbaik gitu kan. Sunset terbaik itu ngeliatnya bareng kamu sama Caci, atau tempat ngopi-ngopi yang cocok banget gitu ya. Ya semua cocok ya, tinggal cocok enggak sama saldonya. Gitu, takutnya saldonya yang enggak cocok. Oke, Heart Listeners, sebentar lagi kita bakal closing, kita bakal coba review ya. Tadi kita udah ngomongin ya, udah gak terasa 2 jam ya. Jadi tadi kita udah bahas soal hari Pramuka hari ini, lalu HUT nantinya menjelang kemeriahan menjelang HUT RI yang ke-81, kondisi cuaca, terus tadi soal keadaannya Mahakam Ulu gitu, dan juga cerita unik yang ada di Kalimantan Timur gitu, mengibarkan bendera merah putih di
dasar laut dan backgroundnya adalah whale shark atau hiu tutul. Bam, itu keren banget. Dan Kaltim itu memang unik ya. Heart listeners, di sini kita punya hutan, sungai, laut, budaya, kota yang terus berkembang, dan sekarang kita punya IKN gitu ya. Sebenarnya ya terpisah sih ya, itu otorita gitu kan. Tapi ya itu tetap di wilayah kita gitu kan. Tetap di wilayah masih area Kaltim yang kita masih sangat mudah untuk menjangkaunya. Orang-orang yang mau ke IKN harus ke Kaltim gitu ya. Jangan dibegal ya, tapi ya tolong ya, banyak keluarga juga kan di luar Kaltim. Nah, tinggal satu nih yang belum ada, parkiran yang luas di semua tempat. Waduh. Parkir yang luas gitu. Ada tempatnya bagus banget, gacor gini kan, bisa nongkrong di sini, tapi parkirnya kurang nih gitu kan. Mas, kalau mau parkir di depan ya, di depan gang gitu. Waduh, itu bukan parkiran Anda ya. Nanti kalau kendaraan saya diapa-apain gimana gitu kan. Gitu ya. Jadi parkiran mungkin di-upgrade gitu kan. Kalau seperti teras mah itu luas cukup. Ya cuma parkirnya jangan yang di tempat gini, tempat ilegal juga ya. Hati-hati disuduk nanti sama disub. Oke, hard listener, terima kasih sudah menemani sore hari ini ya di program kita Sensor Senyum Sore. Hati-hati di jalan, yang sedang pulang kerja gitu ya, atau mau pulang kerja atau mau berangkat kerja shift malam, hati-hati, jangan lupa minum ya, minum yang banyak, jangan sampai dehidrasi ya. Kalau nggak ada yang perhatiin kamu ya, aku nggak tahu juga ya, ini ku ingatin makanya mungkin nggak ada yang perhatiin. Kalau ada yang perhatiin ya syukurlah. Jangan lupa minum, jangan lupa tersenyum ya. Energimu nanti setelah energi senyum setelah diberikan ke orang lain membalas, kamu akan mendapat energi yang bisa lebih bahkan ya. Dan kalau ketemu macet, ingat jangan pencet klakson. Jangan pencet klakson pokoknya ya, kecuali kalau ketemu teman. Jadi ingat, jangan buru-buru, kita sedang menikmati perjalanan dengan durasi yang diperpanjang gitu. Oke. Hati-hati pastinya, tetap sehat. Aku Pezal Rizky di 94.4 FM Hantan Radio, your family station. Undur diri. Bye bye.

Sebuah legenda tua mengisahkan bahwa Tuhan pada mulanya menciptakan burung tanpa sayap. Beberapa saat kemudian, Tuhan membuat sayap dan berkata kepada burung-burung, "Ayo, bawalah beban ini dan jangan berhenti membawanya." Mulanya burung terkejut, tapi tetap saja dia menuruti perintah Tuhan. Burung-burung tersebut mencoba membawa sayap itu di paruhnya, tapi terlalu berat rasanya. Kemudian mereka mencoba membawa sayap itu dengan cakarnya, tapi terlalu besar. Nah, akhirnya salah seekor burung mencoba membawa sayap di punggung yang merupakan tempat yang paling tepat untuk diberi beban. Di luar dugaan burung-burung itu, sayap-sayap tersebut tidak lama kemudian mulai tumbuh dan menyatu dengan tubuhnya. Salah seekor burung mulai mengepakkan sayapnya, sementara yang lain pun mulai mengikutinya. Dan burung-burung itu pun akhirnya terbang membumbung tinggi. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, apa yang semula menjadi beban berat sekarang menjadi alat yang penting untuk memampukan burung pergi ke tempat yang belum pernah dikunjunginya. Demikian juga dengan tugas dan tanggung jawab yang Anda anggap sebagai beban pada hari ini. Mungkin itu merupakan salah satu dari rencana Tuhan bagi hidup Anda, yaitu sarana mengangkat jiwa Anda dan mempersiapkan Anda menuju ke tempat yang lebih baik lagi. Tetaplah setia menghadapi ujian demi ujian dalam kehidupan ini. Anggaplah bahwa Anda akan segera naik kelas sehingga Anda mampu bertahan dalam kesulitan apapun. Dan tentunya tetap mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menyatakan kasih kepada Allah. Dr. Gary Chapman menjadi terkenal karena bukunya The 5 Love Languages atau 5 Bahasa Kasih. 5 cara kasih dapat diekspresikan baik kepada suami, istri, atau teman, yaitu pemberian, sentuhan, melayani, perkataan, dan waktu yang positif. Kita masing-masing memiliki bentuk ekspresi kasih yang kita terima dengan paling positif menggunakan salah satu dari bahasa kasih itu. Namun saya yakin bahwa 5 bahasa kasih itu juga bisa kita pakai untuk mengekspresikan kasih kita kepada Bapa di surga. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Pertama, kita bisa mengekspresikan kasih kepada Allah lewat pemberian, karena semua pemberian kita baginya seharusnya dilandaskan pada motif kasih. Allah telah memberikan teladan yang begitu hebat. Allah begitu mengasihi kita sehingga mengaruniakan anaknya. Mengenai sentuhan, meskipun kita tidak dapat menyentuh Allah secara fisik, kita bisa menyentuhnya di dalam doa saat kita berdiam diri, sehingga merasakan bahwa kita benar-benar merasakan kontak dengannya. Bahasa kasih yang ketiga, melayani. Sudah pasti adalah cara mengekspresikan kasih kepada Allah. Karena saat kita menunjukkan kebaikan kepada sesama, Yesus berkata sebenarnya kita melakukannya kepadanya. Kitab Matius pasal 25. Bagaimana dengan bahasa kasih berupa perkataan? Mungkin sekali untuk berpikir, ya, kan Allah tahu segalanya. Jadi, Dia sudah tahu aku mengasihinya. Aku tidak perlu mengatakannya. Itu sama saja ketika seorang suami yang berkata kepada istrinya di hari pernikahan mereka, aku memberitahu engkau bahwa aku mencintaimu, dan kalau-kalau aku berubah pikiran, aku akan memberitahumu juga. Sama seperti kita, Allah rindu mendengar kita mengatakan bahwa kita mengasihinya. Kemudian ada waktu positif yang tidak hanya sebatas waktu berdoa, namun memfokuskan pikiran kita sepanjang hari. Thomas Merton terkenal akan perkataannya, menyendiri bukanlah memalingkan wajah dari dunia, melainkan memalingkan wajah kepada Allah. Sudahkah Anda mengekspresikan kasih Anda kepada Allah hari ini? Anda punya 5 cara untuk melakukannya. Yohanes menulis, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadan Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan sanggup melakukan mujizat-mujizat. Demikianlah kodratnya karena namanya adalah ajaib. Ialah yang maha kuasa. Ia dapat menciptakan hidup baru. Ia dapat melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Akan tetapi, sekarang sama seperti pada masa yang lampau, ketidakpercayaan kita merintanginya untuk memperlihatkan kuasanya yang ajaib itu. Hal ini menyedihkan hati Tuhan, dan kita pun merasa demikian. Ia menantikan orang-orang yang mau berpaling kepadanya, bila mereka mengalami kesukaran dan menaikkan puji-pujian baginya. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Bila Anda mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melakukan keajaiban, dan bila Anda memuji kuasanya, maka Anda akan mengalami keajaiban-keajaibannya di dalam hidup Anda. Jika Anda tidak berbuat demikian, maka Anda juga tidak akan mengalami keajaibannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mana suara pikolonya? Corrie ten Boom pernah menceritakan satu kisah tentang konduktor terkenal bernama Sir Michael Costa yang memimpin suatu latihan dengan ratusan instrumen dan vokalis. Paduan suara bernyanyi dengan suara penuh, diiringi oleh suara organ, gemuruh drum, dan deru trompet. Di tengah suara yang hiruk-pikuk ini, satu pria yang bermain piccolo jauh di pojok ruangan berpikir, "Tidaklah penting apa yang saya lakukan." Dan ia pun berhenti bermain. Tiba-tiba, sang konduktor hebat ini mengangkat tangannya dan membuat latihan itu berhenti total. Ia berteriak, "Mana suara pikolonya?" Bagaimana dengan Anda? Dalam orkestra kehidupan Anda mungkin tidak memainkan biola di baris terdepan. Mungkin drum genderang juga bukan instrumen Anda. Talenta Anda mungkin lebih sama dengan pikolo yang kecil, tidak signifikan dan tersembunyi. Namun, Tuhan mendengarkan bagian Anda di dalam orkestra kehidupan. Alkitab menceritakan suatu kisah tentang seorang panglima perang yang bernama Naaman, yang sangat dihormati, benar-benar orang penting di negeri Aram. Namun, ia menderita kusta. Kemudian, tentaranya menangkap seorang anak perempuan Israel, dan ia menjadi hamba dari istri Naaman. Pastinya, ia serupa dengan seorang pemain piccolo. Ia hanyalah seorang tawanan, seorang budak. Namun ia berbicara dan berkata kepada tuannya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Naaman melakukannya. Dan melalui Elisa, Allah menyembuhkan Naaman dari penyakit yang menakutkan itu. Allah memakai seorang budak untuk mengarahkan seorang yang penting kepada dirinya. Sejak saat itu, Naaman berkata bahwa ia hanya akan menyembah Allah yang sejati. Sahabat, Anda sedang membuat suatu perubahan di dalam kehidupan ini. Tetap mainkan drum Anda, atau biola Anda, atau, ya, piccolo Anda. Sang konduktor ilahi dari orkestra kehidupan sedang mendengarkan bagian Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda. This is Heartline Radio. Your

Listener, selamat sore. Wah, ini kita di jam 6 sore dan bertemu lagi dengan Yemima di kawasan siar Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda Heartline Radio 94,4 FM. Bagaimana kabarnya Heart Listener? Semuanya apakah hari ini bersuka cita? Semuanya sudah minum cukup air putih ya untuk hari ini. Dan hari ini Yemima kembali lagi membawakan program Nada dan Pujian. Jadi untuk setiap Heart Listener, Yemima mengundang juga untuk bisa bergabung bersama dengan Yemima lewat nomor WA kita di 0811-5830-944. Dan juga bisa bergabung lewat media sosial kita. Sekarang Yemima lagi live di TikTok nih. Halo Heart Listener yang ada di TikTok. Udah bergabung juga ada Heart Listener yang di TikTok dengan nama Heartline Samarinda. Jadi Heart Listener bisa cari juga ya di TikToknya. Dan juga kita ada aplikasi namanya adalah Jalur Hati. Yemima akan menunggu Heart Listener semuanya. Dan hari ini Yemima akan membawakan lagu-lagu yang bisa memberkati kita dan juga bisa mengembalikan semangat kita. Mungkin ada yang lagi persiapan mau pulang kerja, kita bisa dengerin lagu pujian.

ini Mima akan memutarkan sebuah lagu, judulnya adalah Ever Since Day One dari AOG Worship atau dari GMS Live. Jadi Heart Listener, selamat mendengarkan dan semoga setiap Heart Listener yang mendengarkan bisa terberkati dengan lagunya.

0: 104,4 Heartline Radio.
1: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.
1: Santapan Harian, Jumat, 14 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Yesus, Engkau menyelamatkan kami, memberikan kami hidup dan pengharapan. Kami ikut kehendak-Mu di dalam kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, Sang Sumber Kasih, kami memohon. Amin.
2: 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21. Sungguh aku telah menjadi bodoh, namun kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, sebab meskipun aku tidak berarti sedikit pun, di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Tanda-tanda seorang rasul telah diperlihatkan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran melalui tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal mana kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Sebab bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, bagaimana mungkin aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Pernahkah aku mengambil untung dari kamu melalui seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama dia aku mengutus saudara yang lain itu. Apakah Titus mengambil untung dari kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri terhadap kamu. Di hadapan Allah dan dalam Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang terkasih, terjadi untuk membangun imanmu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, fitnah, pergunjingan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di hadapan kamu. Dan aku akan bersedih atas banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa, dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan hal-hal tidak senonoh yang mereka lakukan.

Sahabat Scripture Union Indonesia, pada bagian ini kembali Paulus menyebutkan dilema yang dialami ketika dia tidak menerima gaji dari pelayanan di Korintus. Bahasa ironi Paulus masih menunjukkan betapa terganggu dirinya dengan kasus rasul palsu yang muncul di Korintus. Secara ironis, Paulus mengatakan bahwa dirinya menjadi bodoh karena dipaksa jemaat. Dengan nada sarkastis, Paulus mengklaim bahwa

Istrinya seharusnya dihormati sebagai rasul. Dan dia tidak mengambil gaji, namun justru dipersalahkan. Paulus menegaskan kembali ketulusannya dalam melayani jemaat Korintus. Ia tidak mencari keuntungan pribadi, tidak menuntut upah, bahkan rela menanggung kerugian demi menjaga kemurnian pelayanannya. Bagi Paulus, Injil bukanlah sarana mencari keuntungan pribadi, melainkan panggilan suci untuk membangun jemaat. Ia berkata, dirinya tidak memberatkan siapapun karena ingin menunjukkan bahwa pelayanannya murni tanpa motif tersembunyi. Apalagi dalam konteks jemaat Korintus, ada proyek persembahan kasih khusus untuk jemaat di Yerusalem. Akibatnya, manajemen keuangan menjadi hal yang sensitif dan memerlukan kehati-hatian. Justru sikap Paulus berbeda jauh dari sikap para rasul palsu yang mencari keuntungan pribadi dan menyebabkan perselisihan di tengah jemaat. Apa yang Paulus khawatirkan bukanlah keuntungan yang tidak ia dapatkan, melainkan dosa yang masih ada di tengah jemaat dan kesedihannya atas mereka yang belum bertobat. Terbukti bahwa Paulus melayani jemaat dengan hati murni untuk mengasihi mereka. Memang tidak semua pelayan Tuhan harus menolak gaji seperti Paulus. Namun, penerapan etika untuk kemurnian pelayanan jangka panjang adalah cerminan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani dengan tulus seperti Paulus. Pelayanan kita harus tetap murni baik di hadapan Allah maupun orang-orang yang kita layani. Fokus kita bukanlah keuntungan pribadi, melainkan kasih dan kemuliaan Kristus bagi jemaatnya. Mari kita berdoa. Lepaskanlah hati kami dari keinginan mencari keuntungan bagi diri sendiri. Dan arahkanlah hidup kami untuk mengejar kasih serta kemuliaan-Mu. Biarlah setiap pikiran, perkataan, dan karya kami menjadi persembahan yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat dan sigap. Jika Anda, silakan kirimkan nama, alamat lengkap dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Heart Listener, 94,4 FM Heartline Samarinda, your family station. Wah, wah, wah, wah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ya, kita dapat keselamatan, kita dapat kekuatan, kita juga dapat sukacita. Shalom Kak Nova 95 yang ada di live TikTok kita. Tuhan memberkati Kak untuk hari ini. Jadi memang akan kembali menemani Heart Listener semua dengan nada dan pujian. Kita percaya kita semua dari hari pertama kita lahir di dunia ini, Tuhan Yesus punya rencana yang indah untuk setiap kita. Hari ini Yemi memang akan membawakan lagu pujian dan juga penyembahan. Setelah ini Yemi memang akan putarkan lagu Layak Dipuji Disembah dari NDC Worship. Semoga lagu-lagu ini menjadi berkat untuk kita semua.

King of Kings and Lord of Lords. Satu nama yang menyelamatkan. Satu nama yang menyucikan. Satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan.

0: 94.4 Hardline Radio.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul pertama, Ketika Para Ateis Menjadi Marah. Dr. Jeremia akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika ya dan berlanjut, akankah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremia menjawab ya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial ini. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini. Ateisme sudah ada sejak lama dan umumnya bersikap pasif terhadap isu-isu keagamaan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka mulai menunjukkan sikap yang lebih agresif dan aktif menentang keberadaan Tuhan yang mereka nyatakan tidak mereka percayai. Sikap baru ini dapat dijelaskan melalui berbagai alasan yang mendasarinya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Ketika Para Ateis Menjadi Marah, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Ketika Yesus akan begitu dinajiskan. Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga 3. Saudara-saudara, Stephen Colbert secara parodi membuat sebuah iklan kontroversial yang dirancang untuk televisi bagi keripik jagung merek Doritos. Pada tahun 2010, para pembuat produk Doritos menciptakan suatu kontes untuk memilih sebuah video iklan yang akan ditayangkan selama pertandingan Super Bowl tahun 2011. Iklan yang dibuat secara parodi oleh Colbert adalah salah satu kontestan yang diterima oleh Doritos. Walaupun tidak terpilih dan oleh karenanya, tidak ditayangkan selama pertandingan Super Bowl. Namun demikian, iklan itu diambil oleh berbagai situs internet dan ujung-ujungnya dibuat secara parodi dalam The Colbert Report. Dalam iklannya, seorang pendeta sedang khawatir soal bagaimana cara meningkatkan kehadiran jemaat di gerejanya. Sementara dia sedang mendoakan ide-ide, surga menyingkapkan solusinya. Gantikan saja roti atau wafer untuk perjamuan kudusnya dengan Doritos. Terutama umat Katolik menemukan iklannya sangat tidak peka sebab sebagaimana yang Anda ketahui, mereka percaya kepada doktrin transubstansiasi yang adalah bahwa roti atau wafer dalam Ekaristi itu secara aktual menjadi tubuh harafiannya Yesus Kristus. Setelah iklannya diproduksi, Stephen Colbert memutuskan untuk melakonkannya dalam pertunjukannya dan akan saya bacakan bagi Anda. Dengan peringatan di muka bahwa iklannya hampir membuat saya menangis dan saya yakin bahwa iklannya akan berdampak sama terhadap sebagian dari Anda. Colbert memulai. Nah, teman-teman, dia mengeluarkan sekantong Doritos Nacho Chips dari bawah mejanya. Saya tahu bahwa Ekaristi itu biasanya roti, namun lewat transubstansiasi, rotinya menjadi tubuh Kristus. Maka sejujurnya saya tidak mengerti mengapa Yesus tidak bisa menjadi Doritos. Doritos itu tak beragi. Lagi pula dia memang mengorbankan dirinya sendiri menjadi makanan ringan karena dosa-dosa kita. Dan ingatlah dalam perjamuan terakhir, menurut Markus pasal 4 ayat 20, Yesus mengatakan bahwa dia akan dikhianati oleh salah seorang dari ke-12 muridnya yang mencelupkannya dalam satu pinggan dengan aku. Sekali lagi hadirin tertawa lalu ditayangkanlah Alkitab dan nas dari Markus pasal 14 ayat 20 di layar. Mereka sama-sama mencelupkannya, kata Colbert. Oleh karenanya Yesus itu keripik. Semua orang tahu bahwa gereja Katolik bisa mendapatkan penghasilan sedikit lebih banyak sekarang ini. Cara apalagi yang lebih baik daripada penempatan produk? Rabu depan kita semua bisa membuat dahi kita ditandai dengan abu Dorito. Untuk harga yang pas, tak ada alasan orang tidak bisa dibaptis dalam Mountain Dew. Itu akan menjadi pembaptisan paling ekstrim. Kecuali Anda melihat parodi Colbert dalam iklannya atau melihatnya di situs internet lain. Barangkali Anda tidak terlalu banyak mendengarnya. Soal menyamakan Yesus dengan keripik jagung. Soal mengatakan bahwa Yesus mengorbankan dirinya sendiri menjadi makanan ringan karena dosa-dosa kita. Sungguh memasukkan Yesus Kristus ke dalam situasi-situasi yang sekuler dan merendahkan ini sudah begitu lazimnya di Amerika. Sampai-sampai hampir tidak menarik perhatian lagi. Tak pernah penggambaran Kristus yang Alkitabiah itu begitu asing bagi kebudayaan kita seperti sekarang ini. Dalam mode, Yesus muncul pada Urban Outfitters sebagai kaos oblong. Yesus itu selingkungan denganku. Di televisi, Yesus sering muncul dalam episode-episode yang dianimasikan. Dari The Simpsons dan South Park. Di layar lebar, Yesus telah menjadi subjek dari The Da Vinci Code dalam sebuah wawancara pada tahun 2010. Elton John secara provokatif menyatakan bahwa Yesus itu pria gay yang berbelas kasih, super intelijen, yang memahami masalah-masalah manusia. Seorang ateis terkenal, Richard Dawkins, mengklaim bahwa Yesus yang dilahirbarukan akan dengan senang hati mengenakan kaos oblong, ateis pendukung Yesus. Sekarang ini, dan kita berhutang budi kepada Yesus, katanya, atas kehormatan memisahkan etika yang sejatinya, orisinil dan radikal yang dia pegang, dari omong kosong supernatural yang dia rangkul. Sebagai seorang manusia di zamannya, dalam buku mereka, Destroying Jesus, Exposing Popular Culture's Cues to Unseat the Biblical Christ. Sarjana Daryl Bok dan Daniel Wells menjelaskan bahwa pandangan populer tentang Yesus sekarang ini bukanlah kekristenan yang Alkitabiah, melainkan penafsiran ulang terhadap Yesus. Penafsiran ulang terhadap Yesus adalah istilah yang dilontarkan untuk cerita alternatif tentang Yesus Kristus. Di sini, pusat ceritanya masih Yesus. Namun, Yesus sebagai seorang nabi atau seorang guru dari hikmat religius. Perannya terutama adalah sebagai guru dan pemandu dan teladan. Status khusus Yesus mencakup wawasannya tentang kondisi manusia serta pencerahan yang dia bawakan bagi manusia. Dalam cerita ini, kuncinya adalah bahwa Yesus menginspirasi orang lain. Namun tidak ada takhta bagi Yesus. Dia hanyalah seorang di antara sekian banyak, mungkin yang terbaik dan yang jelas, seorang dari mana kita bisa belajar dan mencontoh. Tak pernah saya sangka bahwa saya akan melihat hari di Amerika ketika Yesus Kristus menjadi sasaran empuk bagi para pelawak dan entrepreneur iklan. Terutama mereka yang mengaku percaya kepadanya, seperti Stephen Colbert yang mengaku dirinya umat Katolik Roma yang taat. Seseorang mengerjakan PR dan mengatakan bahwa pada bulan-bulan persis sebelum episode yang saya kutip di atas, ada 1,2 juta pemirsa dari program itu dan menurut sebuah jajak pendapat ABC, BelieveNet, 83% dari warga Amerika itu mengatakan diri mereka umat Kristiani. Saya tahu bahwa itu angka yang digelembungkan dan kita tahu bahwa itu tidak benar. Namun demikianlah yang mereka klaim. Maka artinya 83% dari 1,2 juta pemirsa program Colbert malam itu melihat apa yang tadi saya ceritakan, memakai angka-angka yang tidak ilmiah ini. Izinkan saya bertanya, mengapa tak pernah ada yang mengomentarinya? Dan mengapa Anda tidak pernah mendengar tentangnya? Karena tidak pernah diliput dalam berita. Yesus yang perlu kita kenal takkan ditemukan dalam media sekuler. John Piper mengatakan bahwa sejauh gereja dilatih untuk tidak mempercayai Yesus menurut Injil dan mencari Kristus ciptaan manusia yang selamanya baru, Yesus yang sesungguhnya akan kabur dan kuasanya untuk menerobos tradisi-tradisi tidak alkitabiah yang mengikat dia akan tumpul. Di tengah-tengah gambaran tak bermoral tentang Yesus Kristus ini, dalam kebudayaan kita, kita memiliki Alkitab. Dan dalam Alkitab, kita memiliki Perjanjian Baru. Dan dalam Perjanjian Baru, kita memiliki Kitab Ibrani. Dan saya tidak tahu apakah Anda mengetahuinya. Namun dalam Kitab Ibrani terdapat lebih banyak informasi tentang Yesus dibandingkan dengan kitab manapun dalam Perjanjian Baru selain keempat Injil. Jika Anda hendak mengetahui tentang Yesus, jelas bacalah keempat Injil. Jika Anda hendak mengetahui lebih tentang Yesus, bacalah Kitab Ibrani. Sebab Kitab Ibrani adalah melulu tentang Yesus Kristus. Kitab Ibrani ditulis bagi sekelompok umat Kristiani abad pertama, yang kebanyakan diselamatkan dari Yudaisme. Banyak di antara mereka telah terekspos bahaya menyerah. Mereka berada di bawah tekanan besar, diolok dan dianiaya oleh keluarga mereka. Karena beralih dari Yudaisme kepada Yesus Kristus, banyak yang telah menerima kesusahan ini dengan sukacita, namun yang lain sudah mau menyerah. Maka surat kepada orang Ibrani menghimbau orang-orang percaya ini untuk mempertahankan iman mereka tetap terjangkarkan dalam kebenaran dan yakin akan Kristus. Dan sang penulis kitab Ibrani, yang identitasnya tidak kita ketahui, mengajarkan bahwa tidak ada orang percaya yang dapat menghadapi kesusahan kecuali Kristus memenuhi cakrawalanya dan menajamkan prioritas-prioritasnya serta mendominasi pengalamannya. Nah, dalam 2 atau 3 pasal pertama dari Ibrani, kita menemukan beberapa hal tentang Yesus, dan saya hanya akan mengajak Anda mempelajarinya, karena saya begitu bersemangat mengkhotbahkan Ibrani, karena saya bisa langsung mengkhotbahkan Yesus. Anda tahu, saya senantiasa berkhotbah tentang Yesus, namun terkadang dia agak tersamar. Namun ketika Anda mengajarkan Ibrani, Yesuslah fokus dari setiap pelajarannya. Saya hendak memberitahukan apa yang telah saya temukan tentang Yesus dalam mempelajari Ibrani beberapa minggu terakhir ini. Bagian pertama, Yesus firman terakhir dari Allah. Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga 2a. Pertama-tama, Yesus itulah firman terakhir dari Allah. Apakah Anda mengetahuinya? Dikatakan dalam pasal 1 ayat 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga 2a. Sekarang perhatikan baik-baik. Apa artinya itu? Artinya bahwa dalam Perjanjian Lama, Allah berfirman dengan berbagai cara, dan dalam berbagai zaman, Dia berfirman sedikit kepada Adam, Dia berfirman sedikit kepada Musa, Dia berfirman sedikit kepada Abraham, Dia berfirman sedikit kepada Daud dan kepada Salomo di sana-sini. Dia berfirman dalam berbagai musim, mulai dari Musa dalam Pentatuk, hingga para nabi, yang berakhir dengan kitab Maleakhi. Namun, dengarkan, Dia tidak pernah memfirmankan segalanya kepada satu orang manapun atau pada satu zaman manapun. Maka, Dia berfirman sedikit di sana-sini, dan kita diberkati karena memiliki koleksi dari apa yang Dia firmankan kepada mereka semua. Namun, tak pernah ada masanya dalam Perjanjian Lama, di mana ada firman terakhir yang utuh dari Allah. Namun ketika Anda masuk Perjanjian Baru, kita diberitahu, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Tahukah Anda bahwa salah satu sebutan Yesus adalah firman? Dialah firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Itulah Yesus. Yesus itulah firman terakhir dari Allah kepada manusia. Ketika Yesus datang ke tempatnya di bumi, Dia hanyalah Allah yang berjalan ke sana kemari dalam tubuh manusia. Ketika Allah hendak mengkomunikasikan Dia itu siapa, Dia mengambil keilahian dan mencurahkan ke dalam kemanusiaan dan berkata, inilah aku, dan Yesus berjalan di muka bumi ini. Saudara, maka Yesus itulah firman yang terakhir dari Allah kepada manusia. Jika Anda mencari yang lain dari Allah selain Yesus, Anda akan menunggu sangat lama. Dia telah berfirman secara final, dan Yesus itulah pesannya. Yesus itulah firman yang terakhir dari Allah kepada manusia. Ketika Dia berfirman dalam Kristus, Dia memfirmankan segala yang hendak Dia firmankan. Jika Anda hendak mengetahui Allah itu siapa, pelajarilah saja Yesus. Jika Anda hendak mengetahui Allah itu seperti apa, Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah roh. Bagaimanakah kita memahami roh? Tidak bisa. Maka Allah berinkarnasi dalam tubuh manusia, sehingga sekarang kita bisa mengetahui Allah itu bagaimana lewat mengamati Yesus. Yesus itulah Allah dalam rupa manusia. Yesus itulah firman terakhir dari Allah. Bagian kedua, Yesus, penyebab pertama dari penciptaan. Ibrani pasal 1 ayat 2c. Namun jika Anda terus membaca dalam kitab Ibrani, Anda menemukan bahwa kedua, Yesus itulah penyebab pertama dari penciptaan. Nah, banyak orang membaca Kejadian 1 ayat 1 dan mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita semua mempercayainya. Namun ketika Anda masuk Perjanjian Baru, Anda menemukan bahwa bagian dari Tritunggal yang terlibat dalam proses penciptaan adalah Yesus Kristus. Tahukah Anda bahwa Yesus Kristus itulah Allah pencipta? Anda berkata, Jeremia, di mana Anda menemukan itu? Nah, untung Anda bertanya. Beginilah katanya. Oleh Dia, Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat 2c. Seandainya Anda tidak menangkapnya, dengarkan Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan perhatikan ini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 3. Nah, hanya sejelas itulah yang mungkin Anda dapatkan. Maksud saya hendak mengatakan kepada orang-orang yang mengatakan tidak percaya bahwa Yesus itulah pencipta. Nah, bagian manakah yang tidak Anda tangkap? Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16 mengatakannya lagi. Ayat 16, karena di dalam Dialah Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikianlah kita membangun sebuah gambar kecil tentang Yesus. Dialah firman yang terakhir dari Allah, dan Dialah penyebab pertama dari penciptaan. Bagian ketiga, Yesus, kepenuhan kealahan. Ibrani pasal 1 ayat 3a. Lalu Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus itulah kepenuhan kealahan. Dalam ayat 3 kita membaca, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani pasal 1 ayat 3a. Kolose pasal 1 ayat 19 mengatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Artinya, Yesus Kristus itu persis sama seperti Allah. Sebab dialah Allah, inilah salah satu pernyataan paling jelas dalam Alkitab menyangkut keilahian Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 18 mengatakan ini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kita tidak bisa melihat Allah, dia adalah roh. Anda tidak bisa melihat Allah. Alkitab mengatakan bahwa Anda tidak bisa melihat Allah dan tetap hidup. Namun, Anda bisa melihat Yesus dalam halaman-halaman perjanjian baru. Dan dalam melihat Yesus, kata Alkitab, Anda melihat Allah. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus mengekspresikan rasa takjubnya karena hal ini. Katanya, dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Saya mau jelas tentang hal ini sebab salah satu perdebatan besar tentang Yesus Kristus sekarang ini. Sebagaimana yang saya bacakan bagi Anda dalam kutipan penafsiran ulang terhadap Yesus adalah bahwa dia memang pria baik-baik, namun bukan Allah. Anda tidak bisa mempercayai itu dan menyebut diri umat Kristiani yang Alkitabiah. Sebab Alkitab mengajarkan bahwa Yesus bukanlah semata-mata pria baik-baik. Dia itu manusia Allah, dan jika kita tidak memahami hal itu, kita tidak bisa memahami kekristenan. Di sini dalam pasal pertama dari Ibrani dalam ayat ke-8 adalah salah satu nas bukti paling jelas tentang keilahian Yesus Kristus. Silakan lihat dalam Alkitab Anda. Beginilah dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, ia, Allah Bapa berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah Allah Bapa menyebut Yesus anaknya, Allah. Anda berkata, saya tidak percaya bahwa Yesus itu Allah. Nah, Anda tidak sependapat dengan Allah. Allah sendiri mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Dan jika Anda pikir dia bukan Allah, berarti Anda bermasalah dengan Bapa. Sebab Bapa berkata, takhtamu ya Allah, berbicara tentang Yesus, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Sebagian orang berpikir, nah, jika saya tidak menghendakinya benar, berarti itu tidak benar. Nah, tahu tidak, itu benar. Entah Anda menghendakinya benar atau tidak, maka jika Anda hendak mencapai tujuan, manapun dalam hidup Anda, cari tahulah apa yang benar, lalu naiklah bisnya. Namun janganlah menempuh segala jalan buntu demi menjadikan Yesus, yang katanya Anda kasihi itu persis seperti Anda. Sebab dia tidaklah seperti Anda. Dia menghendaki Anda menjadi persis seperti dia. Ketika Anda menempuh jalur itu, maka sesuatu yang baik akan terjadi. Bagian keempat, Yesus fasilitator segala sesuatunya. Ibrani pasal 1 ayat 3b. Yesus itulah firman yang terakhir dari Allah. Yesus itulah penyebab pertama dari penciptaan. Yesus itulah kepenuhan kealahan. Dan Alkitab mengatakan dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 bahwa dialah fasilitator segala sesuatunya. Dialah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Tahukah Anda apa yang menjaga seluruh dunia ini dari melesat ke arah lain dan keluar dari orbit hingga sepenuhnya hancur? Yesuslah yang memegang kendali atasnya. Dia sudah ada sebelum sejarah. Dia sudah ada pada awal sejarah. Dia akan tetap ada pada akhir sejarah. Dan dialah yang mengendalikan sejarah. Dialah penunjang dan penopang dunia ini. Inilah yang Paulus komunikasikan dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, ketika berkata kepada mereka, "Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia." Kolose pasal 1 ayat 17. Sejak awal penciptaan tak pernah ada saatnya ketika Yesus Kristus tidak melaksanakan karyanya yang dahsyat, yaitu menjaga keutuhan dari segala sesuatunya sebagai fasilitator alam semesta. Bagian kelima, Yesus, pengampunan dari dosa-dosa kita. Ibrani pasal 1 ayat 3c. Yesus itulah firman yang terakhir dari Allah. Dialah penyebab pertama dari penciptaan. Dialah kepenuhan kealahan, fasilitator segala sesuatunya. Dan inilah kegemaran saya dalam daftarnya. Dialah pengampunan dari dosa-dosa kita. Dengarkan apa katanya dalam ayat ketiga. Dikatakan dalam ayat 3. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, Kristus bukanlah saja pribadi yang menyatakan Allah. Dia jugalah penebus manusia. Kitab Ibrani adalah kitab tentang penyucian. Dan di sini kita diberitahu bahwa Kristus sudah selesai menyucikan dosa-dosa kita.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul pertama, Ketika Para Ateis Menjadi Marah. Kita dapat belajar bahwa iman perlu dijaga dengan keberanian dan keteguhan hati. Merasa paling benar dapat membuat seseorang sulit melihat kebenaran. Tetapi hati yang terbuka dapat menuntun seseorang untuk menemukan jawaban yang lebih dalam tentang Tuhan, kehidupan, dan harapan. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yasti di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yasti. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Ketika Para Ateis Menjadi Marah dalam serial Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Tuhan Yesus memberkati. 94,4 Heartline Radio.

Kembali lagi bersama kita di 94,4 FM Heartland Radio Samarinda, your family station. Selamat sore Heart Listener, kita sudah merapat di jam 7 sore, 7 malam, di jam 7 malam. Dan lagu ini meninggalkan pesan juga gitu ya, seperti di Matius 18 ayat 20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yes, lagu ini mengajarkan untuk setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, untuk bisa bersatu dan juga mengabarkan Injilnya untuk setiap orang. Kalau di lagu ini di Vloba Mora, tapi lagu ini juga meninggalkan pesan untuk kita yang ada dimanapun, yang ada di Samarinda ataupun di luar Samarinda, untuk kita juga menjadi alatnya Tuhan dalam mengabarkan Injil.

Yes, biar waktu kita berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama percaya, kita bisa saling menguatkan, kita juga bisa saling mengingatkan akan kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga di luar sana, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang masih mencari tempat untuk mereka pulang, mereka bisa menemukannya di tengah orang-orang yang percaya.

setelah ini Mima juga tadi Mima belum kasih tahu ya, lagu ini adalah request dari salah satu pendengar kita, hard listener dari TikTok, yaitu Kak Nufa 95. Selamat sore Kak Nufa 95. Dan juga setelah ini Mima akan memutarkan request juga dari Kak Azhar CFT, Azhar CFT, dengan request lagu yaitu Walau Gunung Tak Berpindah dari Yesua Abraham. Selamat mendengarkan hard listener.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Sejuta Rasa dari Army of God Worship. Lagu ini di request oleh salah satu pendengar kita juga, Kak Azhar CFT. Selamat mendengarkan kakak, dan semoga lagu ini memberkati setiap perasaan kita, dan juga biar Tuhan boleh mengenali setiap hal yang ada di hati kita, dan kita boleh menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan setelah ini, Yemima juga masih akan memutarkan lagu yang direquest oleh salah satu pendengar kita, yaitu Kak The Fam dari Live TikTok dengan lagu Arti Kehadiranmu. Selamat mendengarkan, dan semoga lagu ini memberkati untuk kita semua.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluar. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.

0: Shalom saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya Pastor Apis Rupa dalam program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata di episode yang ke-562. Puji Tuhan. Yang ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang dan sekitarnya. Dan juga yang ada di Samarinda, Kabupaten Sanga-Sanga, Kabupaten Tenggarong dan sekitarnya, dan juga seluruh wilayah Indonesia yang terakses di radio live streaming. Pastor Apis berdoa, kiranya kasih anugerah Allah selalu menyertai kita. Secara khusus buat yang sakit, jangan pernah kecil hati. Percayalah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tetap sama. Mujizat Tuhan selalu tersedia bagi mereka yang senantiasa terus tetap memandang dan berharap kepada Tuhan Yesus. Anda yang punya masalah, tetaplah percaya, tetaplah berseru kepada Tuhan. Karena kita percaya setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan selalu ada di dalamnya, memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan, mari dalam episode yang ke-562. Saya mengajak setiap para pendengar, mari kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 7 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Ayat 10. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Masih sama di kitab 1 Samuel, tetapi di ayat 7 dan 10 di pasal 8 tadi, saya membawa satu tema, yaitu ketika Allah tidak menjadi raja dalam hidup kita, tidak akan ada kemerdekaan sejati. Dan kita bersyukur di bulan Agustus, kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di setiap kota, di setiap provinsi, di setiap kota-kota juga, bahkan RT RW, mereka semua merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Merayakan kemerdekaan dengan berbagai macam event, ada pertandingan, ada perlombaan dan sebagainya. Bahkan juga ada perlombaan nyanyi dan sebagainya. Tidak ada masalah dalam hal itu. Karena semua mengekspresikan kegembiraan karena Indonesia sudah merdeka. Tetapi pada hari ini, dalam kebenaran firman Tuhan, renungan yang kita dengar pada hari ini, ketika Allah tidak menjadi raja dalam hidup kita, jelas tidak akan ada kemerdekaan sejati. Dan hal ini mari kita renungkan bersama-sama dari ayat yang sudah kita baca dan sudah kita dengar. Saudaraku dikasih Tuhan, setelah bangsa Israel melihat kegagalan kepemimpinan anak-anak Samuel, dengan jelas sekali mereka orang Israel, rakyat Israel, mereka datang kepada Samuel meminta seorang raja seperti bangsa-bangsa lain, saudaraku. Namun Tuhan menyingkapkan akar masalah yang sesungguhnya kepada Samuel. Permintaan itu bukan sekedar soal struktur pemerintahan, melainkan penolakan terhadap Tuhan sendiri sebagai raja atas Israel, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, sejak bangsa Israel, sejak mereka keluar dari Mesir, bangsa ini, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa ini memang, saudaraku, berulang kali meninggalkan Tuhan dan mereka beribadah kepada Allah lain. Kita bisa lihat dari pembacaan kita di ayat 8 jelas sekali. Dan dalam hal ini saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Samuel. Jelas Samuel diperintahkan memperingatkan bangsa Israel tentang apa? Konsekuensi hidup di bawah raja manusia. Namun, kalau kita bisa melihat dari ayat yang sudah kita baca, bangsa itu tetap bersikeras, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, bagian ini yang sudah kita baca, ini menunjukkan bahaya besar ketika manusia menggeser Tuhan dari posisinya sebagai raja dan menggantikannya dengan otoritas, menggantikannya dengan sistem atau sandaran lain yang kelihatan, saudaraku. Bangsa Israel ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Sebuah keinginan yang tampaknya wajar secara manusiawi. Tetapi sesungguhnya itu adalah suatu bentuk pemberontakan rohani, saudaraku. Sekali lagi kata kunci, ini adalah salah satu bentuk sesungguhnya, yaitu apa? Pemberontakan rohani, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan tidak lagi diberi tempat sebagai pemerintah tertinggi atas hidup seseorang, atas suatu bangsa, yang muncul dengar, bukanlah kebebasan, saudaraku, melainkan perbudakan baru di bawah sistem, ambisi dan otoritas manusia yang terbatas dan mudah gagal, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, saudaraku. Matius pasal 6 ayat 33 dengan jelas dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus juga menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kita bisa mengkoreksi ayat itu, bisa melihatnya di Matius pasal 6 ayat 24, jelas sekali, saudaraku, clear. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika Yesus diakui sebagai Tuhan dan Raja atas hidup seseorang, barulah kebebasan sejati dialami. Sebagaimana Yesus sendiri berkata, jelas sekali, clear, Yohanes pasal 8 ayat 32, dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku dikasihi Tuhan, penolakan terhadap pemerintahan Allah, baik oleh Israel dahulu maupun oleh manusia di zaman modern, itu selalu berujung pada perbudakan baru dalam bentuk lain, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di zaman now ini, di zaman sekarang ini, hari-hari ini kita bisa melihat banyak orang mencari kemerdekaan dan kebahagiaan. Mereka mencarinya melalui kekuasaan, bahkan juga melalui harta, dan juga melalui jabatan atau juga pengakuan manusia yang sering disebut dengan validasi, saudaraku. Namun, tanpa Tuhan, sekali lagi, tanpa Tuhan sebagai raja atas hati mereka, yang didapat mereka hanyalah kelelahan dan kekosongan baru, saudaraku. Coba cek baik-baik, koreksi kehidupan kita setiap para pendengar. Mungkin ada di antara kita seperti ini, saudaraku. Jadi yang didapat, yang kita dapat hanyalah kelelahan dan kekosongan baru, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, kemerdekaan sejati, baik pribadi, keluarga, gereja, maupun bangsa, hanya mungkin terjadi, saudaraku, ketika Tuhan diberi tempat tertinggi untuk memerintah, saudaraku. Dalam keputusan, prioritas, dan arah hidup kita sehari-hari, saudaraku. Pastikan, di zaman now ini, di zaman modern ini, semua para pendengar dimanapun Anda berada, berikan Tuhan tempat yang tertinggi dan memerintah dalam keputusan kita, prioritas kita, dan arah hidup kita sehari-hari. Berikan Dia tempat yang tertinggi. Saudaraku dikasihi Tuhan. Ada sebuah kesaksian kita tahu di zaman modern ini, kesaksian di zaman modern ini. Banyak kesaksian orang yang mengejar kesuksesan. Banyak orang mengejar kesuksesan dan kendali, mereka mengejar apa? Kendali penuh atas hidupnya sendiri. Namun akhirnya mereka merasa apa? Mereka merasa hampa dan terikat oleh ambisi. Bahkan akibatnya juga mengalami hutang atau kecemasan yang tidak pernah berkesudahan. Sebaliknya, saudaraku, di zaman modern ini ada pula kesaksian-kesaksian yang sudah kita dengar, bahkan juga mungkin Anda mendengarnya, saudaraku. Di zaman modern ini, mereka yang memilih menyerahkan kembali kepemimpinan hidupnya kepada Tuhan dalam keluarga atau juga usaha maupun pelayanan, dan mereka mengalami ketenangan, saudaraku. Mereka mengalami ketenangan serta arah hidup yang jauh lebih jelas dan merdeka, meski secara materi mereka belum tentu berubah drastis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada tiga hal yang bisa kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, saudaraku, uji siapa yang sesungguhnya memerintah hidup kita. Mari kita cek, siapa yang sesungguhnya memerintah hidup kita? Apakah keegoisan kita? Dan jelas juga seperti apa yang Yesus katakan, kita tidak mungkin mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah dan kepada Mamon. Atau jangan-jangan uang yang memerintah kehidupan kita, atau juga harta. Apakah Tuhan, atau ambisi, atau juga uang, atau juga jabatan, dan atau juga mungkin pendapat orang lain yang sebenarnya itu menjadi raja dalam keputusan sehari-hari. Renungkan siapa yang sesungguhnya memerintah hidup kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, sangat mengerikan kalau bukan Yesus Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita, kita pasti binasa. Kenapa? Alkitab dengan jelas mengatakan, Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus, pasti binasa. Pastikan, nomor satu, biarlah Yesus itu menjadi raja dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau uang yang menjadi raja dalam kehidupanmu, mengerikan, saudaraku. Itulah sebabnya manusia tidak pernah konsisten. Hidupnya berubah-ubah. Karena uang itu punya nilai yang tidak pernah tetap. Nilainya selalu berubah-ubah. Makanya kalau kita cinta uang, makanya enggak heran, hidup kita seperti uang. Cepat sekali berubah nilainya. Tapi hari ini, kalau hidup kita seperti Yesus, hidup kita, hidup saya dan saudara seperti Yesus. Kenapa seperti Yesus? Karena ada Yesus di hati kita. Saya percaya kita diberikan kekekalan. Hidup kita, hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Bahagia bukan karena materi. Saudaraku dikasihi Tuhan, materi itu sesuatu hal yang kecil. Kenapa? Karena Yesus berkata, harta kita bukan di muka bumi ini. Harta kita itu ada di sana, ada di surga. Hidup kita ini cepat. Hidup kita ini singkat sekali, saudaraku. Jangan mengejar hal-hal yang duniawi yang ada di bumi ini, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, kembalikan tahta kepemimpinan hidup kepada Tuhan. Mari kita rubah. Segera ambil keputusan, kembalikan tahta itu. Biarkan Yesus yang mengambil alih seluruh kepemimpinan hidup kita. Dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Biarkan firman Tuhan dan kehendak Tuhan menjadi penentu utama. Bukan sekedar pelengkap. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan pernah takut. Kalau Tuhan yang mengambil alih kehidupanmu, percayalah Tuhan tidak pernah salah. Tuhan akan membawa kita kepada tujuannya yang sempurna. Jangan pernah ragu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Berikan Yesus, Roh Kudus menuntut hidupmu, saudaraku. Yang ketiga, jangan tergoda meniru pola dunia demi rasa aman yang semu. Apapun yang terjadi, saudaraku, jangan tergoda. Kita lihat orang Israel, mereka tergoda. Mereka menggeserkan posisi pemerintahan Allah yang sejati kepada pemerintahan manusia. Mereka tergoda karena mereka melihat bangsa-bangsa lain. Makanya enggak heran, salah satu penyebab besar kenapa orang Israel seringkali mengalami kejatuhan di dalam dosa, karena mereka suka melihat kondisi bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya, poin yang ketiga, renungan nomor tiga ini, jangan tergoda meniru pola dunia demi rasa aman yang semu. Makanya saudaraku dikasih Tuhan, belajar dari kuda. Kacamata kuda, Anda pernah melihat orang penunggang kuda? Kan mata kuda itu kan diberikan kacamata. Kenapa diberikan kacamata kuda? Karena kuda nggak bisa lihat kiri kanan, saudaraku ya. Matanya lurus. Dia kalau lihat kiri kanan tuh kalau lehernya dibelokin, saudaraku ya, baru bisa lihat. Makanya perlu kita menggunakan kacamata kuda supaya pandangan kita lurus. Di akhir zaman ini berapa banyak orang-orang Kristen tidak menggunakan kacamata kuda. Yang dilihat kiri kanan, ada istilah, ada frasa berkata, rumput tetangga lebih hijau. Saya mau kasih tahu, jangan pernah lihat rumput tetangga hijau. Jangan pernah melihat gereja orang lain lebih baik daripada gereja saya. Tetap memandang ke depan, tetap lihat kepada Yesus. Jangan tergoda, saudaraku dikasih Tuhan, belajar setia, tetap memandang, tetap setia kepada Yesus, saudaraku. Dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan, kemerdekaan sejati itu tidak datang dari menyerupai sistem atau standar dunia, saudaraku, melainkan, ini dahsyat, dari ketaatan penuh kepada pemerintahan Allah. Apalagi sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran di YouTube yang mengerikan. Ajaran-ajaran yang menentang perpuluhan dan sebagainya. Yang membuat Anda tidak lagi suka memberi. Dan ini akibatnya membuat kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Yang akibatnya apa? Mengubah sistem pemerintahan di hati kita. Bukan Tuhan lagi, tetapi mamon yang menguasai hati kita. Hari ini dengar baik-baik. Jangan kita melihat media sosial YouTube. Ajarannya gak karu-karuan. Tetap kita jangan meniru. Mata kita tetap memandang kepada Yesus. Sekali lagi, jangan tergoda meniru pola dunia demi rasa aman yang semu. Hari ini saudaraku dikasih Tuhan, kembali renungkan baik-baik. Ketika Allah tidak menjadi raja dalam hidup kita, tidak akan ada kemerdekaan sejati. Dan hari ini saya berdoa, izinkan hatimu, buka hatimu, dan biarlah Yesus Tuhan menjadi raja dalam kehidupanmu, sehingga pada hari ini engkau mengalami 100% benar-benar merdeka, 100% mengalami kemerdekaan sejati, dan izinkan Roh Kudus mengambil alih kehidupanmu. Jangan lagi egomu yang memimpin hidupmu. Jangan lagi uang yang memimpin hidupmu, ataupun dan lain-lain, tapi izinkan Yesus yang menjadi raja dalam kehidupanmu. Mari buka hatimu, saya berdoa. Uramataka masandabataka dalaba. Bapa, pada hari ini kami buka hati kami. Kami mengundang Roh Kudus masuklah di hati kami. Kami mengundang Yesus Tuhan menjadi Raja dalam kehidupan kami. Membebaskan kami dari perbudakan dosa. Melepaskan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk dosa. Dan pada hari ini kami percaya kami semua mengalami kemerdekaan sejati. Karena Yesus ada dalam kehidupan kami. Yesus sudah menjadi Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, kami buka hati kami. Kami menyadari kami manusia yang berdosa. Dan kami bersyukur kau Yesus sudah masuk dalam hati kami. Membawa kami kepada kemerdekaannya sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Secara khusus, hamba berdoa juga buat yang sakit. Mari para pendengar, pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Setiap bagian-bagian sakit yang dipegang oleh para pendengar, baik sakit kanker, benjolan, maupun bagian kaki tangan yang mereka pegang, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya hari ini, kuasa mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, keselamatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini dan terus dukung pekerjaan pelayanan pastor yang Pastor Abis lakukan. Di bulan Agustus ini kita akan melayani ODGJ, ada 100 orang lebih, dan juga kembali ke Jakarta, dan di akhir Agustus juga kembali ke Kalimantan Timur. Anda bisa mendukung program pelayanan kami, Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991, ANG Berapa Samarinda, sekali lagi, di BCA 735-004-5991, ANG Berapa Samarinda. Terima kasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya, dan tetap semangat. Shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Tak terasa Heart Listener semuanya, sekarang sudah hampir jam 8 malam dan sudah waktunya Mimang untuk pamit undur diri dari ruang udara Heart Listener semuanya. Dan lagu terakhir ini adalah lagu Amazing Grace yang direquest sama Kak Jetho dari live TikTok kita. Kita berdoa semua Heart Listener tetap dalam perlindungan Tuhan dan juga dalam amazing grace-nya Tuhan. Seperti yang tadi disampaikan sama Bapak Apius juga, untuk kita terus tetap memandang kepada Tuhan. Demikian yang dapat Ibu membawakan hari ini. Kiranya semua Heart Listener boleh tetap berpengharapan dalam Tuhan, dan juga malam hari ini semua dapat beristirahat dengan nyenyak. Terima kasih untuk semua Heart Listener yang sudah bergabung dengan Ibu malam hari ini. Dan saatnya Yemima pamit undur diri, Tuhan berkati, sampai jumpa lagi.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Shalom, selamat malam pendengar. Berjumpa kembali bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer. Di edisi siar malam hari ini 14 Agustus 2026. Apa kabar Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat. Dan mudah-mudahan segala rencana Anda sepanjang hari ini berjalan dengan lancar tentunya ya. Dan seperti biasa kita hadir dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan di malam hari ini berkesempatan hadir di studio ada Bapak Pendeta Darius. Shalom, selamat malam Pak Darius.
1: Shalom, selamat malam.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Sehat.
0: Sehat ya, puji Tuhan. Dan menemani beliau di malam hari ini ada Mbak Ita. Selamat malam Mbak Ita.
2: Selamat malam Mas Rizal.
0: Oke ya, dengan sapaannya yang khas tentunya ya. Dan juga ada Mbak Tata. Selamat malam Mbak Tata.
3: Selamat malam Mas Rizal.
0: Oke, dan tentunya sampai hampir jam 10 malam ini kami akan menemani Anda tentunya dengan tema-tema yang menarik. Dan sebelum kita masuk dengan tema kita malam hari ini, kita akan buka dengan doa terlebih dahulu. Bapak Pendeta Darius pimpin kita dalam doa, silakan.
1: Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersuka cita bisa mengudara kembali melalui radio hotline malam hari ini. Biarlah sharing firman kami tentang akhir zaman, biarlah juga mempersiapkan diri kami sebaik mungkin sehingga kami terhindar dari semua pengaruh-pengaruh yang jahat, pengaruh-pengaruh yang sangat buruk, pengaruh-pengaruh yang menakutkan, yang menekan, sehingga kami tidak ikut-ikutan di dalam manusia akhir zaman atau ciri-ciri manusia akhir zaman yang ada di 2 Timotius pasal 3. Biarlah tema ini menguatkan kami sehingga kami tahu bahwa biarlah juga kami betul-betul mengerti dan menyadari betapa waktu di mana kami hidup ini sangat singkat dan semua firman-Mu sedang tergenapi. Dan biarlah kami tetap waspada karena kami melihat situasinya semakin tidak baik, tetapi kami bersyukur firman-Mu adalah kabar baik buat kami, bahwa kami dekat dengan Tuhan itu memberi pengharapan, ketenangan, sekaligus Tuhan yang sanggup menjamin kami anak-anak-Nya. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan kami kembalikan bagi Engkau dan semua yang mendengarkan hotline pada malam hari ini, biarlah mereka diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.
0: Amin. Dan pendengar, tema kita di malam hari ini adalah kehidupan manusia pada akhir zaman ya. Dengan bacaan kitab kita di malam hari ini dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 17. Saya ulangi, dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 17 serta dari kitab Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan 32. Dan Anda bisa terus mendengarkan kami sampai selesai malam hari ini karena akan seperti biasa akan hadir berkat juga untuk Anda yang beruntung malam hari ini untuk menjawab kuis kita. Masing-masing mendapatkan voucher pulsa senilai Rp150.000 untuk 3 orang yang beruntung.
1: Wow.
0: Oke ya. Baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengantar dari Bapak Pendeta Darius terkait dengan tema kita malam hari ini, kehidupan manusia pada akhir zaman.
1: Silahkan. Iya, dari tema kehidupan manusia akhir zaman diambil dari 2 Timotius pasal 3 ya. Kita fokus ke situ ya, karena saya pikir sudah mencakup semuanya. Nanti di Roma kita fokus ke penghakimannya ya.
0: Oke.
1: Ya. Nah, kalau kita bicara tentang manusia akhir zaman, sepertinya sedang terjadi di depan mata ya, dan tidak bisa kita pungkiri. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak-Nya, saya pikir tidak ada cara yang lain selain satu kata, tetaplah setia. Amin.

0: sedang badai, bukan cuma kita yang ngalami, hampir semua dunia mengalami goncangan-goncangan, belum gempa bumi, ya. Belum ya musibah kebakaran lah ya, belum macam-macam lah. Yang paling terasa mungkin keuangan kali. Berat ya, belum yang di PHK, yang masih kerja aja sudah ketakutan, giliran saya kapan ya, bagaimana mereka yang di PHK. Nah, jadi saya mau kasih tahu bahwa biarlah kita tetap setia ya, walaupun situasi dunia semakin jahat, moralitas manusia semakin menurun ya, biarlah kita tetap setia, karena dikatakan di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 bahwa pada hari yang terakhir akan datang masa yang sukar, saudara ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau kita lihat ini memang mengerikan, karena dikatakan manusia mencintai dirinya sendiri, mencintai uang, sombong, tidak tahu berterima kasih, tidak menghormati orang tua ya, termasuk kekudusan ya. Kayaknya nilai-nilai itu sudah mulai hilang, saudara. Apalagi ya suka memfitnah ya, tidak menguasai diri ya, pembual ya, dan lain sebagainya. Ini sedang terjadi ya. Okay. Bahkan kalau kita lihat kejahatan semakin, apa saja yang bisa diambil, mungkin diambil kali sendal apa segala macam yang bisa diambil. Gerbang rumah. Ya karena orang butuh makan masalahnya. Betul. Ya. Jadi memang ini jadi kita lihat merosot sekali, saudara ya. Ya ini semua hal-hal ini sedang terjadi di depan mata kita ya. Jadi bukan juga kita cuma sekedar menghadapi kejahatan yang nyata, tapi yang lebih parah lagi juga kejahatan secara rohani, saudara. Ya kadang-kadang nampak di luar kita rohani, padahal sebenarnya kita
1: rohani.
0: Iya kan, kelihatan nampak rohani, padahal ya mungkin kita cuma main-main dalam hal pertobatan. Kita nggak serius. Nah itu jauh lebih parah lagi, saudara ya. Nah jadi hati-hati, saudara, karena dikatakan tadi di ayat yang kedua, manusia itu mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Nah itu. Nah sekarang kalau kita lihat ini, wah, kadang-kadang ya dalam keluarga pun terjadi gap ya, kasih sudah semua berkurang, kayaknya rasanya lulu siap, lulu gua nah, di dalam keluarga sendiri, apalagi sama orang lain, saudara, ya kan? Karena dikatakan dia mikirin dirinya sendiri, yang penting saya kenyang deh, terserah kamu lapa, urus dirimu masing-masing. Itu di dalam keluarga bisa terjadi kayak gitu, saudara, ya. Jadi memang manusia akhir zaman ini di depan mata sedang terjadi ya. Dan saya berdoa biarlah kita tetap kuat ya, tidak ikut-ikutan ya. Oh, lihat begitu kita ikut jahat juga ya. Kita mikirin diri kita sendiri, kita suka dengan diri kita sendiri, kita tidak peduli dengan yang lain ya, tidak peduli dengan keluarga kita. Itu bukan ajaran Tuhan. Amin. Ya, jangan seperti itu ya. Jadi saya berdoa ya, biar kita sebagai anak-anak Tuhan jangan lupa ya, yang namanya kasih agape, mengasihi Tuhan dan sesama, apalagi dalam keluarga kita sendiri. Amin. Itu jangan hilang, saudara. Itu penting. Nah kalau saudara mau beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma di luarnya saja ya. Oh saya hadir, padahal hatinya gelap gitu ya. Tidak ada perubahan ya, atau tidak ada pertobatan. Ya, ya mirip-mirip lah 10 orang kusta, hanya satu yang serius. Yang 9 itu bye-bye. Yeah. Saya mau enaknya saja, ya kan? Nah, mau enaknya saja, dia enggak tahu, dia lupa berterima kasih. Ya, sampai Yesus berkata, kan 10, kenapa hanya satu yang balik dan berterima kasih? Di manakah yang 9 itu? Nah, itu cuma apa namanya ya? Ya,
2: lengkap.
0: Ya. Ya ini yang saya bilang, tidak tahu berterima kasih. Kan salah satu ciri-ciri manusia gerjam kan tidak tahu berterima kasih kan. Dia lupa, saudara. Nah itu. Nah sekarang wah memang berat ya. Dalam situasi ini ya, kita mau ngomong apa, saudara, selain kita hanya dekat dengan Tuhan ya. Dekat dengan Tuhan kita apa? Pasti tenang. Nggak mungkin tidak tenang ya. Nah jadi di hari-hari terakhir ini ya, di sinilah kita dibuktikan apakah kita betul-betul asli pengikut Kristus atau tidak. Ya. Karena tidak bisa kita tahu tanpa ada goncangan. Tahu yang namanya penampi kan? Dulu orang tua kita itu kan kalau
2: tampi beras.
0: Tampi

0: beras,
1: iya,
0: ya kan? Pasti digoncang-goncang kan? Iya. Nah ini juga goncangan. Siapa yang bilang ini tidak goncangan? Saya pikir ini goncangannya kelas berat. Ini dikatakan baru permulaan penderitaan. Ini baru permulaannya, Mbak Santi. Akan ada yang lebih berat. Permulaannya saja kita udah ngos-ngosan. Baru permulaan ini, ya kan? Belum apa-apa. Baru permulaan, kata Alkitab loh ya, bukan kata saya. Berarti ada yang lebih beratnya? Ada. Di Wahyu bilang, timpalah kami, orang cari mati, tapi maut lari dari orang itu. Saking apa? Saking ngerinya keadaan hidup di dunia. Ya. Di dunia ini memang bukan tempat tinggal yang terbaik buat kita. Makanya enggak salah Yohanes 14, Tuhan menyediakan tempat buat kita. Amin. Di mana dia tinggal, di sanalah kita akan tinggal selama-lamanya. Jadi saya berdoa di hari terakhir ini ya, Saudara, tetaplah hidup benar, ya, mengasihi Tuhan, setia, jangan lupa pertobatannya dijaga. Kalau saya bicara pertobatan berarti juga berhubungan dengan kekudusan. Ya. Kelihatan gampang memang, tapi pengaruh goncangan ini orang bisa lupa itu. Orang bisa tidak menghargai kekudusan, orang bisa apa sih bertobat? Daripada gua lapar. Biar bukan punyanya, sikatnya. Beras 10 karung diangkut lari. Tabung gas bisa diangkut kabur tanpa bayar maksudnya ya. Ya. Sedang-sedang terjadi ya. Tapi kita jangan ikut-ikutan seperti itu, Saudara ya. Dalam situasi seperti ini, karena kita tahu itu adalah kejahatan. Itu adalah dosa di mata Tuhan ya. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan juga ikut-ikutan. Karena itu tadi saya katakan, moralitas udah merosot. Dan orang mungkin udah gak peduli dengan moralitas ya kan? Apalagi ya, kita perlu banyak berdoa lah. Khususnya bangsa kita ini lagi diuji juga, Saudara ya.
1: Betul.
0: Polisi ya, apalagi kejaksaan, semuanya sedang teruji ya. Ya kita berdoa bangsa kita kedepannya jauh lebih baik lah. Amin. Dalam segala hal. Karena bagaimanapun juga kita WNI merdeka 17 Agustus. Haleluya. Dan kita sedang persiapan ini ya, kita juga senang ya. Ya walaupun di tengah kesulitan tantangan, tapi kita sukacita menyambut ulang tahun
1: negara kita
0: Indonesia yang tercinta. Ya itu saja dari saya, kata pengantarnya ya.
1: Baik ya, kita akan mulai lagi di malam hari ini. Juga telah hadir di studio bersama dan kita ada Mbak Santi. Selamat malam.
2: Malam Mas Rizal.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah. Puji Tuhan sehat.
1: Amin.
2: Ada kegiatan lain jadi harus berbagi gitu.
1: Oh siap ya. Oke baik, kita akan mulai dengan diskusi kita malam hari ini. Kayaknya Mbak Ita nih yang pertama nih hadir.
2: Betul,
1: ya. Oke silakan Mbak Ita.
3: Iya. Ya Pak, kalau kita melihat di zaman ini, zaman modern seperti ini tuh, semakin hari banyak, semakin banyak orang cerdas. Bahkan cerdasnya di atas rata-rata nih ya. Semakin pandai dalam berbagai macam hal. Kepandaiannya itu bisa menguntungkan orang banyak, tapi bisa juga merugikan orang banyak. Nah mungkin dari hal tersebut, negara kita lihat sekarang itu mulai menyediakan berbagai macam fasilitas umum ya, supaya membuat rakyat itu bisa hidupnya damai, sejahtera, tenang, dan mudah gitu sepertinya. Misalnya kayak pengobatan gratis lah, sekolah gratis, transportasi dalam kota yang gratis. Nah, banyak macam-macam gratis, makanan gratis, sembako gratis, MBG gratis, tapi gitu ya. Nah, keadaan yang nyaman seperti itu kadang membuat orang itu, kalau bahasa Inggrisnya, take life for granted. Ya, jadi kita menganggap sesuatu yang enak itu hal yang normal buat kita gitu ya. Sehingga kita jadi lupa siapa nih yang memberi kenyamanan itu. Kita lupa, jadi kita kurang menghargai, tidak menghargai siapa yang memberi, karena ya wajar dong saya menikmati kenyamanan ini gitu ya, kayak memang haknya saya gitu ya. Nah, hal itu membuat ujung-ujungnya terjadilah yang dikatakan misalnya degradasi iman. Sehingga kita lihat di mana-mana kejahatan mulai meningkat, manusia semakin egois lah, tidak tahu berterima kasih, makin sombong lah, di mana-mana ada pemberontakan, demonstrasi dan lain-lainnya. Tadi Bapak juga sudah sempat menyinggung beberapa perilaku-perilaku manusia zaman sekarang ya Pak ya, yang di akhir zaman. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita bisa menghindari hal-hal tersebut ya Pak ya?
0: Ya, ya tentu yang tidak baik ya, mencintai diri sendiri, hamba uang, tidak menghormati orang tua, tidak tahu berterima kasih, memfitnah, garang, ya, tidak menuruti Allah, lebih menuruti hawa nafsu dan sebagainya. Ya. Ya, saya pikir memang kita bisa, kalau mau menghindar bisa. Karena kita bilang di ayat 5, coba dibaca di 2 Timotius 3 ayat yang kelima.
1: Ayat yang kelima dikatakan, secara lahiriahlah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
0: Ya, betul. Paulus bilang jauhi.
3: Ya. Siapa mereka ini Pak?
0: Ya ini orang, ciri-ciri manusia akhir zaman ini. Ya, yang tadi dikatakan pembual, tidak tahu berterima kasih,
3: sombong,
0: angkuh, ya, marah dan lain sebagainya. Ya ini kehilangan kendali lah. Kan bukankah itu sedang terjadi di depan mata kita? Betul nggak? Di jalan pun begitu. Apalagi kalau pagi-pagi ya.
1: Aduh.
0: Waduh.
1: Berebut jalan.
0: Wah. Rasanya kayak tidak ada aturan sudah. Tascus-tascus saja semua orang ya, repot ya, tensi tinggi semua ini kayak yang darah rendah pun naik semua, walaupun baru donor ini naik terus tensi ya kan. Nah jadi bukan berarti kita tidak menghadapi realita pengaruh-pengaruh jahat manusia akhir zaman, orang terjadi di depan kita, tapi bisa kita menghindar, bisa ya. Ya, Paulus bilang bisa kita menghindar. Makanya tergantung pengenalan kita akan Tuhan. Kalau enggak ada takut akan Tuhan atau pertobatan kita juga main-main, ya kita juga tabrak.
3: Oh iya sih.
0: Betul enggak? Kalau saya cuma jadi orang Kristen tapi saya tidak takut Tuhan, saya enggak peduli lagi dengan pertobatan saya. Saya tabrak semua peraturan-peraturan itu. Jadi saya ikut dong. Tanpa sadar saya terlibat. Jadi manusia akhir zaman juga yang tidak mau taat dengan semua peraturan, apa itu disiplin, semua kita tabrak. Dan semuanya sedang mengarah ke sana kayaknya. Iya kan? Gak peduli. Ya. Padahal peraturan itu bagus kalau ditaati. Nah, di sekolah kan ada peraturan. Masuk jam sekian, pulang jam sekian, gini. Ada peraturan. Di mana-mana juga ada peraturan, Saudara. Di negara lain juga ada peraturannya. Ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kayaknya peraturan-peraturan itu udah kita anggap
3: ya pajangan aja
0: tuh. Iya. Ya kan? Apalagi kalau Amerika, ini tiba-tiba dia caplok. Suka-sukanya dia. Jadi bingung juga. Ya, kayak PBB ini kayak kurang berfungsi kalau buat saya ya.
1: Iya benar.
0: Iya. Jadi aturan-aturan sedang ditabrak di depan mata kita, Saudara. Ya. Ini tanda akhir zaman. Nah, jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, aturannya Tuhan juga kita tabrak. Wah itu parah itu sudah. Kalau sudah aturan Tuhan ditabrak, saya pikir
1: bersiaplah.
0: Bukan, kita bukan lagi menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, tapi kita menjadi serupa dan segambar dengan setan kalau begitu. Kan cuma dua ini saja kan?
1: Ya, yang melawan gitu.
0: Iya. Yang satu penguasa kerajaan terang, yang satu penguasa kerajaan kegelapan. Masing-masing punya bosnya masing-masing. Nah kita mau taat yang siapa ini? Kalau yang terang kita sudah tolak, kita tabrak semua aturan Tuhan. Berarti kita pilih yang gelap dong. Kan cuma itu pilihannya. Kalau enggak terang kan gelap. Enggak ada abu-abu. Iya kan? Nah, jadi dikatakan kembali lagi ke firman Tuhan, jauhilah mereka itu. Artinya hati-hati dengan karakter seperti itu tadi, ya. Yang dikatakan di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Itu jelas di situ ya. Ayat yang ke-14 coba. 2 Timotius 3 ayat 14.
1: Ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, nah, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu.
0: Ya. berpegang kepada kebenaran yang kau telah terima.
1: Dan itu, kau yakini.
0: Itu ukurannya kita itu. Kebenaran Allah maksudnya ya. Bukan kebenaran kita, tapi kebenarannya Tuhan. Karena itu yang menjadi standar ukurannya kita anak-anak Tuhan. Kalau ini sudah kita tidak pegang, kita tidak hargai, kita tidak hormati, saya pikir kita cuma sekedar beribadah saja. Padahal di dalam kita juga udah penuh dengan duniawi. Kenapa ya? Karena kita gak berpegang lagi kepada kebenaran Allah. Ya, makanya ada istilah pinjam 100.
1: Biar silaturahmi tidak terputus.
0: Begitu gak dikasih kembali, ngamuk di situ saudara. Sesama anak Tuhan. Iya kan? Bisa berantem tuh. Hanya gara-gara pinjam 100 dulu.
1: Benar.
0: Iya. Nanti apa besok saya ganti. Sudah 3 tahun udah diganti-ganti. Terpaksa yang baik keluar. Yang jahat tinggal, tetap setia dia.
1: Oh iya. Ya.
0: Cari korban lagi berikutnya. Nah, yang begini-begini banyak ini saudara, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan kita perlu hati-hati. Amin. Nah, dalam situasi begini ya, ukurannya adalah firman Tuhan. Ya, pegang firman Tuhan. Supaya jangan kita terpengaruh. Nah, bayangin dalam komunitas kita, misalnya 10 orang dalam satu kelompok. Ya, 9-nya tidak memegang firman. Tidak menjadikan firman sebagai pedoman hidupnya. Kan kasihan yang satu ini. Stres dia. Bisa paham dah yang saya ngomong. Iya kan? Coba kalau kita mau jujur, ya kan? Kan ada kambing ada domba toh.
1: Betul.
0: Kan kita tidak tahu. Sama-sama loh rumah itu didirikan. Kita enggak pernah tahu yang mana rumah didirikan di atas batu dan mana rumah yang didirikan di atas pasir. Enggak ada yang tahu. Kapan kita tahu? Waktu badainya datang, baru dia ketahuan yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Kita enggak pernah tahu. Di samping saya ini kambing kah domba kah? Enggak tahu kita. Karena kita bukan maha tahu. Tapi kita perlu waspada. Betul ya? Gitu loh. Sudah pernah ngalami kambing di sampingmu atau di depanmu atau di belakangmu? Hah?
1: Iya.
0: Wah, kecewa sekali saya, Pak.
3: Bukan kambing betulan. Oh,
1: iya. Ini mikirnya malah kambing betulan ya kayaknya. Diseruduk nih gitu.
0: Itu kan cuma gambaran saja saudara ya. Tapi saya pikir sudah mungkin pernah ngalami ya, diseruduk sama kambing ya yang ada di samping kiri kan.
1: Itu sakit loh, Pak.
0: Hah? Bukan lagi sakit saudara. Ya, memang ya memang enggak enak lah ya gitu ya. Nah, biasanya kalau kita lihat ya manusia kiri zaman itu ada ciri-cirinya, ada polanya. Amin. Nah, jangan sampai kita ikut-ikutan lah ya. Menjadi ya begitulah, menghalalkan segala macam cara. Kita malu saudara ya, sama-sama katakan saya malu kalau saya ada di gereja ya, saya pelayanan tapi saya juga terlibat dengan kejahatan, atau saya tidak mau bertobat, saya cuma main-main saja ikut Tuhan. Pertanyaan saya sederhana, memangnya Tuhan gak tahu?
1: Okay.
0: Itu dulu ya. Kadang-kadang itu juga muncul di pikiran saya. Harusnya ini sering-sering muncul. Kalau saya lakukan ini, memangnya Tuhan tidak lihat? Kalau saya lakukan ini, memangnya Tuhan tidak tahu? Mungkin orang tua kita tidak tahu, pendeta kita gak tahu, ya kan? Guru kita gak tahu. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Nah itu dia. Nah, bersyukur kalau masih ada anak-anak Tuhan tuh berpikir kayak gitu. Tapi kalau sudah gak berpikir kayak gitu, biar ya. Tabrak sana, tabrak sini, gak peduli. Ya, yang penting hari Minggu saya nongol lagi di gereja. Tapi enggak ada pertobatan. Ya, ini zamannya sadis ini. Zaman di mana kita hidup keras. Tapi apakah goncangan itu tidak penting? Penting. Bagaimana kita tahu ini kambing kah domba kalau tidak ada goncangannya? Ya. Makanya kita enggak tahu yang mana gandum, yang mana isinya, gandum mana sekamnya. Harus digoncang dulu, baru dia tahu. Kalau isi ya dia tinggal, tapi kalau sekamnya kulitnya ya terbang keluar dari penampi itu dan tidak dibutuhkan, itu sudah dibuang ya. Nah makanya dengan goncangan seperti ini akan ketahuan yang tidak suka berdoa, yang tidak suka bergaul karib dengan Tuhan, yang tidak suka saat teduh, yang tidak suka membangun hubungan serius dengan Tuhan, itu kan ketahuan semua. Oh ini cuma main-main, oh ini cuma kulitnya saja, oh ini cuma luarnya saja yang dipoles, dalamnya dia enggak perhatiin, cuma luarnya saja, ya kan? Nah kita bukan berarti luarnya enggak penting ya, tapi jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan cuma luarnya doang, ya. Padahal dalamnya juga penting kan? Kenapa penting? Karena kita bilang enggak ada ayatnya Tuhan melihat yang di luar, enggak ada. Carilah, kau carilah Kejadian sampai Wahyu. Yang saya tahu ada ayatnya Tuhan melihat hati, enggak di perjanjian lama, enggak di perjanjian baru. Itu terus disinggung, Saudara. Ya. Memangnya hati kita di luar, kan di dalam. Makanya Tuhan suka lihat yang di dalam, yang di hati kita. Ya, kalau di luar ini kan bisa kita poles-poles. Mbak Santi apa kabar? Iya, pinjam 100 dulu. Dikasih karena kita sudah baik-baik gitu loh. Tahu-taunya dadah.
3: Pak, itu yang apa namanya?
0: Apa itu?
3: Sifat takut akan Tuhan. Kan bisa jadi kita itu rajin beribadah,
0: betul?
3: Pelayanan, tapi ya, dalamnya hati kita itu mungkin enggak takut akan Tuhan, kan enggak ada yang tahu nih, Pak, ya.
0: Iya.
3: Nah, apa namanya, karena tadi Bapak bilang itu yang bisa menolong kita untuk menghindarkan diri kita dari yang hal-hal kejahatan ya. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan atau bisa benar-benar tahu, oh kita ini dalam hati kita sedang takut akan Tuhan atau tidak
0: gitu. Ya, tolak ukurnya itu pertobatan kita ya. Itu penting, pertobatan itu penting. Karena itu dasar pondasi imannya kita. Keterhubungan kita dengan Tuhan itu pertobatan. Bukan pertobatan menurut maunya kita, tapi bertobatlah seperti yang Tuhan mau. Dari gelap ya tinggalkanlah itu, keluarlah dari situ. Pindah dari situ. Jangan di situ. Jangan separuh kaki kita di gelap, separuh juga di terang. Tidak bisa seperti itu. Tinggalkan itu, ya. Keluar dari situ, ya. Ditinggalkan, ditoleh pun jangan dilihat lagi, Saudara. Karena tidak ada baiknya. Ya, karena kita bilang Tuhan itu terang, amin, gitu loh. Tuhan tuh tidak suka dengan kegelapan, Saudara ya. Jadi kalau kita bicara hidup lama, hidup di kejahatan, hidup di dalam dosa, itu semua hubungannya dengan kegelapan, kena kutuk, ya, dan lain sebagainya, sial. Ini gelap semua ini, nggak ada juga orang yang mau kan? Ada di sini yang mau. Saya anak Tuhan tapi sial terus, kan nggak ada, karena itu gelap. Ya, nggak bagus. Makanya saya bilang pertobatan kita harus serius. Karena dia yang minta bertobatlah. Petrus, Rasul Paulus, Yesus dalam khotbah pertamanya itu temanya sama. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Petrus pun juga begitu khotbahnya, gitu. Ya, jadi penting sekali itu bertobat. Ya, kita berbalik ya dari semua tingkah laku kita yang jahat. Atau manusia yang lama. Makanya ada yang katakan jadilah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu.
3: Dan itu harus 100%.
0: Iya, ini komitmen kita.
3: Kan kadang-kadang kan tadi Bapak bilang kita itu dikelilingi oleh manusia dan sikap-sikap. Karena kalau kita gak ikut teman-teman ikut berbuat yang ini, wah kamu gak gaul gitu.
0: Tuh. Jadi jangan terpengaruh.
3: So alim gitu.
0: Memangnya cuma dia yang bisa nasihati kita?
3: Ya, itu nih.
0: Nasihati balik dong.
3: Waduh.
0: Harus berani nasihati balik. Kalau jangan kita cuma diam saja. Kadang-kadang kan inilah kelemahannya kita anak-anak Tuhan.
3: Seperti itu susah Pak, berani untuk melawan arus itu susah.
0: Betul. Tapi ya, coba dulu.
2: Karena kalau arusnya kuat.
3: Itu dia. Ya.
0: Coba dulu. Karena kita bilang begini, terang itu tidak bisa dikalahkan. Itu bukan saya yang ngomong ya. Tidak bisa dikalahkan terang itu. Di mana ada terang, gelap dia pergi dengan sendirinya. Tapi kalau terang itu tidak ada, ya gelap yang menang. Gitu. Sama di kita ini. Untung ini bukan giliran mati lampu. Ya siaran kita.
2: Kemarin.
0: Ya. Selama terang itu ada, sesimpel itu sebenarnya. Coba lihat. Selama terang itu ada, enggak ada kegelapan di dalam ruangan ini.
1: Saling bisa melihat gitu ya.
0: Iya. Tapi coba kita matikan lampunya. Langsung gelap gulita gitu. Jadi itu prinsip ya, ya ini penting. Makanya jadi kalau saya bicara terang itu gambaran tentang pertobatan. Itu yang gambaran tentang takut akan Tuhan, itu gambaran tentang mengasihi Tuhan, itu gambaran tentang melekat dengan Tuhan, itu gambaran tentang saya tinggal di dalam Tuhan.
3: Takut dengan Tuhan itu berarti berani juga menerima cemooh dari sekitar ya, yes. Anu
0: itu nggak jadi masalah itu buat kita.
3: Iya, kebanyakan
0: itu pasti
3: takut
0: ada cemoohan-cemoohan.
3: Takut dikucilin, Pak.
0: Jangankan itu, jangankan kita. Saya ambil contoh di Alkitab saja, Marta dan Maria. Yeah. Kan Marta kan apa sih dia itu? Yeah, coba sih bantu saya kah? Iya kan, duduk aja di situ dengerin khotbah.
1: Ngomel ya kan?
3: Terus dia. Tapi tidak cuek ya, Pak ya.
0: Makanya itu tidak dipuji.
3: Oh, iya.
0: Yesus enggak puji loh Marta. Yang dipuji itu Maria. Iya. Tetap dipuji. Di mana saja Injil diberitakan, apa yang dilakukan Maria akan selalu diingat. Ini jangan peduli yang gitu. Ya, jangan juga.
3: Berarti perlu ya, Pak, punya
0: sikap. Oh iya, ya. Harus kita tegas. Iya. Tegas. Anak-anak Tuhan tuh enggak boleh. Ya, enggak boleh lebay ya.
3: Iya, sama.
0: Betul. Sedikit disinggung langsung kita, ya. Langsung
1: bereaksi.
3: Oh iya, iya deh, gak jadi deh, gak gitu. Itu deh, kalian deh gitu.
1: Jadi perlu juga nih sikap bodo amat lah gitu.
3: Iya, benar-benar.
0: Karena kita ini, makanya gini, identitasmu kamu harus jelas ya. Kalau saya masuk di dalam identitas, ya tentu kita harus mempertahankan identitas kita karena kita unggul dari mereka. Jangan yang di bawah ini, yang merosot, yang tidak unggul ini mempengaruhi kita. Kita ini unggul, benih yang unggul
3: harus yakin di situ dulu,
0: harus gitu loh, jangan terpengaruh dengan yang ada di bawah kita ini gitu. Kita ini unggul, saudara, ya. Jadi hati-hati, kan banyak yang palsu-palsu,
3: banyak sangat, Pak.
0: Kita yang asli, jangan mau terpengaruh dengan omongan-omongan seperti itu. Biasa aja, di Alkitab juga sudah ada yang, kan Marta juga ngomel tuh, bukan dia ngomel sama Yesus, dia ngomel juga sama saudaranya kan. Apa itu Maria itu? Coba bantu saya kah di sini atau apa segala macam lah.
3: Dia nggak peduli di depan orang banyak lagi.
0: Nggak peduli dia.
3: Di depan
0: para tetap tamu, dia punya prinsip.
3: Depan Yesus pula. Di depan publik, Pak, diomelin.
0: Ya makanya itu biasa aja lah. Kan kita bilang pikul sah.
3: Pikul salib.
0: Pikulah salib.
2: Saja.
0: Kan ada lagunya lagi sebenarnya ya. Iya, jadi apa tadi pertanyaan pertama ya?
3: Iya.
0: Saya sampai lupa.
3: Takut akan Tuhan. Iya.
0: Iya, maksudnya apa?
3: Takut. Oh ya. Tata mungkin kakak Tata.
2: Tadi kan sudah sempat dibahas tentang akhir zaman nih, Pak. Kalau tadi dibacakan di 2 Timotius pasal 3 ada beberapa ayat tadi sudah dibacakan oleh Mas Rizal tadi. Nah, apakah yang dimaksud dengan akhir zaman menurut versi Alkitab?
0: Ya, ya itu, ya. Ya itu tadi saya sudah bilang ciri-cirinya kan ayat 1 sampai yang kelima ya, gitu. Ya tentu memang mengerikan ya. Dan ini sedang terjadi di depan mata kita, nggak bisa kita, artinya ayat ini sedang tergenapi, saudara ya, sangat-sangat tergenapi ya. Tapi yang jelas kita juga sebagai anak-anak Tuhan ya, ya kita mau lari kemana? Mau lari kemana? Utara, timur, barat, selatan, sama di dunia juga. Ya kan, mau mati cepat takut juga kita kan. Makanya lari ke Tuhan aja deh, ya kan? Ya kita dekat dengan Tuhan, kita tenang. Iya, saya minta Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ini, ya dalam situasi begini banyak saya dengar anak-anak Tuhan tuh panik, bingung, tidak tahu mau berbuat apa. Ya sebagai hamba Tuhan saya cuma ingatkan, dekatlah dengan Tuhan. Bisa ya? Bagaimana caranya? Ya kamu bersaat teduh, bangun saat teduhmu. Ya, mau sendiri, mau berdua di rumahmu, terserah. Yang penting kamu dekat dengan Tuhan deh. Masih ingat apa kata Daud ya? Hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Nggak ada cara yang lain, saudara. Orang kita punya uang aja kita juga udah ketakutan.
1: Iya.
0: Ya, nanti juga uang itu nggak berlaku kok.
1: Betul.
0: Ada masanya nanti. Iya. Semuanya pakai sistem. Ya. Nah, jadi kita perlu hati-hati dalam menjalani hidup ini, ya. Apalagi kita memang sudah berada di akhir zaman, ya. Tanda-tandanya juga sudah jelas, ya. Jadi akhir zaman ini ya tidak ada orang sebenarnya yang suka, ya. Karena memang ya namanya juga akhir zaman ini, Alkitab juga katakan masa-masa yang sukar.
1: Okay.
0: Akan terjadi, gak ada itu akhir zaman tambah enak, gak ada.
3: Itu mungkin permulaan zaman, Pak. Permulaan zaman.
0: Permulaan zaman. Kalau akhir zaman ini ciri-cirinya aja mengerikan. Dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ya, tidak baik ya, mengerikan sekali. Jadi kita perlu hati-hati, jangan sampai kita juga ikut tersandung gitu, ya. Akhirnya ikut-ikutan karena kita tidak waspada. Ya, nah itu tadi kembali lagi pertobatan kita deh. Nggak. Sekarang orang kalau nggak sungguh-sungguh bertobat, kalau nggak ada ke kiri ke kanan, menyimpang maksud saya.
3: Gampang sekali terombang
0: ambing, Pak. Pasti. Ya? Mau siapapun dia. Apalagi pengaruh mamon, uang.
3: Wah.
0: Uang ini ngeri. Tuhan bilang pilih aku atau mamon. Ngeri. Makanya saya bilang uang itu jangan pernah ada di hatimu. Tapi uang itu cukup sampai di tanganmu. Karena selama uang itu sudah ada di hatimu, orang itu sudah gagal. Gagal dalam pelayanan, gagal dalam iman, gagal dalam segalanya.
3: Ya. Supaya jangan sampai itu uang sampai ke hati, itu gimana caranya, Pak? Pegang terus uangnya gitu.
1: Gini aja pakai tangan. Nah,
0: kenapa di tangan? Karena uang itu kan alat transaksi saja. Ya,
3: memudahkan.
0: Karena hatimu itu tempatnya Tuhan di situ. Jadi kalau uang itu sudah ada di hatimu itu lain.
3: Yang berkuasa ya.
0: Iya.
2: Cinta uang.
0: Makanya cinta akar uang. Dari segala kejahatan cintakan cinta uang. Dan sekarang orang semua lagi kejar itu toh.
3: Iya.
0: Bukan kejar Tuhan. Kan?
3: Karena itu jaminan, Pak, security keamanan kehidupan di dunia
0: iya,
3: itu pikiran
0: artinya,
3: orang.
0: Artinya sementara kita bilang apa? Semua yang kelihatan sementara.
3: Itu dia.
0: Tapi kita kita jujur aja deh. Siapa di sini yang tidak kejar uang? Di zaman begini. Kejar Tuhan. Ya sekedar datang aja saya. Tapi kalau mau kejar Tuhan sungguh-sungguh, mati-matian andalah. Coba lihat sekarang orang. Mau disuruh kerja, dapat kerjaan aja udah syukur. Zaman sekarang ini. Ya kamu lihatlah. Orang mau disuruh apa aja, jadi office boy, security, angkut-angkut sampah ke apa saja. Yang penting ada kerjaan. Apalagi kalau sudah punya istri dan anak. Pulang-pulang, apalagi kalau masih ada anak kecil. Tengah malam menangis, minta susu tidak ada. Kan waktu COVID kemarin ya, berapa tahun yang lalu tuh ada tuh. Kan juga kan banyak di PHK kan, kan tutup semua tuh. Karena orang kan tidak ada yang beraktivitas. Itu banyak itu. Sampai kayaknya bunuh diri, kenapa? Karena gak tega lihat anaknya menangis. Bapaknya bunuh diri. Karena sebagai tanggung jawab gak bisa lagi. Mau mencuri kejahatan. Saya bertahan, saya sendiri lapar, anak saya yang masih bayi menangis kelaparan. Uang habis, jangankan uang, bayar kontrakan aja sudah gak bisa. Itu stres benar. Kayaknya terulang kembali. Walaupun sudah tidak ada COVID, tapi memang kejam dan keras hidup ini. Kembali lagi Alkitab menegaskan bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Itu. Jadi, tapi di tengah-tengah kesukaran ini kesana, berarti kita percaya mujizat masih ada. Kadang-kadang sudah tidak buntu pikiran kita. Tapi kenapa kita gak lihat ke Tuhan? Kenapa kita gak cari Tuhan? Bisa gak Tuhan? Oh, Elia saja dikasih makan sama burung gagak. Ini kan burung rakus. Tapi sengaja Tuhan buat seperti itu untuk membuktikan bahwa dia mampu. Amin. Bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun 40 tahun dipelihara tuh. Ini bukan 1-10 orang. Jutaan sudah. Tapi Tuhan sanggup, mampu. Saya pikir tidak ada cara yang lain. Makanya saya bilang tadi, ayo dekat dengan Tuhan, cari Tuhan. Mujizat masih ada. Sama-sama katakan, mujizat masih ada. Buat saya. Dalam keadaan begini. Ya. Jangan ikut-ikutan stres loh ya. Teman saya sudah di PHK, Pak. Sekarang juga saya sudah di PHK. Jangan lihat temanmu. temanku stres pak. Oh kalau gitu saya stres juga. Jangan. Terlalu pendek cara berpikirmu. Ingat Tuhanmu. Datang. Tuhan bilang apa? Mintalah. Ketuklah pintu maka dibuka.

0: Carilah maka kamu akan mendapat. Datang kepadaku hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Yesus sanggup kok. Masih ada mujizat buat kita. Ya, jangan ikut-ikutan orang. Makanya disinilah saya kembali lagi. Kita itu kenal Tuhan gak? Percaya gak Tuhan itu ada? Itu dulu. Makanya kalau kita gak percaya Tuhan itu ada, juga kita juga bertobat main-main. Ya kita mau bicara apa ya? Kembali lagi ke dasarnya. Kalau dasarnya memang tidak kuat, ya wajar saja lah orang begitu alasannya. Ini itu. Karena memang dia gak mau kenal Tuhan. Padahal kalau kita kenal Tuhan, sudah ada gak yang mustahil bagi Tuhan? Sudah ada ayatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada juga yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Komplit kok. Hanya masalahnya kita yakin gak apa kata firman. Itu masalahnya. Makanya saya bilang, ayo baca Alkitab. Bukankah Alkitab berkata manusia hidup bukan dari roti saja, hal jasmani, tapi juga dari firman yang keluar dari mulut. Kita kadang-kadang Alkitab ini kayaknya kita anggap remeh. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang ya, anak-anak Tuhan dimanapun kau berada, jangan pernah anggap remeh Alkitab, firman Tuhan. Karena Alkitab berkata firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jangan pernah anggap remeh. Ini juga makanan kita. Sekarang saya tanya, mana yang lebih penting? Mana yang lebih unggul? Jasmani atau rohani?
1: Rohani, Pak. Secara teori rohani.
0: Iya. Jangan lagi seharusnya.
1: Teori kan ideal ya, masalahnya
0: siapa yang lebih unggul
2: dalam prakteknya?
0: Siapa yang lebih penting? Ya tentu yang rohani lah. Masa yang rohana? Ya itu karena kita sudah kelamaan tinggal di dunia. Kalau seandainya, masih ingat cerita ya tentang orang kaya dan Lazarus itu. Ya. Dan kalau kita dengar kesaksian-kesaksian orang, ya. Dan enggak usah lah, kita ambil Alkitab aja lah, cerita di Alkitab. Kita kalau lihat sorga itu, kita pikir sorga itu mungkin enggak ada kali. Tapi lihat orang kaya itu yang masuk neraka. Senang enggak dia di dalam? Menderita kata Alkitab. Betul ya? Tapi Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Enak dia di situ sudah. Makanya kita kadang-kadang mungkin kelamaan tinggal di dunia, jadi kita perkara rohani itu mungkin kita pikir enggak ada. Padahal enggak usahlah. Kita mimpi saja masuk surga, waduh senangnya. Kalau bisa jangan terputus mimpinya. Mimpi terus. Apalagi kalau apalagi kalau kita tinggal di surga.
3: Di surga.
0: Mimpi
3: terus.
0: Daripada kamu mimpi dimakan. Ya kan? Mimpi aja tentang surga aja kita udah senang banget tuh. Kalau bisa ya jangan terputuslah mimpinya. Apalagi kalau kita tinggal di surga. Siapa di sini yang mau balik? Biar kau punya emas 10 kilo, kalau kau sudah tinggal di surga lupa kau sama emas. Enggak ada gunanya itu emas 10 kilo. Betul, Saudara. Ngapain lagi? Ya. Karena memang suasananya beda, ya. Udaranya juga udah beda tuh, ya. Tubuhnya juga, waduh, tubuh kemuliaan. Ngapain balik ke dunia? Karena Alkitab berkata di sana tidak ada air mata. Mau balik lagi ke dunia yang penuh dengan air mata. Iya kan? Itu kan gambarannya. Kitab Wahyu bilang di sana tidak ada air mata, tidak ada ngengat, tidak ada penjahat, Saudara. Ya, tidak ada siang, tidak ada malam. Karena kemuliaan Allah ya memenuhi tempat itu. Aduh, saya pikir itulah tempat yang paling enggak bisa dikatakan lagi dengan kata-kata. Betapa indah, dahsyat, hebat dan bagus banget. Jadi kalau kita enggak sampai ke sana, jangan pernah salahkan Tuhan. Itu karena pengenalan kita dengan Tuhan yang tidak serius. Nah, sekarang yang putuskan saya mau serius atau tidak siapa? Emangnya makmu?
1: Iya,
0: bukan dirimu sendiri. Betul ya? Nah, makanya kita jadi berkat lah buat teman-teman kita selagi kita bisa jadi berkat ya. Tularkanlah terang ilahi itu. Kalau ada teman kita gelap, jangan juga kita ikut-ikut gelap. Paling tidak terang yang ada pada kita sampai ke mereka. Dia bisa merasakan juga, oh iya, bahwa anak-anak Tuhan walaupun sesulit apapun selalu dipelihara oleh Tuhan. Maka buktikan itu di dalam diri. Amin. Jangan pernah pinjam dulu 100. No. Bahaya kalau kamu tidak bisa kasih kembali. ya kan? Akhirnya kamu ribut, saling menghina, ya, berkelahi, saling maki-maki.
2: Di sosmed pula maki-maki. Nah,
0: ya. Tidak puas kalau tidak di sosmed kan?
1: Tapi ngomongin di sosmed gitu ya.
0: Iya kan? Ya itulah manusia akhir zaman, curhatnya di sosmed. Oke.
2: Oke, baik ya. Dan kita break dulu, nanti kita bakalan kembali lagi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap selalu bersama dengan kami, Persekutuan Doa Karmel, dalam program Jesus is the Answer. Akan hadir sesaat lagi. Stay tune terus di 94.4 Heartline Radio, your family station.
4: Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Satu persembahan pujian dari Gloria Trio dengan Indah Rencanamu. Pendengar di malam hari ini, Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer kembali hadir ke ruang Anda di malam hari ini. Seperti di awal-awal siaran tadi, kita udah umumkan kalau seperti biasa kita akan hadir dengan pertanyaan kuis tentunya ya. Untuk 3 orang yang beruntung mendapatkan voucher pulsa senilai masing-masing Rp150.000. Dan pertanyaan kuis untuk malam hari ini yang pertama adalah, bagaimana cara kita menghindarkan diri dari pengaruh buruk manusia akhir zaman? Ya, gimana cara kita menghindarkan diri dari pengaruh buruk manusia akhir zaman? Di ujung telepon sudah bergabung bersama dengan kita. Kita sapa bersama-sama. Shalom, selamat malam.
1: Shalom, selamat malam.
0: Oke, dengan siapa? Di mana saya?
1: Dengan Kala di Samarinda.
0: Oke, Kala di Samarinda. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menghindarkan diri dari pengaruh buruk manusia akhir zaman?
1: Ya, cara kita untuk menghindari pengaruh buruk dari manusia akhir zaman itu, yang paling pertama dan juga yang paling utama itu, kita itu berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan. Karena seperti tadi yang dibilang Bapak Pendeta Darius, kebenaran Tuhan itu adalah standar kita sebagai kita itu anak Tuhan. Kita itu dan juga kita itu kalau kita sudah menjadi anak Tuhan itu kita jangan hanya luarnya saja. Mm-hmm. Karena Tuhan itu melihat hati. Yeah. Dan juga apapun yang dunia ini lakukan seperti contohnya tadi, ya orang-orang dunia ini kan hidup dengan tidak punya aturan. Karena kalau kita itu sebagai anak Tuhan, kita selalu mengingat Tuhan dalam setiap perbuatan kita. Kita pasti tahu bahwa kita itu berbeda dengan orang dunia ini. Mm-hmm. Karena apa yang kita lakukan itu seharusnya, apa yang Tuhan kehendaki, ya itu salah satunya kita selalu mengingat Tuhan. Akan kebenaran Tuhan itu kita selalu terapkan dalam kehidupan kita ya.
0: Oke, baik.
2: Iya. Gimana Bapak Pendeta?
3: Ya, ini jawaban pendeta
2: juga. Iya,
0: kayaknya Mas Kala ini pendeta deh kayaknya ya.
2: Jangan sempurna.
0: Gereja mana?
2: Kala gereja mana nih?
0: Oke, okay. Selamat ya Mas Kala ya.
2: Selamat, okay. Dapat masa berapa mas?
0: 150.000.
2: 150.000 mau juga dong aku.
0: Okay, ya. Jangan lupa selamat dipotong untuk penyiarnya.
2: Ada potong pajak.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih ya Mas Kala ya. Oke, okay. Shalom, Tuhan berkati ya. Itu dia tadi ya. Dan sekarang kita lanjutkan lagi dengan diskusi kita di studio. Silakan.
2: Okay. Iya Pak, kita lanjut nih.
3: Ke nomor berapa?
2: Ke pertanyaan kita yang ke nomor 4 ini nih ya.
3: Langsung nomor 4.
2: Iya, jadi kita bicara tentang kehidupan manusia akhir zaman itu ada satu hal yang selalu saya ingat bahwa di akhir zaman itu nantinya akan muncul antikristus Pak. Mm-hmm. Nah ini ya sampai kita tadi sempat sampaikan bahwa nanti ada chips 66 dan sebagainya gitulah. Nah, mengenai istilah antikristus ini yang santer bahwa ini akan terjadi pada akhir zaman, kira-kira Pak gimana nih? Apa dan bagaimana ciri-ciri manusia antikris ini? Ya, apakah jangan sampai kita termasuk bagian daripada antikris? Jangan sampai. Makanya kita harus tahu ciri-cirinya ya.
4: Apakah dicantik, ganteng,
2: iya,
3: gitu ya? Dia jelas dia tidak suka dengan Tuhan. Yeah. Dia akan menyangkal, dia akan menolak itu. Namanya juga anti.
2: Iya.
3: Ya, antikris itu manusia ya. Nanti itu yang akan disembah-sembah. Oh. Ya. Gitu. Jadi ini satu pribadi, tapi kita belum tahu, masih dirahasiakan. Tapi dia pasti muncul ya setelah nanti Bait Allah ketiga dibangun. Ya, kan sudah dekat tuh. Ya. Lagi persiapan membangun. Ya. Nah, jadi sekali lagi antikris ini adalah seorang manusia nanti. Dia akan memerintah. Siapakah dia? Kita enggak tahu. Elon Musk kali ya?
2: Iya.
3: Wah, bukan.
2: Elon Musk.
3: Belum tahu. Ya. Kita tidak tahu, itu masih rahasia, iya. Ya. Ada juga orang asal
2: enggak. Jadi orang yang berkuasa begitu, Pak.
3: Pokoknya dia punya pengaruh luar biasa. Karena kita bilang dia akan berkuasa 3,5 tahun dan semua harus tunduk. Tunduk. Oh, itu enggak bisa dibatalkan ya. Kalau kita mau, ini di Wahyu ya. Wahyu 12 ayat 6. Wahyu 12 ayat 14.
2: Wahyu
3: 13 ayat. Ah, iya dah, itu aja. Wahyu 12 ayat 6.
2: Wahyu 12
3: Wahyu 12 ayat 14. Enggak apa-apa, sama.
5: Oh, Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya.
3: Ayat 14.
5: Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempat di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.
3: Ini bicara tentang gereja Tuhan, harus disingkirkan, dipelihara sama Tuhan. 1200 berapa itu tadi? 60 hari. Ya sama, 3,5 tahun, satu masa, dua masa, setengah masa. Ya kenapa harus dipelihara, dilindungi? Karena pemerintahan Antikristus sedang berlangsung. Ngeri itu. Nah, itu yang tadi dibilang harus dipasangin tanda. Itu enggak berlaku lagi yang namanya apa? Uang kertas apa enggak bisa. Ya semua sudah dikontrol karena dia kan mau menguasai dunia. Masih ingat ya, ambisinya iblis itu tidak hilang sampai sekarang.
2: Iya.
3: Ya, dia juga mau disembah.
2: Jadi itu perlahan-lahan tapi seperti gitu ya, mainannya kayak silent tapi
3: ya. Tapi enggak lama 3,5 tahun. Ya, mudah-mudahan kita bisa
5: melewati.
3: Ya, apakah kita masih di bumi atau tidak? Ya. Yang paling yang jelas kedatangan Tuhan sudah dekat. Makanya kejahatan sekarang
5: semakin mengerikan.
3: Bukan semakin mengerikan, maksud saya semakin jelas.
5: Oh.
3: Kalau dulu kan orang bertopeng, sekarang topengnya sudah mulai dibuka.
2: Sah-sah saja orang melakukan kejahatan sekarang ya.
3: Sekarang saya kasih contoh aja ya. Saya mencuri. Ya. Masa ini banyak ini. Gak ngaku juga. Sekarang kalau kita lihat orang seks bebas, biasa-biasa aja tuh. Gak usah itu loh. Orang bunuh, biasa aja.
2: Tawuran pak, kayaknya sesuatu hal
3: biar yang... ada CCTV, kan gak dianggap juga kan. Biasa saja tuh. Orang mau melakukan kejahatan, terserah saya
2: dong. Saling bunuh tuh kayaknya biasa pak.
3: Biasa saja.
2: Dulu kita takut betul pak dengar pembunuhan.
3: Sekarang kan CCTV di mana-mana. Biasa saja orang. Jadi tidak ada yang takut dengan yang namanya kejahatan. Justru dipertontonkan malah. Dan itu juga yang kita tonton kan sekarang. Ini berkelahi sama ini. Wah ribut, susah. Ya. Berat. Ini kan, ya itu yang kita lihat. Ya inilah keadaan. Ya. Makanya kita perlu hati-hati. Ya. Coba kita lihat. Wahyu 12 ayat 9.
2: Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.
3: Ayat 2 coba. Wahyu 13 ayat 2.
2: Wahyu 13 ayat 2.
6: Oke, Wahyu 13 ayat 2.
0: Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya. Berarti yang besar.
3: Naganya si iblisnya itu memberikan kekuatan tahtanya dan kekuatan yang besar kepada siapa? Terus?
2: Kepada macan tutul.
3: Iya, binatang itu maksudnya. Itulah si sang antikris. Tapi itu kan simbol aja. Tapi ini seorang manusia nanti. Nah, kita kan manusia, masa kita menyembah binatang? Ya tokohnya juga manusia, tapi punya pengaruh luar biasa. Semua tunduk nanti. Nah sekarang kan udah ketahuan kan, semakin nampak kan. Satu negara punya presiden, tapi bukan dia yang menentukan. Ada di balik layar. Gitu loh. Siapa orang itu kita tidak tahu. Nah semuanya sebenarnya itu yang terjadi. Hanya memang belum muncul saja. Tapi sudah dekat nih. Semakin jelas, semakin nampak. Gitu loh. Jadi orang tidak bisa berbuat apa-apa.
2: Jadi harusnya kita semakin waspada ya, Pak.
3: Ya, tunduk sama toko yang masih tanda tanya. Siapa di balik layar yang akan yang memang sedang mengontrol dunia ini? Enggak sadar kah bahwa memang dunia ini sedang digiring?
6: Harusnya.
3: Ya kan? Contoh. Sekarang kita lebih dekat dengan siapa? Tuhan atau teknologi?
2: Teknologi, Pak.
3: Nah, itu jawaban yang jujur.
2: Iya. Tapi bukan jawaban yang tepat.
3: Tapi pertanyaan saya. Enggak, memang benar itu jawabanmu. Bukan jadi cuma jujur, tepat. Tidak bisa disangkal. Saya ulangi, kita lebih dekat dengan Tuhan atau dekat dengan teknologi?
2: Teknologi, Pak.
3: Dan kita semua mengaku itu, kan? Betul enggak?
2: Iya.
3: Gitu. Mana ada kita mau dekat dengan Tuhan? Buktinya handphone ketinggalan di rumah balik.
2: Iya, Alkitab ketinggalan kita gak balik. Balik-balik.
5: Pengalamannya Kak Sakti.
2: Ada di ini, ada di handphone Alkitabnya.
3: Sudah jalan 1 jam balik, iya. Saudara. Gak ada urusan. Makanya saya bilang, sebenarnya manusia itu gak sadar.
2: Iya.
3: Kalau sebenarnya dia bukan dekat dengan Tuhan. Dia tanpa sadar dia dekat dengan teknologi. Nggak ada orang yang tidak dekat dengan teknologi ya, dalam situasi begini. Makanya kita perlu tersadar ya. Jangan sampai kita pikir kita dekat dengan Tuhan. Tidak. Malah semakin kesini semakin dekat dengan teknologi. Bayangin kalau HP saudara ada di kepalamu. Oh, tambah canggih kan? Oh, saya juga mau dong. Jadi nanti kalau saya telepon atau apa, tinggal saya klik ya, muncul namanya.
0: Kedip-kedip aja
2: gitu. Langsung tersambung lah.
3: Langsung tersambung sama Mbak Santi, Mbak Ita. Halo, gimana kabar? Nggak ada lagi. Kan capek ngecas-ngecas. Iya. Ini nggak dicas seumur hidup.
2: Ini sudah ada di sini. Chips, ditanamkan chips. Ngeri malah.
3: Sebenarnya teknologi kita yang kita bilang canggih ini masih jadul. Akan ada yang lebih canggih lagi. Iya. Nah, makanya orang nanti tergila-gila. Oh, aku juga mau dong.
2: Dan begitu. Itu akhirnya yang akan semakin menjauhkan kita dengan Tuhan, Pak.
3: Betul. Kalau seandainya dia ambil nanti teknologi itu, sebenarnya teknologi itu berhubungan dengan iblis juga. Itu yang dipakai oleh iblis sebenarnya. Kenapa? Karena memang manusia akhir zaman ini tergila-gila dengan teknologi. Maka iblis sebenarnya pakai itu. Ya. Sekaligus juga untuk mengontrol manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Ingat, manusia tergila-gila dengan teknologi, dia lupa dia ciptaan siapa.
2: Tapi apakah teknologi itu salah, Pak?
3: Tidak salah. Tapi kita juga jangan lupa asal usul kita. Betul nggak?
2: Iya.
3: Lama-lama nanti apa? Nggak dengarkah beritanya? Manusia itu nanti nggak ada harganya dan tidak ada nilainya.
2: Iya.
3: Padahal Alkitab bilang kita mati saja. Ingat ya, Alkitab bilang anak-anak Tuhan mati aja berharga di mata Tuhan. Betul gak?
2: Betul.
3: Nanti kita yang hidup ini, jangankan kita belum mati lah, kita masih hidup, kita gak dianggap nanti, gak ada nilaimu. Kenapa? Robot lebih bernilai daripada kita. Dan lebih, sedang dipersiapkan.
2: Lebih mahal harga robot ya.
3: Iya, kita akan dikasih. Jadi nilainya manusia itu yang adalah ciptaan Tuhan direndahkan serendah-rendahnya.
2: Itu sudah mulai terjadi, Pak.
3: Oh, sudah.
2: Buktinya dengan adanya AI, Pak, kita manusia sekarang sudah tidak ada gunanya, Pak. Lebih banyak bertanya ke AI daripada.
0: Benar.
3: Iya. Semuanya sedang terjadi. Makanya saya sudah bilang kita nanti jadi budak. Padahal kita ini ciptaan Tuhan, ya kan? Nah, sedang dipersiapkan. Jadi robot itu lebih unggul. Bahkan robot bisa melahirkan robot. Ada nanti. Dan sedang mengarah ke sana.
2: Atau begini, Pak.
3: Jadi tidak ada lagi pekerjaan manusia.
2: Dengan perkembangan teknologi, bisakah dengan perkembangan teknologi itu membuat kita sebenarnya

0: Kalau selama ini kita tidak melatih, Paulus bilang latihlah dirimu dalam hal beribadah. Ya kan? Perlu dilatih memang. Kalau jasmani aja perlu dilatih, apalagi rohani. Rohani juga perlu dilatih. Nah, kalau kita tidak melatih, artinya tidak ada jam-jam di mana kita memang bersaat teduh dengan Tuhan, ya. Tinggal tunggu saja. Singa yang keliling-keliling mencari orang yang dapat ditelannya, pasti ditelan dengan sendirinya. Makanya biasakan diri dekat dengan Tuhan. Ini kita mau tidur juga masih teknologi.
1: Iya, Pak.
0: Kalau bisa HP-nya di samping telinganya.
1: Bangun tidur, Pak, yang dicari HP mana? HP mana?
0: Makanya saya sudah bilang kan bahwa manusia itu sebenarnya lebih dekat ke siapa? Tuhan atau teknologi? Ya, jawabannya pasti ke teknologi. Ya. Nah, kalau kamu sudah tahu berarti kamu waspada, ya kan? Walaupun jawaban itu benar, tapi itu dampaknya buruk buat rohani kita. Walaupun jawabanmu benar, tapi dampaknya buruk. Oke, kita masuk ke apa kita belum ya? Masih antikris ya?
2: Kita masih pertanyaan selanjutnya.
3: Ini masih ada yang bertanyakan
0: kita nih. Enggak apa-apa.
3: Nanti disambung. Masih mau ditanyakan.
1: Tadi itu sempat terpikir, Pak, kan karena Bapak tadi bilang sekarang itu kan manusia enggak bisa menghindarkan dari teknologi. Nanti lama-lama yang dalam Alkitab maksudnya itu kan kita bilang akar segala
0: kejahatan
1: adalah cinta uang. Nanti sekarang karena kan mungkin dulu kita belum ada teknologi aja, Pak. Jadi sekarang cinta. Mungkin akar segala kejahatan dan ide jahat adalah teknologi. Orang mau berbuat jahat kan kadang-kadang terinspirasi dari apa yang dia lihat,
0: kan sudah dipakai teknologi kan dipakai sekarang.
1: Jadi,
0: buat kejahatan
1: sekarang, konteks sekarang nih, akar segala kejahatan adalah teknologi.
0: Memang kadang dipakai, kan sudah dipakai itu. Kamu cetak uang palsu pakai apa?
1: Teknologi.
0: Semua yang palsu-palsu pakai apa sekarang?
3: Teknologi, Pak, ya.
0: Iya.
1: Jadi sama seperti tadi Bapak bilang, uang itu tuh sampai di tangan aja, jangan sampai di hati. Jadi demikian yang teknologi kita sudah gunakan, tapi maksudnya bukan sampai di hati, maksudnya jangan terlalu tergantung kepada teknologi. Kalau misalnya tiba-tiba HP nggak ada sehari, aduh gimana ya, aku mau update sosmed ya, maksudnya nggak usah terlalu heboh banget. Ya udah, nggak bisa ngupdate ya nggak ngupdate lah. Nggak usah berteleponan, ya nggak apa-apa lah gitu. Mungkin maksudnya gitu kali ya.
0: Padahal kita kalau terhubung dengan Tuhan kan jauh lebih baik ya. Betul nggak? Kalau terhubung dengan Tuhan tanpa teknologi juga bisa. Karena Allah itu roh dan kita ini juga roh. Bisa kita bergaul dengan Tuhan tanpa teknologi pun bisa. Gitu loh. Makanya kadang-kadang kita suka mengabaikan firman sih. Padahal firman itu jauh lebih mudah. Nggak usah kamu keluar duit. Kalau teknologi kan kamu keluar duit. Kalau ke Tuhan nggak perlu keluar duit. Tinggal kamu bawa aja hidupmu ke dia. Kamu cari dia. Kamu mulai berdoa. Mulai buka mulutmu. Mulai puji dia. Nggak perlu teknologi. Tersambung kamu itu dengan surga. Bukankah itu jauh lebih praktis sebenarnya? Tapi itu tadi, karena pengaruh teknologi yang begitu kuat, akhirnya tanpa kita sadari kita jadi budak teknologi. Kita bukan lagi hamba kebenaran, tapi hamba dari teknologi.
1: Jadi mesti bijaksana, Pak.
0: Betul.
3: Kita kontrol diri juga, kan.
0: Kita perlu memang teknologi karena memang di mana zaman di mana kita hidup tidak bisa terlepas dari teknologi. Tapi jangan sampai teknologi itu yang menguasai kita.
1: Karena saya pernah dengar orang itu dia buat terapi buat dirinya sendiri, jadi sebagai salah satu cara untuk dia tidak terlalu tergantung kepada teknologi, dia puasa HP saya seminggu satu hari. Jadi itu melatih dirinya untuk tidak tergantung kepada bukan berarti nggak pakai, bukan berarti juga tergantung banget, tapi tetap makanya cuma ya sugesti diri, Pak, ya, dia melakukan itu untuk melatih dirinya supaya tidak terlalu tergantung.
0: Nggak apa-apa, tapi ada pikiran yang lebih praktis dari itu. Kalau buat saya sendiri, apa itu ya, saya ingat dong, memangnya teknologi saya apakah teknologi yang menciptakan saya?
3: Manusia yang ciptakan.
0: Iya kan? Berarti saya kan ciptaan Tuhan. Kok saya bisa lupakan Tuhan saya? Kenapa saya lebih condong ke teknologi? Saya tidak muncul, tidak lahir, tidak hidup, tidak diciptakan oleh teknologi, tapi Tuhan yang ciptakan saya. Maka kita harus ingat asal usulnya.

0: kita ini. Gitu loh. Makanya jangan diabaikan itu. Nah, kalau kita kembali ke firman Tuhan kan dahsyat sekali. Adakah teknologi itu mengasihi saudara? Enggak. Justru dengan teknologi itu habis uang kita. Mana ada orang telepon enggak bayar? Iya kan? Gitu loh. Sekarang kamu teleponan juga 3 jam. Pecah kupingmu.
1: Panas.
0: Gak ada yang enak sebenarnya. Hah, lebih parah
1: wifi,
0: lagi
1: handsfree. Dan pake wifi gratisan. Gak keluar biaya.
0: Tapi kan juga sakit juga ke telinga kita kalau mau teleponan terus saudara ya. Gitu loh. Ya. Nah, enggak sebenarnya wifi juga tetap ada yang bayar.
1: Iya, maksudnya gitu orang lain yang bayar, bukan saya.
0: Masa kita tinggal di situ? Kan pasti kita pulang ke rumah kita toh.
1: Iya, bayar gitu. Dengan segelas kopi.
0: Tapi itu kan sudah tidak normal kalau kita hidup begitu. Iya, makanya kafe laris, ya kan? Pesan 5.000, 10.000.
2: Duduk nongkrong lama-lama.
0: 7 jam kau di situ.
1: Kayak kemarin mati lampu sebentar aja, langsung pergi ke kafe, udah pergi kemana. Tuh panik orang sudah. Padahal santai aja zaman dulu kan kita mati lampu santai aja. Iya. Ini orang langsung sudah pergi kemana. Bahkan ada yang sudah, kita di hotel aja.
0: Ya itulah pengaruh teknologi.
1: Sama budaya mungkin kali Pak ya. Jadi orang gak bisa merasa hidupnya itu gak normal kalau gak ngumpul, nongkrong ini gitu ya. Jadi takut kalau nggak bisa ngumpul ngopi-ngopi gitu ya maksudnya.
3: Baik. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, baik ya.
0: Belum selesai ya?
1: Sudah Pak.
3: Kalau yang soal teknologi
0: belum selesai. Tadi apa? Antikris ya. Ya, yang jelas dia pasti menyangkal Yesus. Dia nggak suka dengan nama Yesus. Kalau bisa nama itu dikaburkan, dihilangkan, bagaimana orang senang
1: hilangkan
0: sama dia
1: dari sejarah dunia.
0: Oh iya, ya. Karena dia kan anti, menyangkal, tidak mengakui. Justru dia mengakui dirinya yang paling hebat, paling sah, ya, paling benar, dan dia minta disembah. Nah, dengan cara itu tadi, mengontrol manusia melalui teknologi. Sebenarnya kita sedang digiring ke sana kan?
1: Iya.
0: Suka atau tidak suka, kita memang sedang digiring ke sana. Ya, semua nanti. Jadi bahkan nanti manusia itu jadi tidak ada nilainya. Kenapa?
1: Sekarang sudah demikian.
0: Makanya saya bilang teknologi kembali robot yang kerja ambil alih semua. Iya. Jadi manusia apa? Ya tidak bernilai.
1: Bahkan seni pun yang harusnya lahir dari ide kreatif manusia pun jadi sudah
3: diambil alih oleh AI.
1: Bikin lagu, melukis,
0: makanya. Tidak, artinya kita tidak ada nilainya lagi, tidak berharga, dianggap sampah. Nah, sudah ada juga ide yang tidak berguna mati. Mengarah ke sana. Kejam bukan? Siapa yang punya otak di balik itu? Ya iblis lah. Alkitab sudah bilang iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tapi enggak ada orang yang mau cari dia. Tujuannya saja sudah jauh beda ini. Tapi kenapa kita gak tertarik ke Tuhan?
1: Karena gak kelihatan Tuhan Pak.
0: Bukan masalah, makanya kenal Tuhannya. Bukan masalah tidak kelihatan. Betul. Ya, begini loh. Mau dia kelihatan atau tidak, tapi dia bilang begini. Makanya ingat, sering-seringlah mengakui hidupku, tubuhku, rumahnya Tuhan. Kan 1 Korintus 3:16 begitu. Tubuh kita ini bait Allah, tempat di mana Tuhan tinggal. Masalahnya setan mau tinggal melalui apa? Ya teknologi, tanpa kita sadari. Jadi jujur aja, kalau memang kita sangat cinta dengan teknologi dan lain sebagainya, sebenarnya kita udah dikuasai iblis tanpa kita sadar. Itu. Jadi kita perlu waspada lah dalam situasi seperti ini. Jangan sampai kita melupakan Tuhan kita, padahal dia pencipta kita. Manusia berdosa, tapi dia juga yang datang menebus kita. Kita rayakan Natal, kita rayakan Paskah. Jangan-jangan cuma sekedar perayaan saja, tapi maknanya hilang, arti yang sesungguhnya hilang, nilai-nilai yang penting hilang. Ya, makanya jangan lupa firman. Sekali lagi, kamu tidak hidup dari yang jasmani saja, tapi juga dari firman. Ini firman ini lebih unggul. Kenapa? Karena dia menjamin kita sampai kepada kekekalan, ya kan? Nah, sekarang kalau kita cuma minta yang jasmani saja, berkat jasmani, orang kaya juga mati kan? Emangnya dia bawa? Kan tidak. Apa kita mau kejar sampai di situ? Apa hidup kita hanya sekedar itu saja? Mau cari berkat, harta, kekayaan, toh juga kita mati kok. Makanya manusia mencoba kan, bagaimana orang mati dihidupkan kembali. Wah, itu sudah kesombongan yang luar biasa, melampaui batas yang Tuhan sudah tentukan.
1: Frankenstein.
0: Hah?
1: Frankenstein ya.
0: Makanya makanya Alkitab juga berkata, siapakah manusia sehingga engkau menjadikan dia hampir sama dengan Tuhan. Teknologi akan mengejar itu, saudara. Bagaimana manusia yang mati bisa dihidupkan? Kira-kira bisa nggak nanti? Bisa.
1: Atau gini Pak, ada yang teknologi saya baca itu
0: bisa.
1: Manusia kayak mati suri gitu nanti.
0: Nggak, ini bukan teknologi. Bukan yang kayak masalah kita nggak bicara mati suri. Di Kitab Wahyu juga sudah dibicarakan, ya, bahwa binatang yang mati itu dihidupkan kembali. Jadi iblis juga punya kuasa, otoritas, dan seluruh dunia, nah ini kagum. Takjub.
1: Iyalah. Mujizat.
0: Ya itu saya katakan. Kalau Yesus bisa bikin mujizat, setan juga bisa, iblis juga bisa. Supaya apa? Supaya kita kagum, takjub. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kagum kan, iblis itu kan penipu. Tidak hidup dalam kebenaran. Artinya apa? Dia itu cuma nyontek. Apa yang Tuhan lakukan, dia nyontek. Tapi dia penconteknya, dia yang aslinya itu miliknya Tuhan. Betul nggak? Nah, ini kita harus ngerti ya, dulu.
1: Plagiat banget.
0: Iya. Dia suka niru.
1: Plagiat. Tenitin 100% itu kayak. Tenitin 100%
0: ya. Ya. Ada. Sukanya niru aja dia. Tuhan bikin apa dia juga bikin. Gitu loh. Iya kan? Tuhan minta disembah, dia juga mau juga disembah. Apa saja yang Tuhan ini, dia ikut tiruannya, dia bikin tiruannya. Tapi aslinya itu miliknya Tuhan. Makanya kita perlu berhikmat, hati-hati di sini. Ya, jangan sampai kita terjebak. Ya. Dan Alkitab bilang pemerintahan antikris pasti akan terjadi di bumi ini. Sudah dekat sebenarnya sih. Sebenarnya sih sudah dari dulu muncul, hanya ini masih ditahan saja.
1: Atau mungkin dalam proses ini, Pak.
0: Iya, memang. Artinya gini, selama Tuhan masih tahan, artinya itu kesempatan untuk kita bertobat. Karena kalau saya lihat dia sudah apa, malas bertopeng sudah. Ya, kalau bisa saya ini saya nih. Iya, kamu mau ngapain? Siapa yang mau tunduk? Tidak tunduk?
1: Iya, betul.
0: Habis kamu. Masih mau membangkang? Selesai. Nah, ini kan sedang perang tuh. Di Timur Tengah. Berhenti? Enggak. Berkecamuk terus kan? Matius 25 bilang apa? Bangsa bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Ini juga tanda-tanda akhir zaman. Makanya kita perlu hati-hati di sini. Sedang terjadi, tapi itu dikatakan baru permulaan penderitaan.
1: Itu dia.
0: Nah, ini aja kita sudah berat. Permulaan tuh. Yang apa yang di gempa bumi di mana, Kolombia ya?
1: Kolombia.
0: Ngerinya saya lihat itu. Sampai retak itu tanah. Yang mirip-mirip di Palu. Wah, itu kan banyak mati itu. Tertimbun itu. Kalau manusia itu gak sadar-sadar lagi, aduh, ya Kolombia kan tahu lah, ya kehidupan di sana serba bebas semua kan, narkoba, seks bebas, macam-macam lah, kejahatan, pembunuhan. Ya kita bertobat lah, tidak ada pilihan yang lain. Sekarang kita mau kemana? Cuma dua tempat kok, kalau gak surga ya neraka. Ya tergantung kita sekarang, betul ya. Ngapain juga kita datang ke gereja, pulang juga begitu, tetap juga jahat, gak ada perubahan. Ini namanya konyol semua kalau kayak gini. Seolah-olah firman Tuhan itu main-main. Padahal Alkitab juga membicarakan tentang penghakiman. Gitu. Jangan sampai kita tidak yakin dengan penghakiman Tuhan. Ada kan penghakiman Tuhan? Dia akan jadi hakim yang hadir. Ya. Mana bisa kita sembunyi kalau dia yang menjadi hakimnya. Nah, makanya saya bilang takutlah akan Tuhan. Oke? Okay? Ya.
3: Yeah. Oke. Okay,
0: kita... Jadi saya tambah ya. Jadi antikris itu ada manusia durhaka, ada binatang, nabi palsu. Ya. Itu gambarannya dia. Tapi yang jelas dia jadi penguasa, pemerintah nanti selama 3,5 tahun. Oke, kita lanjut.
3: Kita break dulu kali ya, Pak ya. Yeah. Oke, okay. Kita break dulu. Nanti kita bakalan kembali lagi
1: dengan kuis.
3: Dengan kuis tentunya. Wee. Ya di malam hari ini. Jangan kemana-mana pendengar. Tetap selalu stay tune bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Stay tune terus bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.

0: Anda kembali lagi bersama dengan kami, Persekutuan Doa Karmel, dalam program Jesus is Dancer di malam hari ini. Dan kita kembali lagi dengan pertanyaan quiz kita sebelum kita masuk dalam diskusi kita di malam hari ini. Dan pertanyaannya adalah, apa saja gambaran antikris? Ya, tadi sebelum break itu tadi Pak Pendeta sudah sebutkan. Untuk Anda yang menyimak tadi ya, silakan langsung menelpon kami di 0811-5830944 ya. Apa saja gambaran antikris ya? Sambil menunggu Anda bergabung untuk menjawab pertanyaan quiz kita di malam hari ini, kita lanjut dengan diskusi kita di malam hari ini. Silakan.
1: Oke, masih menarik di 2 Timotius pasal 3 ayat 12 nih, dikatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Mengenai aniaya ini Pak, apakah memang setiap orang yang hidup dalam Kristus harus dianiaya, menderita? Dan kira-kira bentuk penderitaan aniaya yang seperti apa yang dihadapi pengikut Kristus pada zaman akhir ini?
2: Ya, ya, mau zaman akhir, bukan zaman akhir yang jelas.
3: Saul teraniaya.
1: Iya. Penganiayaan
2: itu ya, tidak pernah hilang dari dulu juga. Dari awal memang sudah terjadi begitu. Tapi kan bukan berarti bahwa kita itu dianiaya terus tanpa ada anugerah, belas kasihan, pertolongan, ya tidak begitu juga. Tapi memang kalau bicara penganiayaan ya selalu melekat ya dengan kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi kan kita kan tidak fokus di situ. Pertanyaannya kan Paulus pernah bilang penderitaan ringan. Dia bilang penderitaan ringan lagi. Padahal penderitaannya berat tuh. Lebih banyak surat-suratnya ditulis dalam penjara dia, kasihan. Tapi apakah dia lemah imannya? Tidak. Penderitaan yang kita alami, dia bilang, tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima. Gitu loh ya. Makanya saya bilang, jangan sampai kita hanya memikirkan menurut caranya kita saja. Makanya saya bilang, kenali Tuhanmu. Kalau kita gak kenal Tuhan ya kita gampang goyah. Gampang kita tukar Tuhan, diganti Tuhannya. Apalagi kalau sudah udahlah tinggalkan Tuhanmu nih, 1 miliar sudah, tinggal.
1: Makanya yang dibilangin aku kok menderita terus ini ikut-ikut.
2: Iya.
1: Hati-hati. Kalau ikut yang ini kayaknya nyaman banget ya, kasih uang lagi.
2: Hati-hati. Makanya saya bilang kenali Tuhan. Ya. Nah, makanya ada cerita ya, orang kaya dan Lazarus. Tempat itu ada, itu cuma gambarannya. Ya. Yesus sendiri yang kasih gambaran seperti itu. Makanya kita perlu hati-hati. Ya kan? Gitu. Masih ingat anak muda yang kaya itu? Saya sudah lakukan ini. Tuhan iya, bilang kalau kamu mau sempurna, pergilah juallah hartamu dan ikutlah aku. Mundur itu anak muda itu.
3: Dia lebih pilih hartanya.
2: Itu Yesus yang ngomong loh. Face to face toh. Ditolak juga itu anak muda. Dia lebih memilih siapa? Hartanya daripada Yesusnya. Itu bicara face to face tuh. Bagaimana dengan kita?
3: Yang tidak melihat. Tambah enggak percaya, Pak.
2: Makanya pengaruh uang itu luar biasa, ya. Makanya kalau kita enggak kenal Tuhan, ya, sungguh-sungguh repot. Tadi pertanyaannya apa ya? Lupa saya.
1: Pertanyaannya.
2: Oh, penganiayaan.
3: Iya.
2: Ya, kalau bicara penganiayaan ya memang coba Yohanes 15 ayat 18 ya.
0: Yohanes
2: 15 ayat 18.
0: Ayat 18. Oke. Dikatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu."
2: Iya, sebelum kita dibenci, Tuhan lebih dulu dibenci. Ya, sekarang kita ambil contoh. Enggak usah jauh-jauh lah. Sama keluarga kita sendiri, kayak Mbak Santi, kan keluargamu tahu kamu siapa kan?
3: Iya.
2: Oke, sekarang kalau kamu semakin cinta Tuhan, sementara ada keluargamu yang tidak terlalu serius-serius dengan Tuhan, sok rohani kamu, pasti digituin, betul nggak? Ya, makanya itu juga penganiayaan, bukan orang lain. Tuh.
3: Bukan hanya sekedar di ini secara fisik ya?
2: Masih keluarga kita aja. Saya tahu kok kamu.
3: Kamu juga penuh berdosa kok.
2: pura-pura aja. Padahal kita serius nih.
1: Iya.
2: Aduh, keluarga kita lagi yang ngomong begitu. Coba apa enggak sedih. Dekat lagi,
0: Aduh.
2: Itu sudah penganiayaan itu.
0: Benar.
3: Sakitnya tuh di sini, Pak.
2: Makanya
1: karena yang nganiayanya orang yang terdekat.
3: Iya.
1: Di dalam lukanya.
2: Harusnya kan dia senang tuh, keluarga kita. Dia malah dia hina-hina kita. Pura-pura aja dia ini. Padahal kita lagi serius nih. Sorani lu katanya. Padahal dulu juga kamu. Ya begitulah kenyataannya, saudara ya.
3: Lebih sakit itu, Pak, karena dari dalam nih yang menyakiti kita.
2: Iya kan? Jadi ayat, ayat ini juga terbukti lah. Sebelum kita dibenci, Yesus lebih dulu dibenci, saudara ya. Ya, penganiayaan itu tidak selalu berhubungan dengan kita dipukul orang.
1: Ya, secara fisik.
2: Ya, kita ditonjok orang, ya. Itu juga dihina begitu juga sakit.
3: Lebih sakit itu, Pak.
2: Ya kita diledek-ledek juga tak sakit lah ya. Gitu. Makanya kita perlu apa namanya? Coba kita lihat deh Yohanes 5 ayat 10 ya. Jadi memang kalau saudara mengalami penganiayaan, tapi bukan kamu cari-cari sendiri loh ya. Itu namanya cari gara-gara kalau saudara cari-cari masalah.
0: Yohanes
2: Matius 5 ayat 10.
0: Matius 5 ayat 10 sampai 12 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
2: Asal jangan suruh cari masalah.
3: Itu lagi.
2: Itu lain ceritanya. Itu namanya suruh cari gara-gara.
1: Minta dianiaya.
3: Baru pulang-pulang.
2: Misalnya Mbak Santi bertobat, terus dihina sama keluarganya, sama omnya, tante. Biasa aja. Dan itu memang penganiayaan juga. Jangan ditanggapi lah. Ya, karena kita udah ngerti firmannya yang sudah ada. Ya. Mungkin kita di tempat pekerjaan kita dikucilkan, enggak apa-apa,
1: iya.
2: Biasa aja, ya, karena sebelum kita Yesus juga
3: sudah dianiaya,
2: ya jauh lebih berat lagi. Kalau kita kembali ke tokoh-tokoh Alkitab, Yusuf, Ayub, Saleh jujur takut akan Allah menjauhi kejahatan, boom, habis, ya, wah itu bukan penganiayaan lagi saudara ya, habis-habisan tuh. Tapi perhatikan. Tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Pulih. Nah itu jangan kita lupa ceritanya Yusuf. Luar biasa ya. Juga penderitaannya. Saudaranya tuh yang jual dia. Karena enggak, ya dibenci. Bisa saja kalau dia mau balas dendam. Tapi dia enggak lakukan itu. Nah itu namanya anak Tuhan yang sejati ya, kan? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah itu kan sadis juga, kasihan. Ya. Nah banyak cerita-cerita di dalam Alkitab yang bisa menjadi pegangan kita untuk kita bisa kuat menghadapi badai, ya. Bahkan Yesus sendiri pun juga kuat ya. Ya untunglah di dalam doanya di Taman Getsemani, kalau boleh lalukanlah cawan ini. Untung masih koma coba kalau titik.
0: Selesailah.
2: Terus kita siapa yang nanggung? Bagaimana dengan dosa kita? Gak mungkin. Anjing kita yang bisa tebus kita, nggak mungkin, saudara ya. Nah, itulah makanya kita menghargailah kasih Tuhan. Jadi kalau saya pikir kita memang dibatasi 70-80 kadang nggak nyampe ya. Supaya kita ingat bahwa manusia itu pernah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan kalau kita dikasih kesempatan itu yang saya bilang anugerah, kasih karunia. Janganlah dibuang-buang, janganlah dipermainkan. Janganlah dianggap anugerah kasih karunia kesempatan dianggap tidak penting buat kita. Makanya kan ada lagunya itu, bagus tuh lagu itu. Nanti bisa diputar itu. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau nggak salah pendeta juga yang tulis ya. Tapi sudah meninggal orangnya katanya. Ya. Bagus tuh, memang betul. Kita mau bilang apa? Kesempatan kan? Supaya kita berubah. Kesempatan supaya kita sadar. Kesempatan supaya kita jadi bertobat jauh lebih baik. Kita tinggalkan yang gelap, jahat, kita masuk ke terang, ya. Jangan digelap terus, saudara, ya. Jadi pasti penganiayaan itu pasti. Ya biasalah masalah-masalah seperti itu, ya. Ya, walaupun memang moral manusia semakin merosot, kita jangan ikut-ikutan dong. Kenapa? Ya karena janji Tuhan. Saya sampai hari ini jujur aja. Makanya mengingat janji Tuhan itu penting. Kalau bukan karena janji Tuhan, mungkin kita juga udahlah. Iya. Betul enggak? Tanpa kita. Kenapa Mbak Santi masih mau percaya Yesus, saya tanya? Kenapa?
3: Dia ada janji Tuhan.
2: Janjinya apa salah satunya?
3: Keselamatan, Pak.
2: Nah, makanya apalagi? Kalau kamu jawab pasti janjinya Tuhan yang kamu jawab. Mm-hmm. Itu janji. Ya saya enggak mau masuk neraka dong, Pak. Mm-hmm. Saya kepingin masuk surga. Ah, itu juga janji. Mm-hmm. Makanya saya bilang. Ya. Makanya juga ada lagunya. Janjimu seperti fajar pagi hari.

0: ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menuntun langkahku, dan seterusnya. Janji Tuhan itu yang membuat kita kuat sampai hari ini, tanpa kita sadar. Karena kalau dia berjanji, masa dia tidak bisa tepati? Oh, dia pemilik segala-galanya. Iya kan? Coba, tanpa kita sadari, dan Alkitab berkata, cukup ya, setiap hari itu ada janji Tuhan buat kita. Makanya itu yang membuat kita tegakkan kepala kita, dan kita berkata, saya pemenang, saya ahli waris kerajaan Allah. Saya bukan orang yang gagal, saya bukan orang yang kalah, tapi saya pemenang, pemilik, milik Kristus. Wah, itu berbahagia kita. Makanya kita disebut anak-anak Allah. Bukan pendetamu yang sebut, firman. Jauh lebih kuat. Habis begitu kita mati bunuh diri. Dia lupa identitasnya sudah. Saya paling kesal kalau lihat dengar anak-anak Tuhan kok bunuh diri. Saya enggak tahu itu firman. Makanya saya bilang itu benih firman, jangan jatuh di tanah berbatu, semak duri dan pinggir jalan. Maka perhatiin perumpamaan itu. Ya, biarkan firman itu jatuh di tanah hati yang subur. Tanpa kita sadari bahwa firman itu berkuasa, apalagi dalam situasi begini. Dan Paulus bilang firman itu tidak jauh, ada di mulutmu sendiri. Nah, kalau dalam keadaan begini, jangan diam mulutnya, mulai doa. Ucapkan, saya diberkati, saya milik Tuhan, saya tidak mungkin gagal. Sekalipun saya sudah tidak bekerja lagi, tapi saya percaya ada mujizat, ada jalan keluar. Saya pasti dapat pekerjaan yang jauh lebih baik. Harus ngomong, jangan diem nangis. Setan yang datang kalau kayak gitu, saudara ya. Akhirnya apa? Ya tambah seteres lah.
1: Seteres sih,
0: Pak. Ya, kan?
1: Tambah galau.
0: Iya, tambah galau, tambah bimbang. Akhirnya apa? Dengar suara bunuh diri. Ah, selesai. Ya. Dia lupa janji Tuhan. Ya. Bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bersama dengan Yesus saya akan lakukan perkara yang besar. Luar biasa. Itu firman semua. Coba kalau disebutkan itu. Ya, amin. Nah, saya sedang menyebutkan firman-Nya. Saya ngajak saudara, mulailah. Katakanlah firman itu. Perkatakanlah, dan kamu sendiri yang akan menikmati hasilnya nanti. Karena kita bilang firman-Ku tidak kembali dengan sia-sia. Ayo deklarasikan firman, perkatakan firman, renungkan firman siang dan malam. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Akan selalu berbuah. Ya. Saudara tidak akan terkalahkan, ya. Makanya jalan bersama dengan Tuhan itu selalu manis. Orang Ambon bilang manise. Amin. Iya, dalam situasi begini, kalau engkau dekat dengan Tuhan, kamu menang. Tapi kalau engkau coba caramu sendiri, jalan sendiri, pakai caramu sendiri, pakai hikmatmu sendiri, habis. Karena dunia semakin kejam dan sadis. Dan kita bisa taklukkan semua kekejaman yang ada kalau kita berjalan bersama dengan Yesus. Terus dipraktekan ya, jangan cuma diomongin. Praktekan itu dalam hidup. Kalau engkau menganggap sepele apa yang barusan saya katakan tadi, maka kamu siap-siaplah menjadi terkaman singa lapar yang berkeliling itu. Ayo anak-anak Tuhan, bangkitkan imanmu. Karena iman itu bukan cuma di mulut, tapi perbuatan kita. Ambil selengkap senjata Allah, mulai bergerak. Jangan malas berdoa. Amin. Jangan malas berdoa, apalagi dalam situasi begini. Ya, kita sedang dalam peperangan rohani, ya. Dan tidak ada sejarahnya anak Tuhan itu kalah. Kenapa? Karena Yesus yang kita sembah bukan kalah, tapi Dia adalah pemenang. Makanya Alkitab bilang kita lebih dari pemenang. Karena memang Kristus sudah buka jalan buat kita. Kan ada lagunya, Dia buka jalan pada saat tidak ada jalan. Siapa yang buka jalan? Ya Tuhan kita lah. Amin. Ya, yeah, gitu loh. Nah, kalau kita mau merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, banyak sekali. Sampai hari ini pun, kalau kita masih bernapas, itu juga perbuatan Tuhan yang besar. Ya, jadi jangan lihat kondisimu yang sedang babak belur. Selama engkau masih punya iman dan engkau praktekkan imanmu itu, mujizat itu dekat sekali dengan hidupmu. Ya, ayo panggil Tuhanmu, panggil Yesusmu, karena engkau adalah anak-anak Tuhan. Ya, surga sedang menanti doamu. Jangan diem, mulailah berteriak, ya, seperti Bartimeus, Yesus anak Daud, kasihanilah. Disuruh diam sama murid-murid, diam. Kamu tidak penting. No. Saya mau teriak lagi. Yesus anak Daud, kasihan. Lebih keras lagi dia teriak sudah. Dan akhirnya apa? Dia dapatkan jawabannya. Hari itu juga dia melihat. Kenapa? Coba kalau dia diam. Disuruh diam kan? Tapi bukannya dia malah tambah keras dia berteriak. Kenapa kita nggak ikut itu? Itu pelajaran yang paling baik. Ya. Daripada kita menangis, basahin bantal. Gak ada gunanya. Gak ada. Apa dapat apa? Yang ada kita tambah hancur. Semangat juga tambah hancur. Gak ada gairah hidup lagi. Akhirnya kita jadi putus asa. Iya, ya, arahnya ke sana. Ya, oke.
1: Okay.
0: Pertanyaannya?
1: Masih ada pertanyaan quiz? Mungkin masih bisa di sounding
2: belum
1: lagi.
2: Ada yang, okay. Belum ada yang ikut bergabung tadi ya. Pertanyaan kuisnya apa saja gambaran antikris ya?
1: Iya, tadi udah dijelaskan panjang tuh ya.
2: Yep, betul ya. Sudah dijelaskan sangat
1: tentang antikris.
2: Betul. Kalau tadi kita menyimak banget itu banyak sekali yang tadi sudah disampaikan gitu ya oleh
1: Bapak. Sayang nih ya, pulsa 150.000 lagi nih.
2: Apa dibagi aja nih?
1: 50-50 kita ya.
2: Oke. Okay. Kalau tidak ada barangkali ya oke ya.
0: Kita lanjut.
2: Oke ya. Apa ya? Oke, yang
0: nomor berapa?
1: Yang iya, pertanyaan terakhir aja nih, Pak ya. Okay. Untuk menutup ya, dekat-dekat sudah mau menutup kita nih ya.
0: 10 menit ya.
1: Iya. Nah, kalau kita melihat terkait dengan bacaan firman kita ya dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32 itu kan terlihat bahwa memang sudah jelas Bapak jelaskan bahwa akhir zaman itu manusia akan semakin jahat, tidak berakal dan kondisi-kondisi ngeri lainnya yang nantinya memang sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, tetapi kan pasti ada hukuman yang pasti bahwa akan ada hukuman Allah atas semua kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini bagaimana nih? Kita ini kan semua berdosa nih, Pak. Pastinya akan tidak lepas dari penghukuman karena dosa yang kita lakukan. Ya, walaupun di dalam perjanjian baru pun sebenarnya dosa kita sudah dihapus oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Tapi bagaimana nih, Pak, supaya kita juga tidak menjadi manusia yang berdosa dan mengalami penghukuman dari Allah.
0: Iya, kembali lagi saya sudah bilang tadi ya, nomor satu itu bertobatnya itu. Itu kan terjadi perubahan di situ.
1: Iya.
0: Ya, kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh ya otomatis. Ya. Ya, Yesus sendiri kan khotbah pertamanya juga begitu. Kembali lagi ya. Manusia itu sebenarnya kebutuhannya orang berdosa cuma satu. Ya, bertobat.
1: Itu aja ya jalannya.
0: Yes, dari bertobat itu dapat selamat, hidup kekal, diberkati, disayang, dipelihara.
1: Itu aja pintunya ya, Pak.
0: Pintunya ya itu. Mulai dari situ. Tapi kalau dia main-main dengan pertobatan ya sudahlah. Kita enggak usah ngomong yang lain deh. Gitu. Yesus sendiri aja khotbah seperti itu. Bertobatlah, kerajaan Allah
1: sudah dekat.
0: Petrus juga berkhotbahnya begitu. Paulus pun juga khotbahnya begitu. Pertama kali dia berkhotbah itu temanya kayak janjian, padahal enggak janjian loh. Karena satu spirit. Gitu loh. Sumbernya sama. Gitu. Ya. itu. Jadi apa tadi pertanyaannya?
1: Bagaimana supaya kita manusia yang berdosa ini tidak mengalami penghukuman.
0: Iya, kalau supaya kita tidak, karena penghukuman Tuhan itu pasti. Yang dihukumkan ya tentu orang berdosa. Ya kan? Nah, walaupun kita orang berdosa tapi kita mendapat anugerah. Apa itu? Ya pengampunan. Makanya dia mati buat kita. Makanya di atas kayu salib itu terjadi pertukaran. Ya. Kita yang tadinya miskin jadi kaya. Kita yang tadinya harusnya mati jadi beroleh hidup. banyak ya. Jadi banyak sekali manfaat di mana kita yang tadinya tidak punya masa depan akhirnya punya masa depan. Tidak bahagia akhirnya bisa bahagia. Tidak tenang akhirnya bisa tenang. Kan Yesus yang tanggung semua kan. Mulai dari Taman Getsemani itu kasihan banget tuh, coba lihat. Sampai dia berdoa saja keringatnya bercampur darah tuh. Saking kuatnya beban. Ya. Tekanan yang harus dipikul ditanggung seorang diri. Ya, karena demi kasihnya buat manusia. Nah, kalau kita tidak menghargai itu yang saya bilang, kita betul-betul manusia yang tidak tahu berterima kasih. Nah, itu kembali lagi ciri-ciri manusia akhir zaman tadi kan, tidak tahu berterima kasih. Ya. Jadi, ayo kalau mau bertobat ya bertobat sungguh-sungguh. Enggak ada orang bisa, saya sudah jadi Kristen, Pak, ngapain saya bertobat? La ilah. Mana bisa?
1: Belum tentu dia bertobat, Pak, ya.
0: Pertobatan itu harus melekat terus.
3: Karena banyak penganiayaan.
0: Jangan bilang, oh saya kan sudah punya jabatan di dalam gereja, ngapain saya bertobat lagi? Waduh, sumbernya dari situ. Kalau kita mau suka yang terang, suka yang baik, sumbernya itu, akarnya, gitu. Mana bisa kita, pohon itu hidup tuh, tanpa akar, ya kan? Mentang-mentang itu pohon mangga sudah besar, tidak ada akar, kita pisah.
1: Pasti langsung dia, Pak.
0: Ya kalau kamu mau hidup menikmati berkat Tuhan, ya bertobat itu dasarnya, dan itu nggak boleh hilang dari kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau itu hilang ya kita jadi setan semuanya, gitu loh. Ya, coba manusia yang tidak bertobat jadi apa? Ya kamu gambarkan sendirilah, seperti apa gambarannya orang yang tidak ada pertobatan di dalam dirinya. Orang tua kita juga kita tidak anggap kali, makanya disebut anak durhaka kan. Istilah itu muncul, kenapa? Ya itulah orang-orang yang tidak bertobat. Kita jangan orang-orang seperti itu. Karena kenapa kita perlu bertobat? Karena manusia itu tidak bisa menolong dirinya sendiri, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan apa dia mau mengampuni, apa membersihkan kejahatannya? Ya. Mandi di sungai.
1: Enggak mungkin bersih, Pak.
0: Kamu mandi sekian kali juga enggak ada gunanya.
1: Mandi buang sialnya. Iya kan?
0: Makanya Yesus itu diberikan kan buat kita manusia yang berdosa ini, karena itulah jalan keluarnya. Itulah jawabannya. Enggak ada jalan keluar yang lain, enggak ada jawaban yang pasti buat manusia ini punya masa depan, punya pengharapan. Ya. Kalau bukan di dalam Yesus. Amin. Jadi saya berharap ya. Coba kita lihat deh, kita tutup dengan satu ayat Lukas 13 ayat 3.
3: Lukas.
0: Ya, untuk menguatkan apa yang saya katakan tentang 13. Pentingnya pertobatan itu. Lukas 13 ayat 3.
2: Oke, dikatakan, "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian."
0: Binasa. Jadi jangan coba-coba meninggalkan pertobatan. Jangan membanggakan dengan harta, jabatan, kedudukan. Atau mungkin saya berkata, kan saya sudah pendeta, otomatis saya masuk surga. Siapa yang bilang? Sekarang saya tanya, bisa gak seorang pelayan Tuhan tidak bertobat? Bisa. Gitu. Bisa gak dia jatuh dalam dosa? Bisa. Oh, kita masih manusia kok. Masih manusia daging. Alkitab bilang daging itu lemah, roh itu penurut. Makanya matikan yang daging, karena daging ini penghalang untuk manusia roh kita. Kenapa penghalang? Karena keinginannya berbeda, bertolak belakang. Kalau daging kita sukanya gelap. Gimana Mas Rizal, betul gak? Tapi roh kita maunya terang. Makanya waktu itu, kamu ikutlah aku ntar ya, saya kubur dulu orang tuaku. Tuhan bilang apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kamu ikutlah aku. Oh, saya baru beli ini kambing, saya lihat dulu deh. Nanti aja saya ikut. Saya baru beli sawah. Aduh. Kita alasan banyak, Saudara. Ya, tapi Tuhan jawabnya tegas kan? Gitu loh. Supaya dalam hal rohani kita enggak boleh main-main, kita juga harus serius. Ya. Masih ada waktu kita kan?
3: Berarti di akhir zaman ini kita mempersiapkan diri kita dengan menghadapi gelombang-gelombang yang tadi sudah disampaikan ya. Tadi mm-hmm. baru tuh kita mempersiapkan diri dengan lebih dekat kepada Tuhan seperti itu, lalu bertobat.
0: Bertobat dulu.
3: Oh, bertobat dulu.
0: Ya, pertobatan tentu dasarnya Tuhan, ya, setelah kita bertobat baru kita terus cari Tuhan, cari Tuhan, bangun hubungan. Ya, semakin dekat, semakin intim lebih baik okay. gitu, ya. Masih ada pertanyaan?
2: Sudah pamungkas kita ya. Pamungkas
0: tadi. Mungkin pertanyaan terakhir lah. Siapa tahu ada yang mau menjawab apa gitu, cari yang gampang. Bertobat itu apa misalnya?
2: Oke, okay,
1: ya. Siapa untuk, tahu ya, ya untuk dapat kuis.
2: Kuis ya, kuis, untuk kuis ya. Gitu ya.
1: Siapa tahu ada yang masih tahu tema kita tadi.
2: Nah, oh, oke, okay, boleh. Oke okay, ya. Boleh terus. Boleh. apa tema kita malam hari ini kali ya? Iya. Oke, okay, silakan di 0811-583-0944. Kita tunggu sedikit lagi ya.
1: Iya, tema kita malam hari ini apa?
0: Lima, empat. Sambil kita tunggu, kita kasih satu menit lah ya. Okay. Kita masih ada waktu nih satu menit nih. Di jam saya masih ada satu menit, saudara ya. Jadi gini, kalau kita kembali, kalau saudara mau telepon silakan telepon ya. Apa tadi pertanyaan temanya ya?
1: Apa tema kita malam hari ini?
0: Nah, makanya saya bilang kita kembali lagi bahas ya, tambahan saja. Dosa itu sangat serius di hadapan Tuhan. Makanya juga kita harus serius dengan pertobatan, hanya itu, gitu. Kalau dosa nggak serius, saudara, kalau bagi Tuhan itu dosa nggak serius, ngapain dia mati, betul nggak? Ya, buat kita, betul, ngapain betul. Dia datang? Dosa itu kejam, sadis. Makanya iblis juga berdosa, makanya dia nggak punya kesempatan lagi. Ngeri, lautan api, aduh, siapa sih yang mau tinggal di situ? Kita kena minyak panas saja menjerit-jerit, saudara ya. Iya kan, gitu. Jangan sampai lah ya. Jadi dosa itu serius dan penghakiman Tuhan itu ada, ya. Dan kalaupun kita dihakimi, saya berharap kita golongan domba, bukan golongan kambing. Amin. Amin. Sudah ada telepon belum?
2: Belum. Okay. Oh,
0: okay. Sudah tidur semua kali.
2: Oke. Okay. Baik. Dan ini menjadi akhir dari kebersamaan kita tentunya malam hari ini. Dan kita akan tutup seluruh rangkaian perjumpaan kita di malam hari ini dengan doa.
0: Iya.
2: Kita
0: mungkin sebagian mati lampu kali, jadi tidak
2: mendengar. Oh, bisa jadi. Giliran pasti.
0: Iya, giliran ya.
2: Mari
0: kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan di dalam sharing firman malam hari ini. Biarlah kami yang ada di studio diberkati, dikuatkan, dan semua para pendengar juga diberkati dan dikuatkan. Sekalipun kami hidup di akhir zaman dan ada begitu banyak hal-hal yang mengerikan, menakutkan, kejam, sadis, kehancuran, kemerosotan moral manusia yang tak terkendali. Tetapi biarlah kami anak-anakmu Tuhan, jangan sampai kami terpengaruh dengan semua hal-hal yang mengerikan itu. Biarlah kami tetap dekat dengan Tuhan. Bukan sekedar kami berkata dekat dengan Tuhan, tapi kami melakukannya, ada tindakan yang kami buat. Karena tidak ada tempat yang tenang di dalam dunia, semua sedang bergejolak. Bahkan negara-negara besar sekalipun mereka sedang bergejolak. Yang tadinya mereka tenang karena kekayaan-kekayaan alam yang begitu melimpah, tetapi sekarang sedang bergejolak semua. Tidak ada tempat yang aman, gempa bumi di mana-mana, tsunami bisa terjadi sewaktu-waktu, kebakaran juga di mana-mana, dan masih banyak lagi hal-hal yang mengerikan yang sedang terjadi, yang kami dengar, yang kami saksikan di depan mata kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami anak-anakmu mengingat seperti yang Daud katakan, bahwa dekat dengan Tuhan kami tenang. Dari mana kedatangnya pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan segalanya. Terima kasih, biarlah kami memandang kepada Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan, kabar baik, kabar sukacita melalui firman-Mu. Dan biarlah kami tidak mengabaikan firman-Mu. Setiap goncangan yang dialami anak-anakmu Tuhan, entah itu masalah sakit, penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, ataupun juga masalah kebutuhan hidup atau masalah yang lain. Biarlah kami tidak lupa untuk kami datang ke Tuhan, dan juga tidak lupa untuk menggunakan senjata kami. Salah satunya adalah doa, mengucap syukur dan seterusnya. Karena kita berkata bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Apabila kami berseru-seru, Engkau akan mendengar. Terima kasih, masuklah kamarmu dan tutuplah pintu, maka Bapamu yang melihat di tempat yang tersembunyi akan juga mendengar dan menjawab doamu. Janda yang punya masalah datang kepada hakim yang tidak adil, hakim yang tidak takut Tuhan. Karena dia datang terus, akhirnya hakim yang tidak takut Tuhan ini juga, yang tidak adil ini, akhirnya membenarkan dia. Apalagi kami anak-anakmu yang siang malam berseru-seru kepadamu. Adakah sorga akan berlambat-lambat menolong? Kami percaya Tuhan, malaikatmu sedang sibuk karena ada banyak anak-anakmu yang terus berdoa. Haleluya, dan biarlah itu terjadi karena kami tahu Tuhan yang sanggup menolong kami. Dan biarlah iman kami tidak bergeser, pengharapan kami tidak bergeser sedikit pun daripada Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau Tuhan yang dapat diandalkan. Haleluya. Dan Engkau tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah setiap jeritan dari anak-anakmu. Biarlah malam hari ini, apapun menjadi jeritan hati mereka, Tuhan, ulurkan tanganmu, jama mereka. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat. Engkau tolong masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Masalah apapun yang dihadapi anak-anakmu, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada keajaiban, ada terobosan yang terjadi. Terimalah, terimalah, alamilah, nikmatilah bahwa Tuhan Yesus baik dan Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita anak-anaknya. Karena firman-Nya berkata, tidak akan pernah dibiarkan anak cucu orang benar menjadi pengemis. Dan juga Engkau tidak akan pernah membiarkan anak-anakmu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jatuh sampai tergeletak. Kami percaya kemenangan yang dari Tuhan akan selalu dilimpahkan bagi kami yang percaya, bagi kami yang mengasihi Tuhan. Tuhan masih bekerja sampai hari ini, mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Terimalah kemenangan, terimalah anugerah, terimalah pertolongan, terimalah jawaban, terimalah berkat-Nya yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga istirahat kami sepanjang malam hari ini Tuhan. Biarlah kami tidur dengan tenang, beristirahat dengan baik sepanjang malam ini. Kami bisa bermimpi yang terbaik. Haleluya. Kami dilindungi dari semua yang jahat dan bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat. Terima kasih, segala kemuliaan kami kembalikan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Engkau yang layak untuk menerima semuanya itu. Biarlah Engkau yang bertambah-tambah dan kami yang semakin berkurang-kurang. Dan jadikanlah kami hamba-Mu yang setia, sebagaimana Kristus Tuhan kami setia. Demikianlah juga biarlah Engkau mendapati kami tetap setia sampai langkah yang terakhir. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.
2: Amin. Inilah akhir dari perjumpaan kita malam hari ini, Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer, edisi siar 14 Agustus 2026. Terima kasih Bapak Pendeta Darius, kemudian Mbak Santi, Mbak Ita, dan juga Mbak Tata. Terima kasih. Dan untuk Anda semua yang tetap setia mendengarkan program kami malam hari ini, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda. Kami pamit undur diri. Keep on growing and never give up.
4: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Salam terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
2: Hari ini, Roh Kudus kembali mengorek kedalaman hati saya. Dan ada suatu sikap hati keliru yang dia ekspos. Selama ini, tanpa saya sadari, ada suatu pemahaman keliru yang terus saya bawa dalam hidup saya. Dan hal tersebut selalu membuka peluang untuk musuh jadi memiliki tempat berpijak dan menimbulkan kekacauan dalam hidup saya. Minimal jadi memiliki ruang untuk menghambat pertumbuhan saya di dalam dia. Dan saya mendapati ada banyak orang percaya yang memiliki pemikiran atau pemahaman yang sama. Roh Kudus menegaskan, memiliki pemikiran bahwa hidup sebagai orang benar di akhir zaman seperti sekarang akan selalu mengalami tantangan, dianiaya, dikucilkan oleh banyak orang, dan lain-lain tidaklah sepenuhnya benar. Mungkin engkau bisa mengutip beberapa ayat firman untuk mensupport pemikiranmu itu. Seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat yang ke-11-12, Yohanes 15 ayat 19-20, Yohanes 16 ayat 33, dan 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Tapi jangan pernah mengutip ayat dan mencocok-cocokkannya dengan pemikiranmu ataupun dengan situasi dan keadaan yang sedang kau hadapi. Pergunakanlah ayat-ayat firman tersebut untuk mendukung ataupun menyelaraskan jalan berpikir dan paradigmamu setelah engkau memfilternya dengan sifat-sifatku. Aku adalah Allah yang adil dan menetapkan hukum tabur tuai dalam dunia ini maupun atas kehidupan setiap manusia. Engkau pikir aku akan berdiam diri saja, membiarkan orang fasik berlaku sesuka hati mereka terhadap umat pilihanku. Memang betul, dalam dunia ini engkau akan terus mengalami adanya hambatan dan tantangan. Tapi itu barulah separuh dari kebenaran. Masih ada separuh kebenaran yang mengatakan bahwa

0: sesuai dengan apa yang mereka taburkan. Amsal 11 ayat 31 menuliskan, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Sadarilah bahwa setiap tindakan orang akan selalu memunculkan konsekuensi dalam hidupnya. Jika engkau terus hidup dalam firman-Ku, tentu saja Aku akan memastikan untuk hidupmu selalu menikmati perkenanan-Ku, mengalami pembelaan-Ku secara nyata. Bahkan saat Aku menyuruhmu untuk hidup berserah kepada-Ku, itu adalah sebuah tindakan aktif yang harus engkau lakukan sebagai suatu taburan di dalam Aku. Bahkan ketika orang fasik memberi diri untuk bertobat, dia tetap harus menaburkan kebenaran demi untuk mengubah garis kehidupan yang ia miliki. Lihatlah Zakheus yang rela menyerahkan seluruh harta yang ia peroleh melalui pemerasan dan tindakan fasik lainnya. Lukas 19 ayat 1-10. Ia telah memotong konsekuensi negatif yang seharusnya menimpa hidupnya ketika ia melakukan hal yang benar. Jadi jika selama ini engkau terus hidup dalam ketaatan, hatimu selalu tertuju pada kebenaran, engkau terus melakukan hal yang benar dalam kehidupan sehari-harimu, otomatis Aku akan memastikan untuk engkau menuai hasil tuaianmu dengan sorak-sorai. Tidak ada yang bisa mencegah, menahan, ataupun membatalkan dirimu dari menuai kehidupan, terobosan, kemenangan, promosi dan limpahan anugerah-Ku dalam hidupmu. Saya melihat dengan mata rohani bagaimana Roh Kudus mencabut sesuatu yang dia sebut sebagai roh yang membesar-besarkan penderitaan untuk menarik simpati orang lain dari kehidupan umat-Nya. Itu adalah sejenis roh dunia ini dan merupakan manifestasi dari roh agamawi yang membuat umat Tuhan tidak bisa menumbuhkan roh yang berkemenangan dalam hidup mereka. Saya melihat ada api Roh Kudus yang membakar dan memurnikan kehidupan orang-orang percaya, sehingga kehidupan mereka terlihat jernih bagai kristal. Dan ketika ada terang kemuliaan Tuhan yang bersumber dari firman-Nya datang menyinari, keberadaan orang-orang percaya langsung memunculkan dan memantulkan kilau kemuliaan itu dalam bentuk warna-warni yang sangat indah dan memukau. Wow, saya berdoa, biarlah seberapa banyak para pendengar daily devotion yang ada, mereka akan terus mengalami ada operasi yang bersumber dari Roh Kudus, sehingga kehidupan sehari-hari mereka jadi semakin dipersihkan, menjadi jernih bagi kristal untuk memantulkan kemuliaan sorga. Amin.
1: Anda baru saja mendengarkan renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.
2: Tahukah Anda bahwa keluarga adalah institusi pertama yang diciptakan Tuhan di bumi?
3: Bukan sekedar tinggal dan hidup bersama. Keluarga memiliki tujuan ilahi.
2: Buku Pernikahan Bintang 5 akan menuntun Anda untuk memahami maksud Tuhan saat menciptakan keluarga menjadi partner in destiny, mengarungi hidup bersama sebagai satu tim, dan menjadi tempat membangun dan memultiplikasikan kebenaran.
3: Bukan teori, tapi kebenaran praktis yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan rumah tangga Anda.
2: Selaraskan kehidupan keluarga Anda dengan tujuan Tuhan dan rasakan bimbingan dalam setiap langkah.
3: Pernikahan Bintang 5,
2: buku inspiratif yang akan mengubah cara Anda melihat pernikahan dan kehidupan keluarga. Dapatkan buku yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus ini dengan menghubungi kami di nomor 08968088829. Kami ulangi 0896808889. Tuhan memberkati.

adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

trust you, Jesus. Ya Tuhan, sekali lagi yang menjadi kerinduan hati kami, kami mau berdiam di dalam bait-Mu. Kami boleh menikmati kasih-Mu, urapan-Mu, dan kami boleh menikmati kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesusku.

0: Tuhan, untuk kami selalu ada.
1: Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tak ada lagi air mata. Joy O'Connor kelelahan. Ia baru saja pulang dari kebaktian penghiburan sahabatnya yang tewas dalam suatu kecelakaan kapal yang aneh. 600 orang menghadiri ibadah itu untuk mengenang kehidupan orang muda ini yang masa depannya tiba-tiba terhenti. Lelah karena dukanya, Joy membaringkan diri di tempat tidur untuk melewatkan beberapa saat dengan anak perempuannya, Janae, yang berusia 3 tahun. Tiba-tiba Janae mulai bertanya tentang kecelakaan itu dan tentang kematian Joel, dan bertanya, "Di mana surga itu?" "Ayah tidak tahu persis di mana surga itu," aku Joy. "Tapi ayah dapat memberitahumu surga itu seperti apa." Kemudian ia menjelaskan bahwa Alkitab menjanjikan surga sebagai suatu tempat di mana kita akan hidup bersama Allah selamanya. Dan tidak ada kematian di surga. Tidak ada rasa sakit atau lutut yang tergores. Dan pada akhirnya, tidak ada tangisan atau air mata di surga. Sebab itu adalah tempat yang indah dan bahagia, dan tidak ada apapun yang dapat membuat kita sedih. Tiba-tiba Janae paham. "Ya," ia menjawab, "surga bukanlah tempat untuk menangis." Janae memang benar. Nabi Yesaya mengatakan kepada kita bahwa di dalam kehidupan yang akan datang, Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan seperti sebuah tanda tangan, ia menambahkan, "Sebab Tuhan telah mengatakannya." Yesaya pasal 25 ayat 8. Kitab Wahyu memberitahu lebih banyak kepada kita tentang kehidupan di surga. Kitab Wahyu berkata, "Anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Wahyu pasal 17 ayat 7. Janji itu diulang kembali dalam pasal 21. "Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Wahyu pasal 21 ayat 4. Air mata adalah sarana yang Tuhan berikan bagi rasa sakit yang kita alami. Namun, teguhkanlah hati Anda. Suatu hari kelak, semua duka akan berlalu selamanya. Itulah janji Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Allah adalah Bapa. Ia menghibur kita bila ada kesukaran-kesukaran yang menimpa kita. Ia meyakinkan kita bahwa Ia mengenal orang-orang yang berharap kepada-Nya, dan Ia tidak akan memalukan mereka. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Allah yang sedemikian itu, yang telah menyerahkan Putra-Nya, Yesus Kristus, kepada penderitaan yang demikian dahsyat karena kita. Ia telah membuktikan bahwa Tuhan itu baik, dan oleh sebab Ia itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, maka Ia akan membuktikan hal itu juga pada masa-masa kesusahan yang besar. Ia akan menyertai dan menolong kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali takkan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Allah campur tangan. Tiga pemuda ini bersahabat karib. Namun dalam suatu perjalanan ke Las Vegas, mereka terlibat dalam suatu kecelakaan mobil yang sangat serius. Matt dan Cole selamat, namun Steve, sahabat mereka, tidak. Pengalaman kehilangan sahabat karib mereka membuat Matt dan Cole tak terpisahkan sebagai orang-orang yang mengalami tragedi bersama. Mereka senang mengendarai sepeda motor off-road bersama-sama, dan akhirnya mereka merencanakan perjalanan besar. Berakhir pekan di sebuah kota pertambangan emas tua di padang gurun. Scott, sahabat ketiga, juga ikut. Perjalanannya sungguh mengasyikkan. Demikian Cole mengatakan. Mereka sudah sampai ke tahapan terakhir perjalanan mereka. Matt yang pertama-tama menanjak bukit, lalu menghilang dari pandangan. Ketika Cole menaiki bukit itu, ia tidak melihat apa-apa selain sebuah lubang raksasa. Dengan panik, ia dan Scott mulai mencari Matt. Namun kemudian, mereka menyadari tragedinya. Rupanya, Matt telah jatuh langsung ke dalam cerobong tambang sedalam 780 kaki yang sudah ditinggalkan, yang tidak ditandai, dan tidak selamat. "Saya tahu hidup saya akan berubah," demikian Cole mengatakan. "Anda tidak mungkin mengalami semuanya itu dan berakhir sebagai pribadi yang sama. Saya bisa mengasihani diri sendiri, menyalahkan Allah, dan mungkin mulai minum-minum. Atau saya bisa berbuat sesuatu dengan hidup saya." Pada usia 21 tahun, Cole memutuskan untuk menghormati Steve dan Matt dengan menjalani kehidupan yang terpusat pada Allah. Pertama-tama, ia mulai memberikan kesaksiannya di gereja-gereja dan sekolah-sekolah. Lalu ia magang sebagai pemimpin muda-mudi di gereja. Cole mengatakan, "Saya bersumpah demi hidup sahabat-sahabat saya, bahwa seberapa tidak nyaman pun rasanya, kalau saya merasa Tuhan memanggil saya untuk mengerjakan sesuatu, saya takkan pernah lagi menepisnya dan membiarkan peluang itu lewat." Sekarang Cole bisa mengatakan bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia pasal 2 ayat 19-20. Entah apa yang Allah sediakan bagi masa depan Cole. Namun, ketika Allah demikian jelas campur tangan dalam kehidupan seseorang, itu jelas ada maksudnya. Apakah selama ini Allah sudah berbicara kepada saudara? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Katakanlah kepada Allah, Bapa Anda, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena aku tidak hanya harus berhadapan dengan soal keuangan, bakat, dan kesanggupan manusia saja, tetapi aku dapat bersandar kepada tangan Tuhan yang berkuasa, yang telah menciptakan alam semesta. Engkau berfirman, dan apa yang dahulunya tiada, sekarang ada. Jika kita memegang janji ini dengan ucapan syukur, maka kita akan menerima segala pertolongan yang kita perlukan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Bila kita sama sekali tak sanggup, maka tibalah saatnya bagi kita untuk memohon kasih Bapa. Pada saat-saat yang demikian itu, kasih-Nya akan dilimpahkan kepada kita secara istimewa bila kita mengajak Allah Bapa untuk mengasihani kita serta menyatakan kuasa-Nya. Ia akan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Marilah kita memanfaatkan saat-saat seperti itu. Itulah kesempatan kita untuk mengalami kasih serta pertolongan Bapa lebih banyak dari biasanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Heart, dan sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, supaya setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami, karena Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Dari ayat ke-25 hingga 27 demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut."

Hardiness, malam ini kita diingatkan firman Tuhan ketika ia datang menghampiri murid-muridnya di malam yang hening. Ayat ini menceritakan ketika murid-murid Yesus berada di tengah danau. Malam itu angin bertiup kencang dan mereka menghadapi keadaan yang menakutkan. Kemudian Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Ketika melihat Yesus, mereka ketakutan dan mengira bahwa itu hantu. Tetapi Yesus segera berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ada satu hal yang indah dari perkataan Yesus ini. Yesus tidak mengatakan bahwa angin langsung berhenti. Ia terlebih dahulu memberikan ketenangan di tengah badai. Bukankah seringkali kehidupan kita juga seperti itu? Ada masalah keluarga, persoalan pekerjaan, kebutuhan ekonomi, pergumulan kesehatan, masa depan yang belum jelas, atau doa yang sepertinya belum mendapat jawaban. Kita melihat keadaan dan mulai berkata, "Tuhan, bagaimana saya bisa melewati semua ini?" Tetapi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita, jangan hanya melihat besarnya badai, lihatlah siapa yang datang menghampiri kita di tengah badai. Yesus tidak jauh dari murid-muridnya. Ketika mereka berada dalam ketakutan, Yesus datang mendekat. Mungkin saat ini pendengar sedang berada dalam pergumulan yang berat. Jangan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan Anda hanya karena keadaan belum berubah. Kehadiran Tuhan tidak selalu berarti badai langsung berhenti, tetapi kehadirannya memberi kita kekuatan untuk tetap berdiri di tengah badai. Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Artinya, kamu tidak sendirian. Tuhan mengetahui keadaanmu, Tuhan melihat air mata dan pergumulanmu, dan ketika Tuhan hadir, kita memiliki alasan untuk tetap berharap. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan ketakutan menjadi lebih besar daripada iman kita. Badai boleh besar, tetapi Tuhan jauh lebih besar.

Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang memberi kekuatan, iman dalam hidup kami. Mari teguhkan firman-Mu ya Tuhan, di dalam hati setiap kami, oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, satu hal, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Sebab kita mempunyai Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau juga ingin berbagi kesaksian atas segala perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup Anda, silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210.

Baik, kembali saya menyapa Hardiness Bapak Ibu yang rindu, yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0855-885-1006. Sekali lagi 0855-885-1006. Baik, dari Ibu Rita Mutiara, selamat malam Pak Pendeta P. Education dan Pak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi kekuatan iman percaya kami sekeluarga bertumbuh dan berbuah dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta P. dan Pak Pendeta Julius Widodo. Dan minta boleh diputarkan lagu Dengarlah Doaku. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, Bu Rita Mutiara, Tuhan berkati, sehat selalu. Dan kita akan coba mencari

dan juga dari Ibu Rita mu, dari Ibu Rica di Kelapa 2 ya, sharing and prayer firman Tuhan dari Matius 14 ayat 25-27. Baik, terima kasih responnya Bu Rinca, Tuhan berkati dan sehat selalu.

し、juga ucapan selamat ya buat Bapak Pembimas yang baru saja terpilih dan dilantik ya, Bapak Pembimas Kristen, Bapak Juhendi ya, Juhendi Rumah Horbo, Pembimas Kristen. Semoga dalam pelayanan yang Tuhan percayakan sebagai Pembimas Kristen Provinsi Banten, Tuhan pakai lebih lagi dan terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Baik, dan kita akan doakan beliau agar juga mampu memimpin Banten dalam kepemimpinannya, juga boleh menjadi berkat ya. Tuhan tolong. Baik, silakan di 0855 885 1006. Sekali lagi 0855 885 1006. Baik, dan kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, juga datang dari Ibu Monica, mohon dukungan doa untuk pemulihan kesehatan gatal-gatal dan juga benjolan yang ada di bekas operasi, serta pemulihan keluarga, anak, menantu, cucu. Boleh selalu memberi waktu untuk memberi perhatian kepada orang tua ya, dan diberikan sukacita kebahagiaan keluarga besar ini. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh anugerah-Mu dan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis, kami ada hari ini, kami kuat dan sehat, semua karena belas kasihan-Mu. Kami berdoa buat nama-Mu, Bapa Juhendi, yang telah Tuhan pilih menjadi seorang pembimas Kristen di Provinsi Banten. Kami mohon berkat-Mu buat Pak Juhendi rumah Horbo. Biarlah kiranya Tuhan urapi secara khusus di dalam pelayanan tugas dan kepemimpinannya yang telah Tuhan percayakan. Ia boleh memimpin dengan hati, dengan iman, dan dengan kekuatan dari sorga. Bungkus dia dengan kuasa darah-Mu dan tolak segala panah api si jahat. Pembelaan Tuhan nyata buat hamba-Mu Pak Juhendi, sehingga hamba-Mu boleh menjadi terang, menjadi berkat bagi seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di Banten, bahkan juga untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Kami mohon pembelaan-Mu buat anak-Mu Pak Juhendi, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Monica. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan dan perisai baginya. Engkau kota bentengnya, Engkau gunung batu. Tuhan berkati hamba-Mu. Engkau yang menyembuhkannya dari segala sakit gatal-gatal maupun juga benjolan yang ada di bekas operasi. Tuhan, kami mengimani bahwa Engkau sedang menghampiri dan menjamah, memulihkan keadaannya dan juga memberkati setiap organ-organ tubuhnya yang lemah, saraf otot-otot tulangnya semua sehat kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kasih karunia dari surga dan memenuhi hamba-Mu Ibu Monica. Tuhan berkati juga anak menantu cucu-cucunya, agar mereka semua boleh kembali setia mengasihi Engkau. Dan juga biarlah kiranya keluarga ini boleh bersatu hati untuk saling mengasihi, saling mendukung, dan saling memberkati. Pulihkan dengan kuasa-Mu Bapa, hanya oleh bilur-bilur-Mu mereka dipersatukan dalam tali kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Baik, dan kita akan membacakan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Liang di daerah Poris, memohon dukungan doa untuk agar bisa boleh memiliki rumah sendiri di daerah Porisinda. Wah, puji Tuhan ya. Kita akan dukung dalam doa untuk Ibu Lia. Dan biarlah kiranya apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan bukakan jalan. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga mari berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Kita doakan agar diberikan selalu kekuatan serta hikmat yang dari Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga boleh menjadi berkat bagi semua orang yang rindu untuk mengenal Kristus. Dan juga kita berdoa agar juga Tuhan boleh mencukupkan segala yang mereka perlukan, dan pelayanan penginjilan yang dilakukan, banyak jiwa yang dimenangkan. Dan juga pokok doa selanjutnya berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Mari kita berkati Indonesia. Kita perkatakan perkataan berkat, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan juga dijauhkan dari segala krisis, dari segala gangguan-gangguan yang membuat bangsa kita terganggu pertumbuhan ekonominya dan kehidupan sesama anak bangsa. Ya, kita doakan agar semua boleh saling menghargai, mendukung, dan saling menolong satu sama lainnya, tolong menolong sebagai anak bangsa. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk ketiga pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Ibu Lia Gultom yang saat ini merindukan, ya boleh, mereka boleh memiliki rumah sendiri di daerah Porisinda. Kiranya kerinduan ini Tuhan mendengar. Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan hikmat yang dari sorga, sehingga apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu ini, ia boleh melihat mujizat, keajaiban, jalan keluar dan kemudahan, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka sekeluarga untuk boleh mendapatkan rumah, memiliki rumah di daerah Poris, itu dapat terjadi atas pertolongan Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan mereka, ya Tuhan. Mudahkan bagi mereka untuk dapat membeli rumah di daerah Poris Indah. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan untuk memberitakan Injil, melayani jemaat-Mu di seluruh Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan tolong dan beri kekuatan serta kemampuan serta hikmat yang dari sorga di dalam melayani orang-orang yang Tuhan pimpin, Tuhan berikan untuk dilayani, agar melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan ada banyak orang datang kepada-Mu, datang mengasihi-Mu, melayani-Mu dan memuliakan Engkau. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia ini. Tuhan juga Engkau menghalaukan dari segala krisis-krisis, kebangkrutan maupun juga krisis sosial. Tuhan tolak semua hal-hal itu bagi bangsa kami ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berdaulat atas Indonesia. Dan Tuhan memberkati Indonesia. Terlebih kami mendengar di sana-sini Tuhan ada gangguan-gangguan. Oh, anak-anak-Mu yang beribadah dihalangi, diganggu tempat ibadah mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang melembutkan hati saudara-saudara kami yang seringkali menggunakan dalil, izin, tempat ibadah. Engkau gentarkan hati mereka, beri kesadaran agar mereka juga dapat menghargai kami, anak-anak-Mu yang juga butuh tempat ibadah, memuji Engkau. Berikan kesadaran rasa sesama anak bangsa di dalam bingkai NKRI, supaya saling mendukung, saling menghormati, dan saling tegang rasa. Kami berdoa dalam nama Yesus, pakai pemerintah untuk menjadi alat Tuhan dalam memimpin bangsa ini, menyatukan semua anak bangsa untuk saling menghargai dan juga menghormati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, damai sejahtera-Mu tercurah bagi bangsa ini dan juga bagi pemerintah kami yang telah Tuhan telah tetapkan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Heartiness bagi yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi. Dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

gereja kecil di pedalaman yang tidak mudah untuk dilalui kendaraan-kendaraan. Jemaat

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman Belalang. Bangsa Israel berdiri di perbatasan negeri yang telah Allah janjikan kepada mereka. Namun sebelum mereka masuk, mereka mengutus komite penyelidik yang terdiri dari 12 orang untuk mengintai negeri itu. Kedua belasnya sama-sama melihat bahwa itu adalah negeri yang baik. Kedua belasnya sama-sama tahu bahwa Allah telah berjanji untuk memberikannya kepada mereka. Dan kedua belasnya sama-sama ingin masuk ke sana. Namun setelah 40 hari, komite penyelidiknya menghasilkan keputusan terpisah. Dua anggotanya mengatakan, "Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bilangan pasal 13 ayat 30. Namun 10 anggota lainnya mengatakan, "Kami lihat di sana orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Bilangan pasal 13 ayat 33. Ayah saya suka mengatakan, "Menurut ayah, janganlah anak Allah membayangkan dirinya belalang. Kita telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang berharga. Ayah percaya pada kerendahan hati. Namun, kerendahan hati bukanlah berarti tidak menghormati apa yang telah Allah karyakan bagi kita. Kita ini anak-anak-Nya." Selain itu, kesepuluh pengintai itu melaporkan, "Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit." Ulangan pasal 1 ayat 28. Tahukah saudara mengapa mereka berpikir demikian? Karena mereka hanyalah belalang. Demikian ayah saya suka mengatakan. Bayangkan saja seekor belalang di dasar kota berkubu itu. Ia mengarahkan pandangannya ke kubunya yang menjulang tinggi sampai ke langit. Demikianlah pandangan seekor belalang tentang sebuah kubu. Pantas saja mereka ketakutan. Bagaimana dengan keadaan-keadaan saudara? Apakah saudara sedang menghadapi raksasa-raksasa dan kota-kota berkubu? Bagaimana saudara memandangnya? Dari sudut pandang seekor belalangkah? Allah memandang ke bawah dari sorga dan melihat raksasa-raksasa dan kubu-kubu yang sama. Namun dari sudut pandangnya, semua itu tidak terlalu besar tampaknya. Semoga ia menolong kita mengingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Kita bukanlah belalang, melainkan anak-anak Allah, dengan Allah yang lebih besar dari apapun yang mungkin kita hadapi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Penolong itu tidak jauh dari

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kristus rela mati untuk kita. Saudara pendengar, bayangkan jika setiap kali kita memberikan pertolongan dan itu benar-benar menolong orang tersebut, kemudian kita mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membalas kebaikan kita, tetapi membayarnya dengan melakukan kebaikan yang menolong sesama kepada 3 orang berikutnya. Dan kemudian orang yang kita tolong tersebut benar-benar melakukan 3 kali perbuatan baik kepada orang-orang berikutnya dengan memakai metode yang sama, membayar kebaikan yang diberikan kepada 3 orang berikutnya terus-menerus. Maka terjadi multiplikasi tindakan kebaikan yang tidak pernah berakhir. Jika ini terus terjadi, maka dunia akan selalu memanen kebaikan dari orang-orang yang tidak pernah berhenti menyebarkan cinta kasih. Dan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu selalu bergaung, meskipun bunyinya tidak terdengar di telinga kita. Gaung itu adalah karakter yang Anda tularkan kepada orang lain. Saudara pendengar, apa yang Anda lakukan di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan terus diingat oleh orang lain. Dan Tuhan selalu membalas setiap kebaikan yang Anda lakukan bagi orang lain. Inti iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Karena dengan mengasihi, maka orang lain akan melihat kebaikan hati Anda. Kita seringkali dikejutkan dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menurut masyarakat terpinggirkan. Orang-orang ini sering dianggap sebagai masyarakat kelas 2 yang hidup dalam kekerasan. Bahkan kita dikejutkan dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat yang mengasihi dengan tulus. Tentu sangat bertentangan dengan orang-orang yang begitu mengasihi Yesus, tetapi tidak menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia. Sudah banyak bukti ditunjukkan, ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi sampai saat ini membenci sesamanya. Mereka menyimpan dendam meskipun Tuhan selalu mengajarkan kasih. Mereka menyimpan amarah meskipun kasih adalah inti pengajaran Tuhan. Dan mereka membiarkan hidupnya dikuasai oleh dendam kesumat. Padahal di atas semuanya kita harus lebih mentaati ajaran Kristus daripada sakit hati yang mendominasi hidup kita. Kristus mengasihi kita dan rela mati untuk kita.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepatu suaminya. Teman saya, Pat, berkata bahwa suaminya adalah laki-laki yang luar biasa. Tapi ia memiliki satu kekurangan. Ketika ia melepaskan sepatunya di dalam rumah, ia akan meninggalkan sepatu itu di mana ia melepasnya. Ia tidak akan pernah menaruhnya di tempat sepatu. Pat sangat kesal, karena selalu harus menaruh sepatu itu kembali, hari demi hari. Suatu hari, Tuhan berkata kepadanya, "Pat, maukah kamu mengambil sepatu itu bila sepatu itu adalah milikku?" Ia menjawab, "Tentu saja, Tuhan. Setelah segala sesuatu yang telah engkau lakukan bagiku, tentu aku akan melakukan apapun bagi engkau." Kemudian hal itu menyadarkannya. Ia sadar bahwa kesombonganlah yang membuatnya merasa kesal harus mengangkat sepatu dari pria yang begitu baik kepadanya. Sesungguhnya, kebanyakan yang kita lakukan di rumah kita dapat disebut sebagai pekerjaan pembantu. Bukankah begitu? Terkadang kita kesal melakukan pekerjaan rendahan itu bagi orang lain. Sangat mudah bagi kita untuk berpikir, dia dapat melakukannya sendiri. Dia hanya malas. Dan para pria bukanlah satu-satunya orang yang bersalah. Banyak suami yang masuk ke mobil untuk berangkat ke kantor dan mendapati bahwa istrinya membiarkan tangki bensin kosong sehingga ia tidak dapat langsung ke kantor, melainkan harus ke pom bensin terlebih dahulu. Namun Alkitab berkata, rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Efesus pasal 6 ayat 7. Ada catatan tambahan bagi kisah Pat. Suatu kali saat ia berbicara dengan sekelompok wanita, ia mengatakan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya tentang sikapnya sehubungan dengan sepatu suaminya. Suaminya kebetulan ada di antara yang hadir. Ia sama sekali tidak tahu bahwa hal ini menjadi masalah bagi istrinya karena ia tidak pernah mengatakan apapun tentang hal ini kepadanya. Dan sejak saat itu, ia menaruh sendiri sepatunya. Sekalipun saya tidak dapat menjamin pasangan Anda akan berubah, saya tahu pasti bahwa melayani dia adalah cara terkuat untuk mengatakan, "Saya sungguh mencintaimu." Terkadang, tindakan kasih Anda berbicara lebih keras daripada perkataan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Betapa ku bersyukur dan bangga menjadi umat-Mu ya Tuhan.

hadiratmu dan menikmati sinar kemuliaanmu. Tenggelamkan aku ya Tuhan, tenggelamkan aku di dalam hadiratmu sambil ku pandang wajahmu. Allah yang Maha Kudus, terpujilah namamu.

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Kebijaksanaan dalam mengasuh anak remaja. Nas Alkitab dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Mengapa seorang anak berusia 12 tahun yang ceria dan kooperatif tiba-tiba berubah menjadi anak berusia 13 tahun yang pemarah dan depresi? Ada dua kekuatan besar yang menyebabkan sebagian perilaku remaja yang membuat Anda gila sebagai orang tua. Yang pertama terkait dengan tekanan sosial yang umum terjadi pada usia tersebut. Namun ada sumber gangguan kedua. Hal ini terkait dengan perubahan hormonal yang tidak hanya mengubah tubuh fisik, tetapi juga merevolusi cara berpikir anak-anak. Bagi sebagian, tidak semua remaja, kondisi kimiawi tubuh berada dalam keadaan tidak seimbang selama beberapa tahun, menyebabkan mereka menjadi labil, gelisah, mudah marah, bahkan depresi. Pergolakan ini dapat memotivasi anak laki-laki atau perempuan untuk melakukan hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal bagi orang dewasa yang menonton dengan cemas di pinggir lapangan. Badai hormonal ini dapat mengoyahkan konsep diri mereka dan menciptakan firasat buruk. Orang tua seringkali putus asa selama periode irasional ini. Segala sesuatu yang telah mereka coba ajarkan kepada anak-anak mereka tampaknya telah gagal selama beberapa tahun. Jika anak Anda saat ini seperti itu, ada kabar baik. Hari-hari yang lebih baik akan segera datang. Anak remaja Anda yang tak terduga ini sebenarnya bisa saja tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijak. Jika mereka tidak melakukan sesuatu yang merusak sebelum hormon mereka kembali stabil. Apa yang harus Anda lakukan sebagai orang tua? Pertama, jangan menarik kesimpulan jangka panjang berdasarkan musim jangka pendek. Kedua, beritahu mereka bahwa Anda mencintai mereka. Bersabarlah dan berdoalah agar mereka tenang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Aku tidak takut sebab dia menyertaiku. Aku tidak bimbang sebab dia itu Tuhanku. Dia akan meneguhkan, bahkan akan menolongku. Dia akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kasih karunia. Paulus sering sekali memulai suratnya kepada jemaat perjanjian baru dengan salam. Kasih karunia dan damai sejahtera. Pengajar Alkitab J. Campbell Morgan mengatakan bahwa kasih karunia dalam bahasa Yunani awalnya adalah sebuah kata yang bersifat intelektual dan artistik. Di dalam artinya terkandung ide keindahan di atas keburukan, kesehatan di atas penyakit, keteraturan di atas kekacauan, semua yang indah. Namun seiring waktu artinya bergeser menjadi keinginan dari Allah untuk mewujudkan keteraturan, keindahan, dan kehidupan ini di dalam ciptaannya. Sebuah pemberian. Dan akhirnya, arti terpenting dari kasih karunia diberikan dalam perjanjian baru. Kasih karunia bukan hanya keteraturan, keindahan, dan keelokan, serta keinginan untuk memberikannya, namun juga tindakan yang mewujudkan keinginan itu. Kasih karunia, tulis Morgan, pada akhirnya adalah tindakan Allah yang menyerahkan kepada manusia yang berdosa semua hal yang menyenangkan baginya. Jadi, mula-mula kasih karunia itu adalah semua yang teratur dan indah, lalu bergeser melibatkan keinginan Allah untuk memberikannya kepada kita, dan pada akhirnya menjadi tindakan Allah untuk mewujudkannya. Anggaplah seperti ini. Waktu seorang bayi dilahirkan, orang tuanya memandangnya dan membayangkan semua pengalaman indah yang ingin mereka alami bersama. Semua kesenangan yang akan mereka nikmati bersama dalam piknik dan perjalanan berkemah, saat berolahraga, dan semua kesenangan yang ada dalam kehidupan keluarga. Karena mereka sayang kepada bayi itu, mereka hampir tidak sabar menunggu untuk bisa membagikan kesenangan hidup dan sukacita dari hati mereka sendiri. Maka dari itu, memberi menjadi bukan sebuah keharusan, melainkan sebuah sukacita. Tidakkah Allah sama seperti itu? Dari dalam hatinya yang penuh kasih, Dia telah menjadikan kita kaya secara rohani. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, tulis Paulus.

0: Kepercayaan yang dimiliki oleh seorang anak mempunyai kuasa. Jika kepercayaan seperti itu dapat mengambil hati seorang bapa manusia, apalagi hati Bapa di surga, yang merupakan bentuk asli dari semua kebapaan. Selain itu, Ia adalah kasih, dan kasih teramat cepat menyerah kepada kepercayaan seperti itu. Cobalah mempraktekannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendong, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
3: Apa jawab saudara ketika seorang datang pada saudara dan berkata, apakah engkau mengasihi Yesus? Saya percaya sebagian besar saudara akan menjawab, saya mengasihi Yesus. Lalu pertanyaan kita kemudian, apakah mengasihi Yesus hanyalah sebuah perkataan? Apakah mengasihi Yesus hanya cukup dijawab dengan sebuah jawaban sederhana dan berkata, aku mengasihi Yesus? Atau mengasihi Yesus lebih sekedar kepada tindakan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa mengasihi Yesus itu dapat terlihat. Lalu mungkin saudara bertanya kepada saya dan berkata, pendeta, kenapa engkau dapat berkata bahwa mengasihi Yesus itu dapat terlihat? Ada banyak orang bilang begini, loh, soal mengasihi Yesus itu soal hati saya. Orang lain gak bisa lihat, cuman Tuhan yang tahu. Tuhan bisa lihat hati saya. Loh, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, betul, mengasihi Yesus itu di dalam hati. Tetapi orang yang mengasihi Yesus akan terlihat. Saya ambil contoh sederhana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara punya anak remaja. Saudara bisa lihat gak bahwa dia mulai pacaran? Saya percaya saudara bisa lihat. Contoh yang pertama misalnya, tagihan telepon saudara meningkat. Lalu yang kedua, dia biasanya mulai lebih dalam tanda petik ya, lebih.
4: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, meskipun demikian orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini. Coba baca perjanjian lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Hal menunggu sering termasuk dalam rencana Allah, yaitu menunggu hingga persoalan-persoalan kita mencapai puncaknya. Begitulah Tuhan bekerja. Tatkala murid-muridnya dilanda kekhawatiran yang amat sangat, seperti ketika peristiwa angin ribut di Danau Galilea. Allah bisa saja menenangkan gelombang yang pertama. Jika demikian, maka murid-murid itu sekali-kali tidak akan mengetahui kuasa serta kemuliaan Tuhan Yesus. Ingatlah, apabila gelombang-gelombang di sekeliling Anda makin lama makin tinggi, Allah membiarkan gelombang-gelombang itu menjadi makin tinggi lagi, supaya Ia dapat membuktikan kuasanya yang ajaib itu, dan Anda dapat memuliakan namanya. Tunggulah sampai Ia mengungkapkan kemuliaannya serta mengerjakan hal-hal yang ajaib untuk memenuhi segala kebutuhan Anda. Dan Anda akan mengalami kebenaran ayat ini. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
1: Anda baru

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Penghiburan dalam perkabungan. Ketika seorang teman kehilangan seorang anggota keluarganya, mungkin secara tragis, sebagian besar dari kita biasanya takut berkunjung. Kita berpikir, mau mengatakan apa nanti? Pelajarilah kehidupan Ayub untuk mendapatkan ide-ide tentang apa yang sebaiknya dikatakan dan apa yang sebaiknya tidak dikatakan. Ayub, yang dikenal karena kesabarannya yang besar dalam penderitaan, kehilangan seluruh ternaknya, hamba-hambanya, dan ke-10 anak-anaknya dalam waktu yang luar biasa singkat. Yang lebih parah lagi, dari telapak kaki hingga ubun-ubun kepalanya penuh borok. Ayub punya 3 orang teman yang mendengar tentang kesusahannya lalu memutuskan untuk mengunjungi dia. Alkitab mengatakan, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub pasal 2 ayat 13. Itulah hal terbaik yang seharusnya bisa mereka lakukan, sekedar hadir. Namun sayangnya, mereka memutuskan bahwa seharusnya mereka membantu Ayub keluar dari keputusasaannya. Justru karena itulah masalahnya semakin parah. Mereka terlalu banyak berbicara. Mereka berusaha menjelaskan mengapa Ayub menderita, dan mereka memberi dia nasihat yang tidak diminta. Apa yang sesungguhnya Ayub perlukan? 2 hal. Yang pertama adalah kata yang membesarkan hati. Ayub berkata, belum habiskah omong kosong itu? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut. Bila aku berbicara, penderitaanmu menjadi ringan. Ayub pasal 16 ayat 3-6. Ayub membutuhkan dukungan dan pengharapan, bukan jawaban-jawaban filosofis. Hal kedua yang Ayub inginkan adalah didengarkan. Katanya, dengarkanlah baik-baik perkataanku dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Ayub pasal 21 ayat 2. Seorang ayah yang sedang berkabung berkata, selalu sangat menolong ketika saya dapat membicarakan tentang anak-anak saya yang telah tiada. Dan orang-orang yang paling membantu adalah orang-orang yang membiarkan saya yang tidak merasa kikuk karena mereka tidak mampu membereskan masalah itu bagi saya. Dengarkanlah teman saudara yang sedang berkabung dengan perhatian yang tak terbagi. Lalu renungkanlah suatu tindakan yang membesarkan hati. Mungkin mengerjakan apa yang menjadi tugas rutin teman saudara itu, atau menghubungi orang-orang yang perlu dihubungi. Dengan hati yang penuh kasih, saudara bisa membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: menjelang masa-masa kesukaran yang akan menimpa, Allah Bapa menantikan orang-orang yang mau menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Mereka itulah yang akan mengalami kesetiaannya dalam masa-masa kesukaran. Karena dalam firman-Nya ada tertulis, orang yang percaya kepada Allah akan memahami kebenaran, dan mereka yang setia dalam kasih akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Sebab anugerah dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang kudus-Nya, dan Ia memelihara orang-orang pilihan-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Jangan Gila Kuasa. Saudara pendengar, iri hati dan gila akan kekuasaan adalah dosa-dosa utama yang memakukan Yesus pada kayu salib. Mari kita lihat pada hal yang kedua, yaitu gila akan kekuasaan. Dosa-dosa ini membawa pengaruh secara nasional karena bisa merusak satu bangsa. Keinginan mendasar manusia untuk menguasai telah banyak membawa kerusakan di dunia ini. Adam menurunkan dosa ini pada manusia lain, dan dosa ini telah menyebar dengan begitu dahsyatnya. Oleh karena Adam tidak ingin Allah menguasai dirinya dan membiarkan dirinya menguasai, maka dia telah menolak perintah Allah. Lihatlah bagaimana suatu bangsa yang tadinya bersahabat dan saling mendukung, akhirnya bisa saling menghancurkan akibat ingin menguasai. Problem batas-batas wilayah sering merupakan problema yang paling berbahaya, dan kalau tidak cepat diantisipasi, maka akan terjadi peperangan. Perpecahan di antara satu tubuh Kristus diakibatkan oleh keinginan untuk menguasai. Anda dan saya tidak menemukan kebahagiaan dan kepuasan apabila terus berada di bawah penguasaan orang lain. Akibatnya timbul godaan besar untuk menguasai. Saudara pendengar, apakah keinginan untuk berkuasa itu selalu salah? Pertama, kita harus melihat sumber kuasa itu. Kuasa itu datangnya dari Tuhan, dan Dia memberikan kepada orang yang dikehendaki-Nya. Orang yang diberi wewenang kuasa itu haruslah orang yang sudah matang secara rohani, sehingga kecil kemungkinan dia akan menyalahgunakan wewenang yang ada. Problem yang timbul dari keinginan untuk menguasai itu adalah kekuasaan yang cenderung disalahgunakan. Kekuasaan diberikan untuk mengatur tertib hidup orang lain dan bukan untuk menghancurkan kehidupan seorang manusia. Di dunia ini ada begitu banyak contoh rezim yang berkuasa dan telah bertindak begitu keras untuk melenyapkan para pesaingnya. Artinya dengan berkuasa dia mau mengatur segala sendi kehidupan orang, sampai mengatur hak istimewa seseorang, yaitu hak asasi orang tersebut. Anda pasti tahu dengan siapa keinginan gila kekuasaan itu bisa dihubungkan. Kebanyakan keinginan ini dihubungkan dengan sifat kesombongan dan kebanggaan. Bahkan ada orang yang belum waktunya ingin menjadi pemimpin. Anda tahu apa yang terjadi? Pasti jalan pintas yang diambilnya. Ada juga orang yang ingin menjadi pemimpin seumur hidupnya tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memimpin. Lalu bagaimana Anda memimpin orang-orang di sekitar Anda? Apakah Anda menjadi orang yang gila kuasa?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPWP.

baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Tinggalkan kesibukan

0: Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tentang mengikuti Yesus. Jika kita perhatikan, Yesus banyak melakukan hal-hal yang berbeda dari cara-cara yang kita lakukan. Misalnya saja, ketika ia merekrut sederetan nelayan, pemungut cukai, pengusaha kecil untuk membantunya mengubah dunia, ia hanya berjalan lewat dan berkata, "Ikutlah aku." Itu saja, tidak lebih, tidak kurang. Kecuali Anda menambahkan, "Dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Saya pikir jika saya memiliki tanggung jawab itu, saya bisa berkata, "Oke, mari kita duduk dan melihat bersama-sama persyaratan dari tugas ini. Ayo, kita mulai dari sudut teologi lebih dulu. Tuliskan apa saja yang penting. Kemudian kita lanjut bicarakan gaya hidup. Kalian tahu saya benci orang yang mendapat uang dari orang-orang miskin. Jadi mari kita buat komitmen untuk hidup sederhana. Tidak ada mobil mewah atau kondominium yang menghadap Mediteranean dan seterusnya. Tetaplah beberapa menit bersama The Guidelines. Saya akan menunjukkan 4 hal tentang mengikuti dia yang telah memanggil 12 pria untuk mengubah dunia. Mengikuti Yesus adalah pengalaman hari per hari, selangkah demi selangkah. Perjalanan terpanjang di dunia diselesaikan dengan selangkah demi selangkah. Mount Everest, gunung tertinggi di planet ini, didaki selangkah demi selangkah. Namun mengikuti Yesus serupa dengan mengikuti seseorang yang membawa obor di dalam gua yang gelap. Selama Anda tetap dekat dengannya, Anda memiliki cukup cahaya untuk melihat kemana Anda melangkah. Tetapi jika Anda tertinggal di belakang, Anda akan segera ditelan kegelapan. Tidak heran jika Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes pasal 8 ayat 12. Mengikuti Yesus cukup menakutkan, sampai Anda menyadari bahwa ia lebih kuat daripada semua badai yang pernah Anda hadapi. Matius mencatat bagaimana pada suatu kesempatan juru tulis, seorang guru bidang hukum, datang kepada Yesus dan berkata, "Aku akan mengikuti kemanapun engkau pergi." Tetapi itu hanya omong kosong belaka. Tidak pernah tercatat bahwa ia mengikuti Yesus kemanapun. Orang kedua berkata, "Aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku menguburkan ayahku lebih dulu." Sekali lagi, tidak ada petunjuk bahwa orang itu pernah terlihat di sekitar rombongan Yesus. Tetapi murid-murid Yesus mengikuti dia sekalipun harus masuk menghadapi badai yang mengerikan. Intinya adalah, Anda akan tetap menghadapi badai kehidupan ikut Yesus ataupun tidak. Perbedaannya adalah apakah ia seperahu dengan Anda atau tidak. Matius pasal 8 memberitahu kita bahwa Yesuslah yang menghardik badai. Kemudian tenanglah laut yang mengamuk. Mengikuti Yesus sangat menantang. Ia berkata kepada mereka bahwa mereka harus menyangkal dirinya jika mereka ingin mengikutinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti dia. Lukas pasal 9 ayat 23. Siapapun yang memikul salibnya tidak memiliki agenda lain yang terpisah dari sosok yang diikutinya. Tidakkah hal itu sangat menantang? Jangan Anda lupa, ada upah bagi mereka yang mengikuti dia. Aku akan menjadikanmu penjala manusia. Janjinya kepada mereka yang meninggalkan jalannya. Jika Anda mempunyai hobi memancing, Anda pasti sangat girang jika mendapatkan seekor ikan yang besar. Melihat ikan menari-nari di air menantang kemampuan Anda. Tetapi setelah ikan itu berhasil Anda tangkap, apa yang Anda peroleh? Hanya sebuah kisah memancing dan seekor ikan mati di dasar perahu. Berbeda jika Anda menjadi penjala manusia dan berhasil menangkap satu yang besar. Anda mendapat piala anugerah, sebuah kesaksian hidup bahwa Yesus masih mengubah hidup orang-orang yang bersedia meninggalkan jalan mereka dan mengikutinya. Hingga kini, ia masih menantang pria dan wanita dengan berkata, "Ikutlah aku." Inilah petualangan seumur hidup. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Xinian Kuaile, gongxi gongxi. Mau angpaunya dong.
2: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
3: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai cai.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari-hari yang gelap. Saya selalu takjub saat mendengarkan orang lain bercerita bagaimana Allah hadir saat nasib mereka berada di ujung tanduk. Contohnya keluarga Elegados saat bekerja di tambang tembaga dan emas selama penjajahan Jepang di Filipina. Pak Elegados adalah pemilik dari satu-satunya mobil yang diizinkan untuk keluar masuk tambang di dekat Baguio. Supaya boleh melewati pos-pos pemeriksaan, mobilnya harus ditempeli stiker Jepang. Namun, pada akhirnya ia ditangkap oleh pihak Jepang dan dimasukkan ke penjara di Manila. Selama berbulan-bulan, istrinya meninggalkan ketiga anak mereka setiap akhir pekan untuk mencari suaminya. Sebagai perawat, ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan suaminya, suaminya akan mati karena tidak bisa terus bertahan dengan ransum semangkuk nasi dan sejumput garam atau gula. Hatinya berseru, "Kalau Allah memang ada, kalau engkau memang hidup, tolonglah aku." Pada akhir bulan ke-8 pencariannya, ia menemukan suaminya dan mulai membawakan makanan untuk suaminya. Allah memelihara nyawa suaminya selama 2 tahun lebih di penjara yang gelap itu. Dan sejak saat itu, ia dan suaminya telah berjanji untuk melakukan apa yang mereka mampu untuk Tuhan yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Ada catatan tambahan dalam cerita ini. Penjara Jepang itu, meskipun begitu nista, telah menyelamatkan nyawa Pak Elegado. Karena tak lama setelah ia ditahan, para gerilyawan Filipina datang ke daerahnya untuk membunuhnya. Bagi mereka, stiker di mobilnya itu berarti kolaborasi dengan musuh. Namun, Pak Elegado selamat karena sedang dipenjara. Saat kita berada di dalam kegelapan, mungkin kegelapan itu hanyalah bayangan tangan Allah yang sedang melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Mazmur 91 berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Om Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan.